0: Waspadi.
1: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat mendampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Erlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam UAIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Erlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
0: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya Anika Sana.
12: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
13: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
12: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
14: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Oh, okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
12: Mandalika Isai Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
15: Laporan khusus.
16: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
17: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
16: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
17: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
16: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
18: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
16: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
19: The success of this project is not measured solely by
16: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
19: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
16: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyingkirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Pendengar masih ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tuban pagi ini menemani aktivitas Anda. Berbagai informasi akan Hasna sampaikan untuk Anda sekaligus juga nanti ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Bagaimana cuaca di tempat Anda pendengar? Sampaikan saja di 0356 8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, Nasa menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Hari ini pendengar, Anda bisa gabungan dan berbagi informasi barengan sama Hasna ya. Kami hadirkan informasi dari Lamongan untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar kegiatan Jumat Asri atau Aman Sehat Resik Indah di lapangan Gajah Mada Jumat di hari Jumat kemarin tepatnya ya, tanggal 17 Juli 2026. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, kegiatan ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, instansi pemerintah, hingga para camat sekabupaten Lamongan. Diawali dengan senam sehat dan juga diikuti ratusan peserta, selain itu tersedia layanan pemeriksaan kesehatan gratis, aksi bersih-bersih lingkungan, serta ikut emisi kendaraan dinas sebagai bentuk komitmen pemerintah darah dalam menjaga kualitas lingkungan. Usai kegiatan di lapangan Gajah Mada, seluruh OPD melanjutkan aksi Jumat Bersih di lingkungan kantor masing-masing maupun juga kawasan publik. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya hidup bersih sekaligus meningkatkan kepedulian aparatur kepada kebersihan lingkungan. Bupati Lamongan juga menegaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau peringatan Hari Lingkungan Hidup semata. Menurutnya, kebiasaan menjaga lingkungan hidup dilakukan secara konsisten agar memberikan dampak yang nyata.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban Pagi ini, pendengar. Saat lagi, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih di program Kronika Olahraga di hari Sabtu. Jadi nanti berbagai informasi tentang olahraga yang ada di Kabupaten Tuban akan kami hadirkan untuk Anda. Hingga nanti, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Tuban Pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Tumben Pagi ini pendengar, masih juga ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di program Kronika Olahraga edisi hari ini. Informasi olahraga akan kami hadirkan untuk Anda sampai jam 10 pagi nanti atau 10 siang ya, karena jelang Tuban siang ini. Cuaca sangat-sangat cerah pagi jelang siang hari ini, bagaimana di tempat Anda? Sebenarnya juga merata ya informasi, maksud Hasna cuaca yang cerah hari ini, termasuk juga di wilayah Tuban dan sekitarnya yang hari ini juga diprediksi oleh BMKG Tuban cuaca akan cerah berawan. Kembali ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pendengar, semangat olahraga kembali menggema di Kabupaten Tuban. Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten Tuban tahun 2026 ini ajang olahraga terbesar tingkat kabupaten. Menjadi wadah kompetisi bagi atlet-atlet terbaik dari seluruh kecamatan sekaligus bagian dari pembinaan prestasi menuju jenjang yang lebih tinggi. Dari Kabupaten Tuban sendiri ada 36 cabang olahraga yang sudah mulai bertahap dari tanggal 4 Juli hingga 22 November 2026. Sejumlah venue tersebar di Kabupaten Tuban, pendengar. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban telah mengatakan bahwa Porcup bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet usia dini serta meningkatkan budaya hidup sehat di masyarakat. Lebih lanjut juga disampaikan bahwa pelaksanaan Porcup juga menjadi sarana mempererat persaudaraan antar atlet, kemudian ofisial, pelatih dan masyarakat melalui semangat sportivitas, disiplin serta kebersamaan. Sementara itu juga Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Disbud Porapar Kabupaten Tuban menjelaskan seluruh rangkaian pertandingan telah disusun agar pelaksanaannya berjalan tertib serta memberikan kesempatan yang optimal bagi seluruh cabang olahraga. Selain itu juga ditambahkan masyarakat dapat memantau perkembangan perolehan medali melalui laman klasemen resmi HTTPS klasemen Porcup 9 Tuban. Pelaksanaan ini diharapkan menjadi momentum lahirnya generasi atlet berprestasi sekaligus memperkuat ekosistem olahraga di Kabupaten Tuban. Dukungan masyarakat menjadi energi penting bagi para atlet untuk menampilkan kemampuan terbaik sekaligus menjunjung tinggi nilai sportivitas selama kompetisi berlangsung.

Untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban pagi ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih di Tuban siang ini untuk Anda pendengar. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang dan selamat mengikuti program berikutnya yang masih ditemani oleh Hasna.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda siang hari ini pendengar? Apakah masih semangat? Harusnya sih semangat ya, karena hari libur bagi yang libur. Tapi bagi yang kerja juga tetap semangat kerjanya. Saya temani via udara siang ini sampai jam 11 siang aja ya. Di hari ini Anda bisa gabungan berbagi informasi yang ada di tempat Anda sembari boleh request lagu. Jadi yang mau request lagu-lagu pop Indonesia boleh langsung saja gabungan siang hari ini di 0356-8834-756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Bisa gabungan sama Asna hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekaligus juga boleh request lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Ada yang masuk di WhatsApp kami. Halo Kak, hai. Selamat pagi. Aduh, udah siang gak sih ini? Selamat pagi jelang siang ya. Aku Tia dari Berbinar. Mau request lagu dong Kak. Lagu Haha Sabrina Leanor. Oke. Langsung saja nanti Asna hadirkan ya. Spesial untuk Anda. Dari fan-nya Sabrina Leanor deh sepertinya ya. Hampir tiap hari request lagu dengan judul haha atau tertawa haha. Yang lain juga boleh request lagu ya pendengar sampai jam 11 siang aja menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Nanti langsung aja gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

satu lagu kami hadirkan untuk Anda, lagu dari Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu, yang menemani aktivitas Anda siang hari ini. Requestan lagu dari fan-nya Sabrina Leonor, ini yang juga harus kita hadirkan segera supaya nanti tidak diserbu sama fan-nya dari Sabrina Leonor ya. Yang sudah request lagu hari ini, mendengar request lagu dengan judul Haha, nah tertawa. Langsung aja senadirkan ya, spesial untuk fans dan pendengar setia Pro 1 RRI Tuban, Sabrina Leonor dengan judul Haha.

Lagu dari Sabrina Leonor sudah senadirkan untuk Anda, pendengar setia Pro 1 RRI Tuban yang request lagu dari fan-nya Sabrina Leonor ya, dengan judul Haha. Dan saya juga memutarkan requestan lagu dari pendengar, yang ini requestannya sih lagu yang sedang viral hari ini ya, yang akhir-akhir ini sering muncul banget di FYP TikTok atau di media sosial kita. Itu lagunya dari Tulus dengan judul Teh Hijau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian nanti Tuban siang ini, enggak Tuban sore ini, Anda akan ditemani oleh Niswatul Hasanah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: And we will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tempat ini.
1: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
0: Semangat ini takkan berhenti.
1: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hospa sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban siang ini menemani Anda dalam siaran edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Nisa Telhasanah. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54

Tuban. Di Tuban siang ini ya menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita saat ini berada di program Tuban siang ini ditemani komposisi lagu pop Indonesia sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sudah kita ikuti juga tadi bersama Dinamika Olahraga dari program 3 RRI dan juga informasi dari rekan Hasna ya di Tuban pagi ini sampai Tuban siang ini. Sesaat lagi kita akan ikuti kumandang adzan duhur pendengar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Segar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Alhamdulillah niki nggih. Saya kemawon Vanessa.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Sipun, sampun dari siang napa dereng niki?
1: Alhamdulillah sampun nembe mawon Mas Bujang.
0: Alhamdulillah. Cuaca nggih cerah Mbak Nisa nggih termika.
1: Cerah sangat niki alhamdulillah. Tapi wonten awane radi abu-abu niki.
0: Oh, ngoten. Niki nggih, angine niki nggih semripit Mbak Nisa.
1: Semripit nggih. Siang-siang angsal angin semripit. Eco.
0: Akhirnya alami Mbak Nisa.
1: Nggih, leres.
0: Nggih, kula nyuwun tulung mangke diputeraken sesekarane.
1: Napa?
0: Napa Mbak Nisa sing tuwa cok ngene iki nggih.
1: Napa niki siang-siang?
0: Napa niki nggih. Niku mawon Mbak Nisa.
1: Napa?
0: Kedanan Mbak Niswa.
1: Kedanan, nggih, siap.
0: Kok wonten lirike kok kedanan bujang tapi mboten bujang kula lho nggih.
1: Lho, nane bujang jenengan nggih mboten napa-napa no. Kedanan siap.
0: Jadi atur salam Mbak Niswa
1: ngagem
0: Kang Jarwoto nggih yang ugi wonten. Bujang ini Pak Rasman, wonten Mbak I, Mas Budi. Ugi wonten lek metu nggih, sugeng siang, ugi wonten Kang Sonikin, ugi Kang Tamatiarto, ugi wonten Asinvan, Mbak Sutrini, Mama Yu, ugi Cak Wanto ugi nggih, sugeng siang. Lan Mbah Mantemandang, ugi Pak Setiawan, lan kamu jani kemawon Mbak Niswa nggih sugeng siang lan sugeng ngidang-dagen.
1: Nggih.
0: Agem Mbak Niswa sugeng siang sugeng ayu gati. Matur Mbak Nuwun Mbak Niswa nggih kalugi sesekarane mungkin bisa saged panggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Kirang langkungnya ngapunten lan nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galbelem Merak-ura nggih wonten Mas Bujang niki sampun request lagu Kedanan mangke dipun puteraken saking Uut Salsabila. Enten sinten malih nggih niki nggih. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Nggih.
2: Pripun wartos Mbak Niswa?
1: Alhamdulillah sehat. Pripun kabarnya yang di sana?
2: Alhamdulillah, nggih. Tetap seger paras Mbak Niswa.
1: Nggih, alhamdulillah. Gabungan yang top nih, mantap nggih, seger kalih waras niki.
2: Nggih. Cuaca wonten rembang lek nembe sumuk niki.
1: Nembe sumuk. Mboten wonten angine to, Mas?
2: Nggih, enten sembribit gede-gede ngoten niku mboten kados biasane.
1: Okay.
2: Biasane angine kenceng ini niki mon volume radi kalem niki.
1: Kipas angine dikecilkan.
2: Nggih. Nggih, panasnya niki bentar sangat nih.
1: Bentar sangat tapi nggih mbot nopo angine mboten patia semripit ngoten
2: nggih mboten kados biasane ngoten
1: nggih nggih tetese arati sumu
2: nggih nggih
1: nggih
2: pengen diparingi tembange
1: nopo tembange
2: rek ayo rek mawon nggih
1: rek ayo rek nggih
2: nggih
1: pas iki malam minggu
2: Jawa Timuran nggih
1: nggih
2: lha piye radione radio Jawa Timur.
1: Niki pas dintene Sabtu malam Minggu mlaku-mlaku.
2: Nggih. Nek mriko wonten tunjungan, nek mriki wonten tanjungan banget
1: to. Ya, tos. Mirip-mirip to, mboten napa-napa.
2: Nggih. Nggih pesisir sampe mawon.
1: Betul sekali.
2: Nggih, salam ya nembe lumeng sirkel wae mboten Kang Bujang nggih kateran sugeng siang. Agem Kang Sarwoto nggih wonten Bucas Muni Pak Rasman nggih kata sing siang agem Mama Yu wonten Mama Anang nggih kata sing siang wonten Kang Wanto Mbak Sutrini wonten Kang Budi Mbak Ii nggih kata sing siang wonten Pak Setiawan nggih kata sing siang Pak Agung nggih kata sing siang samudayane mawon.

0: Mbak Niswangi.
1: Nggih,
0: siap. Agem Mbak Niswangi matur suwun wekalipun, mugi tetep sepina dengan kesehatan lancar segini. Ngrungokno Kang Bojong malah ngwantuk Mbak Niswangi, suarane mulut banget.
1: Ditimang-timang kali suantene Mas Bujang nggih.
0: Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Rembang enten Mas Solikin nggih, sampun request rek ayo rek. Mlaku-mlaku ning tanjak Tunjungan enten mriki nggih. Nah, niki enten satu penelpon, mantan niki dipun puteraken lagu-lagu yang sudah masuk nanten ge, pendengar ge, dan sinten niki. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mbak Niswa.
1: Ge, sugeng siang.
2: Peripun kabaripun dengan yuk setelah keluarga.
1: Alhamdulillah sehat. Peripun kabar yang di sana.
2: Di sana ya sehat selalu. Cuaca ya hujan, Mbak.
1: Peripun hujan.
2: Cuaca motong hujan dhuwur sih luar biasa, Mbak.
1: Saat niki hujan gelek mut.
2: Nggih hujan, tapi hujan keringet, Mbak.
1: Aduh. Sudah membayangkan niki saya. Soale kan Rembang niki nopo sumo. Nah, menawi montong niki pun Jawa terus ten gene Merak-urak niki tasik cerah ngoten lho, ternyata hujan Jawae Jawah keringat ngoten to ya.
2: Yang penting hujan berkah Mbak. Wian pun keringat ya penting berkah gitu lho ya.
1: Keringete keringat sehat nggih.
2: Yang penting ya keringat ya buat berkah, yang penting sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mungkin ini Mbak Niswa, Tasa Pinara, Rayu Desa Udah Keluarga, Rezeki Muntah Barokah, Kangen Sama Ibadah, Nata Nasir di Mekah Madinah, Allahumma, amin, Allahumma, amin. Ini waktunya udah mepet, saya ada padahal buat nyuwun lagu, soalnya waktunya pun buat ngatasi lagu ini mangke.
1: Nopo no, menawi ngatasi mangke dipun puteraken kalih Niswa, buat nopo-nopo.
2: Petis manis kali, petis manis, manis seperti Mbak Niswa.
1: Petis manis, gih.
2: Gih, petis manis, manis seperti Mbak Niswa.
1: Kalau gih manis-manis asin berarti gih, sami kali petis.
2: Enggak, yo, manis-manis cantik, dong.
1: Tapi petis niku kan, nek mboten wonten petise menawi rujak niku mboten econg, tentu, gih.
2: Gih, mestinya, pastinya begitu.
1: Nah, gih.
2: Baniswa, aku kalau nyuwun saat atur salam itu ya kang mari salam sudah dalam ini kok terima kasih sudah besarnya semoga sehat selalu semua doyo papan panjang ini salam dalam ke mugi pada karena cekumi pak baroka kami sering berdar tanah di tempat kabar dina gitu maju lupa datiansa terus mas hujan mas ini nama Darwoto, gih Pak Darwoto, gih Darwoto, so Darwoto ini lah.
1: Gih Kang Darwoto,
2: gih. Mas Budi Rasena, kakek Pak Jenengan, kakek Pak Jikut atau tetek Marki, gih Mbak.
1: Gih siap.
2: Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan terakhir jaga kecantikan.
1: Insya Allah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Montong ya, Dalek Mut. Siang hari ini menjadi telepon penutup juga ya pendengar ya. Langsung kita naikkan satu komposisi lagu dari Uut Salsabila Ada Kedanan spesial untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Tegal Pelem Merak-urak.

Perkawasan dari Mas Solikin ya, yang ada di kawasan Rembang juga sudah diarkan dengan Re Ayo Re ya. Lagu penutup kali ini dari Nurhana, dapat es manis pendengar spesial untuk Lekmut. Ya, ada di kawasan Montong Tuban, dan nanti kita akan update informasi dari reporter RRI Tuban dalam Warta Tuban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Sekarsari, Senandung Keroncong dan Campursari Pro 1 RRI Tuban.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Sabtu, 18 Juli 2026. Tutup MPLS ramah di SMPN 1 Babat, Wakil Bupati Lamongan berpesan tidak ada lagi perundungan dan jadikan pondasi selama menimba ilmu. Parindregi melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Bupati Lamongan, Dira Makaparaksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
2: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya menggapai cita-cita. 5 hari pertama ini menjadi pondasi yang penting untuk adik-adik bisa menjalani kehidupan di pendidikan menggapai cita-citanya di masa depan.
1: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
3: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
1: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Varian Raki menjadi laporan tunggal di Warta Tuban siang hari ini. Selain ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seruling Gedang Berbeda bersama RRI Tuban menemani Anda di siaran hari Sabtu ini mendengar 18 Juli 2026. Spesial ya di Seruling Gedang siang hari ini, kita tidak hanya untuk request lagu dangdut saja, tapi ada bisa untuk karaoke juga di siang hari ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita buka untuk penelpon pertama yang sudah bergabung di WhatsApp-nya RRI Tuban. Disapa dulu, halo Seruling Gedang.
1: Berdendang bersama RRI Tuban, Mbak Niswa.
0: Halo, Mbak Ii.
1: Ya, apa kabar, Mbak?

0: Kabarnya baik. Gimana kabarnya Mbak Ii?
1: Baik, habis
0: Alhamdulillah.
1: Makan.
0: Alhamdulillah energinya full untuk karaoke siang hari
1: iya,
0: ini
1: mau
0: ya.
1: Karaoke.
0: Siap-siap.
1: Tirai Cinta, Mbak.
0: Apa lagunya?
1: Tirai Cinta dari Mirnawati.
0: Tirai Cinta dari Mirnawati.
1: Pak, iya, Pak Setiawan, selamat siang. Terus Kang Zulpan, selamat siang. Kang Tamatiarto, Kang Jarwoto. Terusan siapa lagi ya? Kang Solikin. Bunini Aya Iqbal. Kang Budi juga selamat siang.
0: Oke, siap.
1: Isu Trini bila mendengarkan juga selamat siang. Mama Yu. Persiapan nih Mama Yu.
0: Siap-siap Mama Yu, habis ini Mama
1: sudah,
0: Yu.
1: Mbak.
0: Sudah, lagunya sudah siap juga. Langsung ditarik ya siang hari ini Mbak Ii.
1: Oke.
0: Oke, siap. Ada Mbak Ii mengawali seruling gedang karaoke siang hari ini pendengar dengan Tirai Cinta dari Mirnawati.
1: Sika-sika-sika. Yang ini loh, Mas Wajib itu mbah rapi nak.
0: Belum biasa.

0: Teh, makasih Mbak.
1: Terima kasih Mbak Iin.
0: Iya Mbak, Mbak menderita kok tak seneng ibu jenis wongnya tak buat wae Mbak. Golek liyane.
1: Aduh, masih banyak pilihan lainnya.
0: Pilihan akeh Mbak. Sana anake Mbak aku. Salam untuk semua sahabat tanpa kecuali, spesialnya buat Mas Budi ya. Salam sayang selalu. Semoga Mbak Nisma sehat selalu, banyak rezekinya. Nanti pulang hati-hati cantik. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali ya dari kawasan Merak Ura ada Mbak Ii ya. Saya akan hadirkan beberapa komposisi lagu lagi ya pendengar sebelum Anda bisa kembali bergabung di Seruling Gendang Karaoke spesial hari Sabtu 18 Juli 2026.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban. Kembali menemani Anda ya, pendengar tadi usai satu komposisi lagu karaoke yang sudah dihadirkan, kemudian ditemani juga lagu dari Juli Chang dan Lia Ladista yang baru saja turun. Kita sapa kembali yang sudah bergabung di telepon, ada siapa? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban. Halo, selamat siang, setengah sore Mbak Niswa ya.
1: Selamat siang Mas Bujang.
2: Iya, masih sehat ya kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, kuasa juga cerah Mbak Niswa ya.
1: Alhamdulillah, betul sekali.
2: Oh iya Mbak Niswa, ini masih bisa request lagu ya?
1: Masih bisa, monggo.
2: Oh iya Mbak Niswa, nanti minta tolong ya, nanti diputarkan lagu yang kalem-kalem, yang lembut-lembut, Mbak Niswa.
1: Oke, apa itu?
2: Judulnya Wong Deso aja, Mbak ya.
1: Wong Deso, boleh.
2: Lagu ini walaupun pernah keputer ya, kalau saya dengar lagu ataupun apa yang kalem-kalem, yang lembut-lembut, itu nggak pernah bosan, Mbak Niswa.
1: Oke, siap.
2: Oh iya, sambil salam-salam, Mbak ya.
1: Monggo, silakan.
2: Lagu yang barusan turun ada Pak Ii ya, selamat pagi, tentunya ada Mas Budi juga, ada Kang Tama Tiarto, Mas Solikin, ada Lekmu juga ya, Pak Tiawan, ada Mas Silvan, Mbak Sutrini, Mama Yu, ada Kak Wandi, ada juga Mama Ana, dan siapa lagi ya, oh Kang Carwoto ya, selamat siang juga, ada Tugas Mini Pak Rasman, dan oh iya, untuk yang ketinggalan mohon maaf ya, karena saat ini agak lupa, bukan berarti lupakan ya. Dan kesemuanya saja Mbak Niswa ya.
1: Tanpa
2: terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk yang mau berkaraoke silahkan ya. Selamat berkaraoke, nanti saya yang akan menikmati suara-suara emasnya para fan-fan yang mau karaoke. Sekian dulu Mbak Niswa, terima kasih atas
1: Mas
2: waktu dan lagunya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa, nyun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari kawasan Galplem Merak-Urak ya, ada Mas Bujang yang sudah bergabung di siang hari ini. Yang ingin karaoke bisa langsung aja telepon di 0356 8834756 atau di WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Yang pengen gabungan untuk request juga tetap bisa ya pendengar ya, nanti dihadirkan lagunya di jeda-jeda karaoke siang hari ini. Kita sapa yang sudah masuk, ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
3: Halo, Seruling Gendang. Gendang RRI Tuban.
1: Iya.
3: Mbak Niswa, Mbak Niswa.
1: Angge, dalam.
3: Mana punya kabar Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, Mas Budi gimana kabarnya?
3: Kabarku baik Mbak Niswa.
1: Angge.
3: Mbak Niswa, lagunya
1: mau apa ini lagu?
3: Sudah hafal atau belum yang kemarin Tangan dan Bibir itu?
1: Tangan dan Bibir, sama kayak kemarin.
3: Sudah hafal atau belum?
1: Lagunya ada ininya, Mas Budi, ada liriknya. Jadi mungkin ya lupa-lupa ingat nadanya kita aja sih.
3: Oh, lupa-lupa ingat ya.
1: Kayak kemarin lupa-lupa ingat nadanya.
3: Oh, ya udah kalau gitu. Aku tak nyoba lagunya itu aja nak gitu.
1: Lagu apa?
3: Lagu apa Mbak yang enak Mbak?
1: Aduh, lagu dangdut enak semua ini kalau menurut saya.
3: Tapi yang ori ya Mbak ya?
1: Iya, nanti dihadirkan yang ori, dicarikan.
3: Yang ori. Dari itu aja. Irfan Mansur aja Mbak.
1: Irfan Mansur.
3: Irfan Mansur yang ori.
1: Yang apa lagunya judulnya?
3: Judulnya Sejengkal Tanah.
1: Irfan Mansur Sejengkal Tanah.
3: Salam-salam buat Kang Bujang tadi, Kang Joko Mursodo di Demur Kota, Mama Yu, Tujas Puni, Pak Rasman, Bu Nini, Yaya Iqbal, Pak Bambang, Bu Bambang, sudah mendengarkan. Terus siapa lagi? Semuanya saja, Juragan Godri, Weni.
1: Oke. Dicek dulu ya.
3: Ya.
1: Yang ini?
3: Oh iya, ya, betul.
1: Oke, langsung kita naikkan, kita dengarkan bersama Sejengkal Tanah dari Informansyur bersama Mas Budi yang ada di kawasan Tuban Kota.

0: Terima kasih Mbak Niswa.
1: Oke, siap.
0: Kenapa Mbak tadi kok tersendat langsung putus?
1: Tadi?
0: Iya, cetek gitu, muncul lagi. Tapi enggak apa-apa, bisa menutupi lagi.
1: Alhamdulillah, iya. Terkendala ada sinyalnya, terkendala sedikit gitu,
0: iya,
1: Mas Putih.
0: Iya, enggak apa-apa. Mm-hmm. Ya, spesialnya buat II udah masuk katanya tadi.
1: Mm-hmm, mengawali nah, tadi Mbak II.
0: Alangnya paling sayang,
1: siap.
0: Yo Mbak Niswa, semoga sehat selalu ya Mbak Niswa. Mbak Niswa.
1: Dalam.
0: Assalamualaikum Mbak Niswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tuban Kota ya, ada Mas Budi Sasena yang sudah bergabung. Ada dari WhatsAppnya RRI Tuban, kita angkat dulu. Ada siapa ini? Halo, Saruling Gendang.
2: Halo, Bertindang bersama RRI Tuban.
1: Ada siapa ini?
2: Pan Baru.
1: Iya, boleh kenal
2: dari Bojonegoro Sugiwara.
1: Dari Sugiwaras Bojonegoro.
2: Iya, Mama Ana.
1: Halo Mama Ana.
2: Halo juga Mbak Niva.
1: Iya, ini tas suaranya Mama Ana ini. Kemarin
2: iya.
1: Pas lihat report dari penyiar sebelumnya, kok ada yang baru namanya? Aku penasaran ini belum.
2: Nama Mas Wahyu.
1: Iya, belum sampai mendengar.
2: Iya,
1: ini akhirnya berjumpa via udara. Salam kenal dari Niswa, Mama Ana.
2: Iya, salam kenal balik Mbak Nisa ya. Semoga kita menjadi persaudaraan yang langgeng.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Gimana kabarnya Mama Ana?
2: Alhamdulillah suasana di Kota Bojonegoro Sugiwara saat ini cerah. Gimana di situ?
1: Sama, di sini juga cerah, terik.
2: Cerah hatimu ya.
1: Iya, cerah dan ceria hari
2: ini. Iya, semoga membawa berkah.
1: Amin.
2: Saya disiapkan ikut karaoke ya.
1: Monggo, lagunya apa?
2: Kangen Pitung Sasi.
1: Aduh, lamanya.
2: Dari Evie Tamala ya.
1: Kangen Pitung Sasi loh, lama sekali. 2 bulan lagi lahiran.
2: Durasi 4:45 Mbak.
1: Aduh.
2: Mbak Nisa apa Mbak Niva?
1: Niswa.
2: Bagus sekali, secantik orangnya.
1: Amin. Ini biasanya orang tuh salah panggil nama gitu. Kadang Nisa, kadang Niswa gitu. Salah.
2: Iya, jadi Mbak Niswa ya.
1: Iya. Okay. Agak susah memang pelafatannya ya, nama saya ya.
2: Apalagi lidah Jawa.
1: Kangen tujuh sasinya tadi dari Evie Tamala ya.
2: Iya, durasi 4:45.
1: Coba dicari yang durasi 4:45.
2: Iya, Mas Budi yang bersanturin selamat siang. Mas Sulfan, Mbak II, Mama Yu, Mas Solikin, Mas Bujang, Mas Tama.
1: Coba ini dicek dulu ya lagunya apakah ini.

0: Apakah ini Mama Ana?
1: Atau... Sebetulnya bukan, tapi ya wis enggak apa-apa.
0: Coba ini yang gimana ya lagunya ya? Maksudnya ini kurang koplo atau gimana gitu loh?
1: Original.
0: Kangen
1: tulis Evita Mala gitu.
0: Coba kangen Pitung Sasi.
1: Ya Pitung Sasi Evita Mala.
0: Evita Mala ya karena banyak lagunya ya.
1: Budas Muni Pak Rasman.
0: Coba ini.
1: Oh, ini dangdut, Mbak. Okay. Ya udah, yang tadi enggak apa-apa wis nek sulit.
0: Iya, tadi judulnya Kangen Empat Dangdut. Dangdut bukan dangdut lagunya yang tadi.
1: Bukan. Campur Sari. Nah, itu.
0: Ini ya. Oke, siap sudah betul ya lagunya ya. Ini nggih.
1: Oke.
0: Oke, siap. Ada Mama Ana yang siap menghadirkan ya untuk kita semua ada Kangen Pitung Sasi dari Evita Mala siang hari ini pendengar kita ikuti di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.
1: Terima kasih Mbak Niswa.
0: Oke. Okay.

0: Terima kasih Mbak Nishwa.
1: Oke, terima kasih.
0: Salamnya
1: juga
0: buat semuanya. Mm-mm. Mbak Nishwa tetap semangat selalu ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Dan diberikan kesehatan, lancar, rezeki, berkah, barokah. Amin. Mbah Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Ana yang ada di kawasan Sekiwaras, Bojonegoro ya, pendengar ya, agak lebih jauh gitu ya. Akhirnya berjumpa di udara ya dengan Mama Ana. Dan kembali kita akan angkat teleponnya, ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
2: Gendang bareng are-are itu, Bang. Mm-mm. Gimana punya kabar, Mbak Nifal?
1: Kabarnya baik. Gimana kabar yang di sana?
2: Kabarnya adem-adem wae.
1: Adem-adem wae. Oke, alhamdulillah.
2: Ya, soalnya di sini mendung, Mbak Nifal.
1: Mendung ya, kalau di Tuban Kota kan mendung. Masih cerah gitu ya, Mas ya.
2: Tapi ya mendung tipis-tipis itu, Pak.
1: Mendung tipis-tipis ini apakah mendung jadi atau mendungnya nanti lari gitu ya?
2: Paling jelas lari mah ketiga.
1: Enggak, ini akan karaoke atau request lagu ini?
2: Karaoke, Pak.
1: Oke, siap. Mau lagunya apa?
2: Lagunya Bekas Pacar.
1: Bekas Pacar dari siapa ini Bekas Pacar?
2: Yang koplo terserah Mbak Nuis, Pak. Dari Geri Maesa ya enggak apa-apa, karu.
1: Oke, siap. Bekas Pacar. Dicarikan dulu. Boleh salam-salam dulu, Mas?
2: Iya, salamnya buat Mbak Nitwa. Semoga kita selalu dan banyak rezekinya. Terus ada Mama Ana yang baru turun. Mm-mm. Ada Mas Yulvan, Mas Ujang yang baru turun. Selamat siang. Ada Mas Jarwoto, Mbak Ii. Ada Mbak Jutrin yang selamat siang. Terus ada Pujas Muni. Ada teman-teman dan selamat siang menjelang sore. Ya sudah, Pak.
1: Oke, sudah lagunya ini ya.
2: Iya.
1: Oke, siap Bekas Pacar dari Hamdan ATT ya, siap dinaikkan dari kawasan Banjar. Ada Mas Tama Tiarto siang hari ini pendengar turut bergabung di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Iya, terima kasih, Mbak Nisma.
1: Oke, siap.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Banjar sudah bergabung ya dengan bekas pacar. Kita naikkan kembali satu penelpon yang sudah masuk. Ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RR itu, Pak.
1: Oke.
2: Gimana kabar, Mbak Nisma?
1: Gimana kabarnya? Baik. Gimana kabar yang di sana?
2: Alhamdulillah, ya seperti yang dulu. Tetap seger ya, waras.
1: Seperti yang dulu, seperti yang sudah lama sekali gitu ya.
2: Iya.
1: Padahal baru saja jumpa juga.
2: Engono.
1: Nggih.
2: Lagunya ya.
1: Mas Walikin mau lagu apa sih yang hari ini?
2: Piring sendok garpu, Mbak ya.
1: Piring sendok garpu. Lengkap yeah. Sekali.
2: Yo, cara menggonku mendarat, Mbak.
1: Gelasnya jangan lupa.
2: Kan ini gelasnya gelas retak kapan-kapan.
1: Aduh, udah bisa dipakai minum was-was terus soalnya. Dari Imam S. Arifin ya, hari ini ya, oke, dihadirkan. Mau salam dulu atau salamnya belakangan? Lagi
2: salamnya yang tersampurun ada Kang Tama Tiarto.
1: Nggih.
2: Dan juga Kang Budi Mbak Ii ya. Ada juga Kang Bujang, Kang Sarwoto. Ada Kak Pasti ya, Pan. Ada pemana tadi ya.
1: Nggih, betul sekali.
2: Ayo, selamat menjelang sore semuanya. Tanpa terkecuali pokoknya.
1: Langsung ditarik siang hari ini?
2: Iya.
1: Oke, ada Mas Solikin di kawasan Rembang ya, siap menemani dan kita ikuti bersama ya. Ada piring sendok garpu dari Imam S. Arifin.

0: Terima kasih. Untuk Mbak Neswaya, terima kasih waktu ini. Sukses selalu lancar bikinnya untuk semuanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Rembang ya, sudah bergabung juga di siang menjelang sore hari ini. Masih bisa gabungan di Seruling Gendang edisi karaoke siang hari ini, pendengar di 0356 8834756, atau di WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Satu penelpon lagi kita sapa, ada siapa? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Halo.
2: Halo, Mbak Niswa.
1: Halo, Mas Irfan.
2: Nyari gak apa-apa, Mbak. Yang penting mendahulukannya dari jauh.
1: Siap.
2: Yang dekat ini ngalah-ngalah.
1: Gimana, mau lagu apa siang hari ini?
2: Ayo lihat ya.
1: Mau lagu apa no?
2: Apa ya enaknya ya? Yang bisa apa Mbak Niswa?
1: Susah ya kalau ditanya yang bisa Niswa apa ya? Apa yang Mas Zulfan
2: Kira-kira ini aja.

0: lagu ini soalnya.
1: Aku juga dikasih tahu. Cita dan Air Mata itu gimana lagunya Mas Zulfan?
0: Walau ku menangis darah, itu semua percuma. Ganti Mbak, ganti kalau gitu, ganti kandas ya, Mbak.
1: Kandas, boleh.
0: Kok kandas. Ganti mandul, enak lagu-lagunya Ranca.
1: Mandul, boleh.
0: Kalau itu kan Ranca kan, enak lagunya.
1: Oke, Mandul, yang ini ya lagunya ya, coba dulu.
0: Oke, yang koplo Mbak ya. Oke.
1: Benar nggak yang ini?
0: Ya, betul.
1: Oke, siap. Siang hari ini ya pendengar, kita akan tarik bersama ya, ada Mas Zulfan dan Niswa yang siap menemani Anda dengan satu komposisi lagu. Ada Mandul, siap kita bawakan di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Ada Mbak Niswan
1: dan Mas Zulfan.
0: Goyang dan Balia.
1: Asik. Sik.
0: Ujat Muni, Mbak Rasman, Mbak Ii, Mama Yu, Mas Ujang.

0: Terima kasih Mbak Nisa.
1: Terima kasih Mas Urfan ajakannya.
0: Okay. Ini udah jawab berapa penelpon Mbak dari awal ke sampai sekarang?
1: Aduh ada berapa tadi aku tidak menghitung.
0: Ada 5 lebih kayaknya.
1: Iya sepertinya ya.
0: Ya spesialnya ya buat Mbak Sutrini seorang ya. Yang ada di Nganjuk sana. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa, terima kasih waktunya.
1: Oke, siap.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Trikulon ya, pendengar ada Mas Zulfan yang sudah bergabung mengajak saya untuk berkaraoke di siang menjelang sore hari ini. Kita akan tutup ya untuk karaokenya, bisa bergabung kembali di edisi selanjutnya hari Sabtu depan. Dan tentunya saya akan hadirkan lagu requestan yang sudah masuk. Ada dari Mas Bujang tadi, Wong Deso siap dihadirkan. Dari Putri Kristia ya, dari Ageng Musik juga nanti akan ditutup dengan Tragedi Pengantin ya. Untuk versi dangdutnya Mas Pur yang ada di kawasan Tulungagung. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, karena kami akan kembali usai kumandang Adzan Asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, usai kita tadi ikuti ya kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda dimanapun Anda berada bagi yang menjalankan. Sehari ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan, seperti itu ya pendengar ya. Kalau kita memang mengulik ya sesuatu tentang kesehatan seperti itu, pastinya nanti kita akan terbayang para tenaga kesehatan, bangunan kesehatan dan lain sebagainya. Dimana dalam sore hari ini kita akan mengangkat tema yang menarik, Zero Tolerance Menciptakan Lingkungan Kerja Nakes Yang Bermanfaat. Nah, ini kalau kita kulik lebih jauh, beberapa tahun terakhir ini kita masih mendengar seperti itu ya, berbagai kasus kekerasan, kasus intimidasi, ancaman, kemudian juga perundungan yang dialami oleh tenaga kesehatan. Dan ironisnya pendengar, mereka ini seharusnya jadi garda terdepan pelayanan, tapi terkadang harus bekerja dalam tekanan. Nah, ini bahkan juga bekerja dalam rasa takut. Padahal sesungguhnya kalau lingkungan kerja yang aman ini bukan hanya hak tenaga kesehatan, tapi juga jadi fondasi yang lainnya sebagai pelayanan kesehatan yang berkualitas di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana menciptakan budaya zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan perundungan di lingkungan kerja tenaga kesehatan. Apa peran organisasi profesi, kemudian fasilitas kesehatan, pemerintah, hingga masyarakat dalam mewujudkannya. Nah, untuk membahas tema tersebut, sudah hadir bersama kita ada Dr. Ahmad Syaifuddin Zuhri dan juga Dr. Abdullah Hamdi yang sore hari ini dari IDI Tuban. Kalau Dr. Zuhri ini adalah Ketua IDI Tuban, dan juga Dr. Hamdi dari Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota, yang kita akan ajak berbincang bersama sore hari ini. Nanti Anda juga bisa memberikan pertanyaan ataupun memberikan interaksi ya secara langsung, bisa melalui live Instagram kami di RRI Tuban atau bisa melalui aplikasi RRI Digital di live chat dan juga di WhatsApp kami 0851-9626-4186 melalui pesan teks selama dialog berlangsung seperti itu sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Tuban. Selamat datang dokter, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Insyaallah. Ini saya terkena vibes positif dari dokter Zuhri dan dokter Hamdi sore hari ini pendengar ya. Semoga perbincangan kita bisa kita bawa senyaman mungkin dan bisa dipahami oleh pendengar seperti itu di sore hari ini. Dan pendengar juga kami beri kesempatan untuk bergabung secara langsung menyapa Dr. Zuhri dan juga Dr. Hamdi di sore hari ini. Dokter, bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Alhamdulillah.
0: Masya Allah, ini di tengah kesibukan menyempatkan untuk hadir di studio RRI Tuban. Terima kasih banyak sekali dokter. Sebelum kita membahas lebih jauh dokter, karena kan tadi sudah dibuka dengan sebuah intermezzo seperti itu ya. Memang cukup kondisinya semacam itu yang kita lihat saat ini, yang dijalankan juga, yang dilalui oleh para tenaga medis ya. Ada beberapa yang melalui hal tersebut. Nah, boleh disampaikan dulu dokter, kan kita mengenal istilah zero tolerance ini kan tidak semua orang mengenal istilah ini. Boleh disampaikan terlebih dahulu istilah zero tolerance ini seperti apa, kalau kita tarik ke dalam tema kita sore hari ini.
1: Ya. Terima kasih Mbak Niswa. Ya. Zero tolerance. Apa ya itu? Artinya zero tolerance adalah tidak ada toleransi. Dalam hal apa? Dalam hal tindak kekerasan kepada dokter ataupun nakes lain. Mungkin dahulu ya, kita sering mendengar banyak kasus kekerasan kepada tenaga kesehatan maupun dokter yang dilakukan entah itu oleh keluarga pasien, bahkan seorang public figure, itu sering berakhir dengan permohonan maaf dan materai 10.000. Nah, seperti itu. Ah, kalau itu terus-terusan, ya itu akan kurang lebih nanti bisa menciptakan suasana yang kurang baik bagi kita-kita sebagai dokter maupun tenaga kesehatan. Bagi mereka yang menjadi korban kemudian dikondisikan menjadi jalur mediasi, maka seolah-olah kita tidak dihargai martabatnya. Ya. Bisa dibayangkan ya, ada orang sampai mukul, tapi cukup berakhir dengan, nah, permohonan maaf di atas matrai 10.000. Tentunya rekan kita tadi, bekas pukulannya dia satu, pasti akan merasakan nyeri kan? Dua, dia merasa dia itu bekerja, menjalankan tugas. Mungkin dia juga sudah mengerjakan dengan baik dan benar, karena entah sebab apa mendapat kekerasan, kan merasa tidak nyaman dengan bekerja. Nah, kalau perasaan tidak nyaman ini kemudian tercipta di lingkungan kerja layanan kesehatan, yang jadi korban justru masyarakat sendiri. Iya. Yang bekerja enggak bisa maksimal kalau mendapat kasus non sewu ya. Yang sering mendapat kasus ini kan teman-teman yang berada di IGD. Yang datang mulai dari pasien yang ringan, dia datang duluan, sementara ada juga pasien yang meregang nyawa yang datang terakhir. Ini yang kadang disalahartikan oleh mereka ya. Yang datang karena gak lebih gawat, kita layani dahulu. Kemudian ini merasa sudah datang duluan, hak saya dong mendapatkan pelayanan lebih dulu, masa dia baru datang kok langsung dilayani saya lah. Ini sering kemudian timbul yang namanya konflik tadi. Tidak jarang mereka bawa-bawa nama pejabat. Saya loh. Gitu. Dan memang kadang-kadang, ya ini tidak di Tuban ya, di luar Tuban, alhamdulillah untuk di Tuban saat aman, tidak ada kasus seperti itu. Yang datang ini ya si pejabat, gitu. Nah, maksudnya apa dengan zero tolerance? Ya, mungkin sudah saatnya, karena kita juga ada legal aspeknya lewat Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 itu disebutkan bahwa tenaga kesehatan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, ya, kenyamanan, dan bagaimana bisa bekerja dengan penuh martabat begitu. Nah, nanti maksudnya zero tolerance itu seperti apa? Untuk menciptakan suasana ya, efek jera tadi, sudah waktunya ya, ketika ada tindak kekerasan yang dilakukan kepada tenaga kesehatan, maka penyelesaiannya lewat jalur hukum yang ada gitu, bukan lagi mediasi atau non-litigasi. Kita harapkan nanti kalau ada seperti itu, ya harus sadar bahwa akan berhadapan dengan hukum gitu. Supaya apa? Supaya lingkungan kerja untuk layanan kesehatan nanti aman gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Niswa.
0: Baik, jadi karena kasus-kasus semacam ini sudah dianggap wajar seperti itu ya, Dok.
1: Jangan dinormalisasi.
0: Nah, terlalu sering.
1: Iya, kita memang melayani ya, menjadi pelayan. Lah, tapi tolonglah kemudian jangan kok kemudian dianggap kita harus tunduk. Apakah tadi ya, bahwa kita bekerja itu di layanan kesehatan ada yang namanya standar profesi.
0: Betul.
1: Ada yang namanya standar prosedur, ada yang namanya etik. Nah, di situ kita berpegang di sini, bukan berarti bahwa ketika dia menggunakan layanan kesehatan, saya pengennya ini, maka saya harus dapat ini. Enggak, saya maunya cepat. Itu ada hal lain yang harus lebih cepat, contohnya seperti itu.
0: Jadi ya, untuk kalau tadi kan disampaikan oleh Dr. Zuhri ini terkait dengan bagaimana menangani pasien, apalagi yang paling awal dijumpai ya di IGD ini ya paling hektik seperti itu ya Dok ya. Nah ini kan bukan seperti kita ketika antri makanan ataupun antri ke toilet seperti itu ya. Yang datang duluan bisa mendapatkan yang pertama, tapi dengan kegawat daruratannya seperti itu. Nah ini yang perlu dipahami oleh masyarakat secara luas sehingga tidak memunculkan yang namanya tadi rasa iri. Nah berarti kalau kita mungkin ya ketika Anda saat berada di IGD dapat penanganan yang tidak pertama seperti itu ketika Anda datang lebih awal tapi tidak pertama, berarti kondisi Anda baik seperti itu, lebih baik daripada yang lainnya seperti itu. Ini menjadi sisi positif sehingga nanti bisa agak ini emosinya bisa ditekan sedikit seperti itu ya Dok ya.
1: Emosinya bisa diredam sambil doakan orang yang lebih gawat tadi ya.
0: Iya betul sekali.
1: Alhamdulillah saya ternyata lebih baik dari dia, angkat penyakitnya sehingga Pak dokternya bisa ketemu saya.
0: Ya kita positive vibe seperti itu ya pendengarnya. Tapi kalau kita melihat kan ancamannya ini kalau di dunia kesehatan ini kan tidak sekedar kekerasan. Kalau tadi kan kekerasan fisik Dok, ada bekasnya. Nah kalau yang muncul ini dari kekerasan bentuk verbal, tekanan psikis, apalagi kalau saat ini ruang digital, nah ini bagaimana terhadap kalau kita menarik kembali di zero tolerance ini?
2: Jadi sebetulnya ya Mbak, kita sebagai warga negara itu sebenarnya sudah dijamin konstitusi bahwa di Undang-Undang Dasar itu kalau kita lihat tahun 45 ya itu kan ada pasal 1 setiap negara menjamin perlindungan hukum pada setiap warga negara termasuk jadi kita sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis itu juga sebenarnya masuk di dalam situ. Nah zero tolerance ini sebenarnya bukan hanya kekerasan fisik aja, termasuk kekerasan verbal, kemudian intimidasi, itu juga salah satu bentuk intimidasi yang tidak dibenarkan secara hukum karena memang sudah ada di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 ini ya pasal 273 ayat 1 huruf F bahwa tenaga medis berhak memperoleh perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya. Nah, di sini termasuk intimidasi, bullying, kemudian intervensi yang menyebabkan tenaga medis atau tenaga kesehatan itu tertekan. Nah, itu kita mempunyai hak untuk dilindungi. Jadi kita berhak untuk tidak menolak pelayanan melayani pasien tersebut yang melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan atau tenaga medis. Nah, seperti itu.
0: Jadi semisal kalau ada tenaga medis yang merasa ini mendapatkan entah itu suatu hal yang
2: tekanan, intimidasi atau semacam itu, berarti dipaksa harus menyuntikan obat tertentu. Nah, itu juga salah satu bentuk intimidasi verbal ya kepada tenaga medis, padahal itu tidak dibenarkan misalkan secara SOP, tapi karena ada tekanan mungkin pengetahuan keluarga pasien seperti ini, nah itu juga sebetulnya salah satu bentuk intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang tidak dibenarkan secara hukum kita, seperti itu contohnya ya Pak.
0: Gitu. Jadi sebagai tenaga medis, apakah ini bisa menolak atau bagaimana untuk langkah yang biasa dilakukan? Seperti itu Dok.
1: Ya, kalau itu terjadi, kita punya hak ya, untuk menghentikan layanan.
2: Betul.
1: Ya. Jadi kalau kita kita dalam kondisi tertekan entah itu karena ancaman, bahkan mungkin kekerasan fisik, maka kita punya hak untuk menghentikan layanan.
2: Menghentikan layanan, betul.
1: Jadi bukan kok karena ya kita bermusuhan sama dia atau bagaimana, enggak, tapi dalam rangka mengamankan diri ya. Mungkin kalau rekan-rekan kita ya para nakes menghadapi situasi seperti tersebut, misal ada kayak semacam konfrontasi fisik atau mungkin sudah perang statement ya, sebaiknya rekan kerja yang lain mencoba untuk melokalisir itu. Jadi yang bersangkutan diamankan, mundur dulu atau bagaimana, ya?
2: Ya.
1: Nah, yang jelas seperti itu. Nah, terus apa yang dilakukan? Ya, memang kita punya kewajiban untuk memberikan layanan. Bahkan pada kondisi darurat, kita tidak boleh menolak layanan. Ya, kita akan tolong. Ketika ada darurat, pasti kita tolong. Tapi ketika muncul tekanan pada saat kita melakukan pertolongan itu, kita punya hak untuk menghentikan layanan tersebut.
0: Ya, jadi ya, tetap ada hak untuk menghentikan layanan. Iya. Ya. Tapi tidak, tidak ini ya, tidak, tetapi melihat kondisinya juga seperti
2: betul
0: itu.
2: Ya. Ya.
0: Jadi tidak serta-merta langsung semuanya dihentikan. Wah, ini.
2: Jadi karena ada kondisi ya tertentu yang secara hukum mungkin atau secara kejadiannya itu membahayakan tenaga medis atau tenaga kesehatan, nah itu kita dijamin haknya oleh undang-undang.
1: Oke,
2: untuk
1: ini
2: menghentikan
1: teknisnya
2: layanan.
1: Teknisnya ada di Permenkes itu
0: aja. Oke, siap. Jadi kalau ini kan kalau melihat ini yang kita bahas tadi kan secara langsung bertemu dengan pasien ataupun keluarga pasien.
2: Iya.
0: Nah, ini kalau dari ruang digital, Dok, di era media sosial semacam ini, seperti saat ini kan biasanya dokter ini tidak luput dari ajakan podcast ataupun memberikan statement. Nah, ini kan kadang-kadang ada netizen yang agak nakal, memotong-motong videonya seperti itu kemudian diupload. Nah, dari bisa membentuk opini publik juga. Nah, kalau dari fenomena ini, bagaimana cara menyikapinya? Kalau yang tadi kan sudah bisa menghentikan layanan dengan kondisi tertentu seperti itu, berhak, ini dokternya juga berhak. Nah, dalam kasus di ruang digital, apakah sama atau bagaimana?
1: Terkait dengan ketika ada ancaman di ruang digital, maka bisa berlaku aturan yang serupa. Ya. Jadi kita bisa menerapkan undang-undang kesehatan yang terkait dengan hal tersebut, di mana kan konteksnya misal ada kaitan dengan layanan kesehatan. Tapi ketika itu berkaitan dengan individu atau personal, maka itu berlaku bagi semuanya. Ada undang-undang KUHP. Nah, misal seperti itu. Misal, motong-motong video dengan enak ya. Nah, kemudian seolah-olah kita mengeluarkan statement yang sebenarnya statement itu tidak seperti itu.
0: Betul sekali.
1: Itu kan jadi fitnah.
0: Betul.
1: Nah, maka di situ kita bisa menggunakan misal pasal perlakuan yang tidak nyaman. Nah, itu kan ada itu di KUHP. Iya, itu seperti itu.
0: Berarti langkah pertama yang harus ya, kalau tadi mengalami ancaman, intimidasi, kemudian kekerasan saat menjalankan tugas, langkahnya nanti mungkin
1: mengamankan
0: diri. Oke, sehingga tidak muncul kondisi yang lebih buruk lagi seperti
1: betul
0: itu ya, Dok ya. Nah, kalau dari sudut pandang BHP2A ini untuk mendampingi anggota yang mengalami, misalkan ada dokter yang mengalami permasalahan hukum, nah ini dokter
1: Hamdi
0: bagaimana untuk
2: jadi
0: langkahnya?
2: Di BHP2A itu sebenarnya juga sudah ada SOP kita untuk mendampingi anggota-anggota kita yang tersandung kasus hukum ya, Mbak. Jadi memang nanti ketika ada laporan yang masuk, laporan itu bisa dari masyarakat atau dari anggota kita sendiri, maka nanti langkah-langkah kita akan yang pertama tentu mendampingi atau menerima laporan tersebut dan mengkaji dulu ya laporan tersebut, mengumpulkan bukti-bukti. Tentunya kalau memang itu kasusnya putih, artinya putih di sini itu anggota tersebut sudah bekerja sesuai SOP, sudah benar melakukan, ya kita akan bantu untuk pendampingan dan juga sampai ke tingkat hukum. Jadi BHP2A ID itu juga di tingkat provinsi ada, di tingkat pusat juga ada. Jika kita tidak mampu mendampingi di tingkat KUN, biasanya kita minta konsultasikan ke ID wilayah, di mana ID wilayah kita sekarang alhamdulillah juga sudah punya badan hukum ya, Dok ya. Atau apa namanya? Kita punya lawyer-lawyer, artinya dokter-dokter yang tergabung di ID Jatim itu sudah punya
1: kompetensi
2: sebagai untuk pengacara, sebagai advokat ya, ya, untuk mendampingi advokat anggota-anggota kita yang terkait tersandung kasus hukum seperti itu. Jadi ketika ada anggota kita yang terkena kasus hukum, tentu kita sebagai organisasi profesi akan mendampingi yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi kalau misalkan tadi disampaikan bersih atau sudah sesuai SOP,
2: betul,
0: akan tetap ya, didampingi.
2: Iya.
0: Nah, semisal ini dibalik, Dok. Tadi kan sudah bersih aman seperti itu, putih dikatakan Dokter Hamdi. Nah, apabila tenaga kesehatannya ini terbukti melakukan pelanggaran etik ataupun dalam pelayanannya, seperti apa juga?
2: Nah,

0: melanggar etik, melanggar kode etik, melanggar SOP. Nah itu di ID itu ada wadah untuk menelaah lagi kesalahan-kesalahan dari anggota kita itu.
1: Oke, jadi sama-sama tajam ya dok. Betul. Ya, tajam ke atas dan tajam ke bawah. Jadi ya, kalau benar ya memang harus dibela.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalkan salah, ya nanti ada sanksinya.
0: Betul, ada sanksi itu sesuai peraturan yang berlaku.
2: Ada unsur pembinaan, pengayoman.
1: Nah. Jadi perlu dipahami juga masyarakat ya, terkait dengan SOP yang sudah dilakukan. Ya. Ini memang sudah secara umum diatur seperti itu, bukan karena keinginan dari dokternya ataupun tenaga kesehatan yang sedang praktek seperti itu ya pendengarnya. Nah, ini untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pasien kemudian juga perlindungan hak tenaga kesehatan supaya tidak saling bertentangan, ini apa yang dilakukan dokter? Nah,
2: karena layanan kesehatan kan kebanyakan di fasilitas kesehatan ya. Mestinya fasilitas kesehatan sama pemerintah ini juga dengan organisasi profesi bersinergi ya, untuk mewujudkan hal tersebut. Caranya bagaimana? Yang pertama tentu kita harus mitigasi. Ya. Mitigasi kira-kira akan muncul problemnya itu seperti apa. Nah, kemudian kita tetapkan SOP apabila terjadi tindak kekerasan. Ya. Misalnya, misal terjadi tindak kekerasan mau verbal maupun fisik atau lainnya, maka yang bersangkutan punya hak untuk melapor. Misal, melapor ke pimpinan, apakah itu kepala tim jaga, kepala instalasi, atau bahkan ke direktur rumah sakit. Tentu kemudian laporan itu harus disertai oleh dokumen. Ya, jadi selain ada SOP, jangan lupa untuk mendokumentasikan. Apakah itu dokumen dalam bentuk dokumen tertulis atau dokumen digital? Ya, harapannya rumah sakit karena kita sudah mitigasi kemungkinan bisa terjadi konflik di mana, pasang itu CCTV ya untuk keperluan layanan, bukan untuk diumbar di publik. Ya. Jadi kalau itu nanti memang ada kasus, time frame itu nanti akan jadi bukti bahwa memang benar ini terjadi dan kasusnya seperti ini. Jadi dokumen ini penting. Nah, kemudian ketika sudah ada dokumen, ya silahkan untuk kemudian laporan itu ditindaklanjuti. Nah, dalam hal menindaklanjuti kasus seperti itu, kan ada dua pilihan. Mau non-litigasi, dalam hal ini mediasi, atau litigasi. Nah, kadang-kadang ini kita itu agak repot juga ya, misal. Ketika dia di depan ngomong bahwa aku anunya anu gitu. Tapi ketika bermasalah, Pak kasihanilah saya ini orang gak mampu, orang bodoh, gitu kemarin ya, itu ya. Salah loh. Nah ini kadang-kadang kita itu repot. Nah kalau kemudian kita toleransi terhadap hal-hal seperti ini, nah terus ujung-ujungnya nanti seperti apa? Harapannya ada deterrence effect, efek jera ya, sehingga nanti bisa sama-sama menghormati. Kita menghormati hak para pasien, keluarga. Kalau mau minta informasi, kita juga akan kasih informasi. Tentu dengan aturan yang ada. Kurang lebihnya seperti itu.
1: Oke, jadi ada mitigasi ya dari fasilitas kesehatan juga terkait dengan penciptaan keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan juga hak tenaga kesehatan. Apalagi ini kan kasus-kasus yang muncul ini juga bukan baru pertama kali.
2: Betul.
1: Seperti itu ya dok ya.
2: Ya memang orang kalau datang ke fasilitas kesehatan ekspektasinya tinggi. Bahasa ekstrimnya kalau bisa aku beli nyawa lah. Nah, seperti itu, cuma sayangnya kita enggak jualan nyawa dan tidak bisa memberikan nyawa. Bahkan kalau nyawa kita hilang juga kita enggak bisa ngambil.
1: Karena kalau dokter sakit pun harus periksa ke dokter lainnya.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Jadi ya memang kita sebagai, saya mau bilang calon pasien ya tidak berharap sakit seperti itu. Sebagai masyarakat seperti itu ya, yang juga menggunakan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang berada juga di fasilitas kesehatan, tentunya harus saling menjaga keseimbangan antara hak satu dengan yang lainnya seperti itu. Berarti kalau

0: menurut Dr. Hamdi dan juga Dr. Zuhri ini, siapa yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk tenaga kesehatan?
1: Jadi sebetulnya di dalam undang-undang kita juga mewajibkan bahwa fasilitas kesehatan, tempat tenaga kesehatan dan tenaga medis bekerja itu mempunyai kewajiban untuk membuat nyaman atau melindungi tenaga medisnya dan tenaga kesehatannya agar aman, seperti itu. Jadi fasilitas kesehatan juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi nakesnya, termasuk juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga mempunyai kewajiban untuk melindungi tenaga kesehatan yang ada di negara kita ini, karena memang itu hak tenaga kesehatan kita kan juga sebagai warga negara ya yang wajib dilindungi, seperti itu. Jadi sebenarnya kita juga sebagai organisasi profesi juga mempunyai kewajiban untuk melindungi anggota kita agar tidak keluar dari jalur SOP yang sudah ada ketika bekerja, seperti itu, Mbak.
0: Oke, jadi dari fasilitas kesehatan, kemudian dari pemerintah, betul. Dan organisasi dan juga turut serta, ikut andil ya.
2: Tanggung jawab bersama untuk cipta kondisi. Dan ada lagi nih sebenarnya, kalau fasilitas kesehatan, selain membuat SOP, juga SOP menyediakan ya untuk konsultasi atau pembelaan hukum, pendampingan hukum. Selain pendampingan hukum, juga punya kewajiban untuk menyediakan pendampingan psikis.
1: Tidak
2: jarang loh ya, loh, yang kasus terakhir itu kan hanya, kalau orang bilang, hanya dikata-katai. Tapi endingnya apa? Hilang nyawa kan? Nah, ini nyawa dari anak seseorang yang diharapkan, loh, seperti itu. Katakan kalau tidak bunuh diri, kemudian karena akibat intimidasi, jiwanya goncang, logikanya nggak jalan, yang rugi kemudian yang dilayani.
0: Betul sekali.
2: Iya.
0: Tetap siklusnya ya, Dok, ya, berputar
2: iya.
0: ya.
2: Nah, untuk itu mari kita ciptakan bersama kondisi ya menjamin keamanan, kenyamanan dalam layanan kesehatan, ya, baik itu bagi pasien, keluarga, juga yang bekerja di sana, serta bagaimana kita bisa sama-sama menciptakan suatu kondisi yang saling menghormati dengan martabat yang manusiawi.
0: Jadi dengan adanya tadi ya lingkungan kerja yang bermartabat, kemudian juga semuanya turut andil ya, bahkan masyarakat,
1: betul, masyarakat pun
0: yang
1: harus,
0: apabila datang ke fasilitas kesehatan ini sebagai pasien pun turut serta harus ikut andil,
1: betul.
0: Karena dengan adanya lingkungan kerja yang sehat ini juga akan memaksimalkan kinerja dari para tenaga kesehatan.
2: Jadi, sebagai ilustrasi ya, misal ada orang ribut nih di IGD rumah sakit, bertengkar kan? Akhirnya apa? Semua tim akan fokus di satu tempat.
0: Betul.
2: Nah, yang tadi dilayani, ditinggalkan enggak?
1: Akan ditinggalkan.
0: Nah,
2: yang rugi siapa?
1: Masyarakat juga.
2: Masyarakat. Jadi tolonglah, jangan sampai seperti itu. Apabila kecewa pada kami, ada kanalnya, ada salurannya.
1: Betul.
2: Saya yakin di semua rumah sakit ada yang namanya
1: pengaduan.
2: Silakan gunakan itu.
1: Kanal.
2: Jangan ciptakan suasana yang enggak nyaman tadi. Kan gitu ya. Nah, kita manusia, kita juga tidak luput dari salah. Bukan berarti ketika kita menggaungkan zero tolerance, kita antipati dengan masyarakat. Bukan. Gitu. Tapi bagaimana kita melindungi hak-hak masyarakat juga. Bisa dibayangkan kalau itu berulang, berapa kali berulang, nah, tenaga kesehatan harus meninggalkan orang yang harus dilayani hanya untuk ya itu tadi, entah dalam upaya melereng, entah ikut nimbrung.
0: Karena kalau misalkan yang terjadi konfliknya dengan satu orang, tidak mungkin satu orang yang menyelesaikan.
2: Betul.
0: Pasti ada pembelaan.
1: Semua akan fokus ke situ.
0: Betul sekali.
1: Pasien yang lainnya yang seharusnya dilayani.
0: Menunda, ya,
2: keluarga pasien yang lain pun akan meninggalkan keluarganya, bisa jadi.
0: Iya, dengan nimbrung. gembrung langsung ya, ingin tahu secara langsung.
2: Iya, chaos jadinya.
0: Betul sekali ya. Jadi ini sebuah kasus kalau kita mengulik ya pendengar ya, ini sering kali terjadi.
1: Ya.
0: Bahkan kadang-kadang kita tidak merasakan pernah berada di kondisi semacam itu ya. Jadi ini mungkin saja terjadi atau jangan sampai juga terjadi.
2: Iya.
0: Ya, jangan sampai Anda menjadi pelaku utamanya. Gitu ya. Ini yang paling krusial seperti
2: iya,
0: itu.
2: Iya, jadi public enemy ya.
0: Nah, jangan jadi pelaku utamanya dimanapun Anda berada seperti itu pendengar iya. Ya. Ya kita menciptakan lingkungan yang nyaman ini bukan hanya untuk pasien ataupun keluarga pasien tapi juga untuk tenaga kesehatan sehingga dalam menjalankan kinerjanya ini bisa maksimal, bisa optimal. Nah, pun kan kita datang ke fasilitas kesehatan inginnya juga supaya bisa mendapatkan pelayanan. Tapi kalau kita menunda pelayanan itu dengan hadirnya kondisi-kondisi yang seharusnya tidak ada seperti itu ya, Dok. Nah, ini yang menjadi tertunda ya, harusnya tidak tertunda. Kalau ingin secara langsung mungkin bisa yang jalur eksklusif gitu ya, Dak ya.
1: Kalau di UGD itu enggak ada jalur eksklusif.
0: Tapi iya,
1: lah.
2: Kalau UGD tidak ada yang namanya VIP.
0: Semuanya sama ya, Dak ya.
1: Sama.
2: Jadi
1: dilayani berdasarkan tingkat kegawatannya.
2: Ada yang namanya triase ya. Nah. Jadi ini mungkin out of the box ya. Di luar konteks, jadi kita mentriase berdasarkan kedaruratan.
1: Iya.
2: Ada yang mengancam nyawa, ada yang gawat darurat namun tidak mengancam nyawa, ada yang tidak gawat dan tidak darurat. Gitu.
0: Ya ini yang kita harus, kadang-kadang yang datang itu ya merasakan sakitnya gitu ya, tidak tahu. Yang penting ini sakit gitu ya, Dok ya. Tapi kan sakitnya kan beda-beda ini dari sudut pandang medis seperti itu ya, Dokter ya.
2: Justru kadang-kadang keluarga itu merasa yang teriak banter itu yang paling sakit. Perlu diketahui, kadang yang lebih parah itu malah yang enggak bisa teriak.
0: Sudah tidak ada tenaga.
1: Karena sudah sekarat gitu ya, Dok ya. Sudah koma ya, Dok ya. Enggak bisa teriak.
0: Sakitnya diam-diam.
2: Iya. Kalau masih bisa teriak sebenarnya ya satu kondisi dia bersuara masih oke kan. Iya. Cuma bisa jadi memang betul rasa sakit, tapi selain sakit dia butuh perhatian. Nah, tolong kalau seperti itu ada keluarga yang kayak gitu, coba kasih perhatian ekstra ke keluarga yang teriak-teriak ya. Okay. Sambil bantu tenangkan.
0: Ya. Sebelum dokter yang hadir ya.
2: Iya.
0: Jadi, Dok, kalau suatu hari gerakan ini benar-benar terwujud, perubahan apa yang akan dirasakan oleh masyarakat?
2: Tentu masyarakat akan menjadi nyaman ketika mendapat layanan kesehatan. Betul. Karena kita bisa saling menghormati tentunya. Toh, apakah ada ketika datang ke layanan kesehatan kemudian dihina? Tidak kan? Bahkan ada kamus dalam diri kita. Kita tidak boleh marah kepada pasien atau keluarga dalam kondisi apapun. Itu kamus kita secara umum. Ya.
0: Jadi walaupun emosi sedang meledak,
2: iya.
0: Tetap
2: kadang
0: ya,
2: kalau kayak gitu
0: medaknya.
2: Mundur ganti teman.
1: Iya.
0: Daripada nanti ini
2: malah runyam.
0: Ya, betul
1: sekali. Iya, betul.
0: Karena kalau sudah di tenaga kesehatan biasanya itu hal kecil itu bisa jadi masalah yang besar seperti itu ya, Dok ya.
2: Ya.
0: Maksudnya di pandangan masyarakat karena
1: ya, ya, betul.
0: Dokter yang biasanya senyum datang terus tiba-tiba
1: nggak senyum
0: gitu, cemberut, ini sudah gitu ya, ini ya, ya langsung di hati ya, itu ya. Kok nggak senyum,
1: nah nggak ramah gitu ya, pelayanannya jutek banget gitu ya. Biasanya ya
2: kadang ketika wajah atau ekspresi dari teman itu juga terkait dengan bebannya dia ya mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan rasa nyaman untuk semua.
1: Betul.
2: Untuk pasien keluarganya nyaman, tenaga kesehatan nyaman, tidak ada overwork, seperti itu. Ketika orang overwork, ya katakan katanya kesabaran tinggal setipis tisu.
0: Dibagi 7 Dok. Sudah setipis tisu, kadang-kadang dibagi 7 lagi. Setipis apa itu ya, Dokter ya?
2: Iya.
0: Nah, pesan untuk ini dari dokter untuk masyarakat yang mungkin saja pernah kecewa terhadap pelayanan kesehatan tapi tetap ingin membangun hubungan yang saling menghargai dengan tenaga kesehatan.
2: Untuk teman-teman, saudara yang pernah dikecewakan, ada kanal, ada saluran yang tersedia. Misal layanan di faskes tertentu, ya itu silakan disalurkan ke sana. Di situ pasti akan ditampung untuk kemudian dilakukan kajian. Berikan saran, ya. Kemudian bisa juga, ya, teman-teman memasukkan apa? Masukan atau surat ke kami, Ikatan Dokter Indonesia, apabila dirasa anggota kami ada hal yang tidak berkenan terkait dengan layanannya. Kita akan tanggapi. Kalau bersurat, insya Allah kita akan balas suratnya setelah kita lakukan kajian dan tindak lanjut tentunya. Saya terima kasih. Kalau seandainya ada teman-teman warga Kabupaten Tuban yang pernah walaupun merasa dikecewakan, tapi masih ingin memberikan saran perbaikan, tentu akan kita terima. Terima kasih banget kalau ada yang seperti itu.
0: Jadi lebih baik terbuka dan memberikan saran dengan cara yang sudah disediakan seperti itu ya dok ya.
2: Ada lagi nih, kita saat ini kan dimediasi dengan Google Review. Nah, ya bisa juga menggunakan Google Review. Tapi Google Review tentunya harus dengan bertanggung jawab. Jangan nyampah.
0: Betul ya, sekali.
2: Ngasih bintang satu tanpa penjelasan.
0: Ini kan membuat rating, rata-rata ratingnya menjadi turun ya dok ya.
2: Iya, tanpa maunya penjelasan. Apa? Misalkan kayak gitu. Kalau memang kasih rating satu misal, kasih narasi apa, kemudian kalau dibalas.
1: Kasih saran.
2: Apa, ya.
1: Perbaikannya.
2: Bukalah komunikasi. Gitu.
0: Jadi sebagai warga masyarakat yang saat ini dimudahkan ya, dengan penggunaan media sosial ataupun dengan layanan-layanan pengaduan. Nah, mari kita manfaatkan itu untuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dari kedua belah pihak, entah itu dari tenaga kesehatan ataupun dari pasien, seperti itu ya pendengar ya. Yang terakhir dokter, sebelum menutup jumpa kita, sudah hampir pukul 16 ya, tidak terasa itu. Ya. Kalau berbincang memang seperti ini dokter ya. Untuk dokter muda ataupun dokter-dokter lainnya di luar sana dan tenaga kesehatan yang baru memulai karirnya, pesan apa yang ingin disampaikan dokter supaya mereka tetap semangat mengabdi di tengah berbagai tantangan? Karena kan dengan hadirnya berbagai macam kasus di dunia kesehatan ini pasti ada muncul sisi ketakutan seperti itu dokter. Monggo silakan dokter Zuhri dan juga dokter Ramdi.
2: Untuk teman-teman sejawat dokter, mau yang muda atau yang sudah bertahun-tahun berkarir di bidang kesehatan, juga tenaga kesehatan lainnya, tetap pada jalur yang benar ya, patuhi standar profesi, standar prosedur, kemudian juga patuhi etik. Ya, etik. Kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya, mari kita latih skill berkomunikasi kita. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, kadang satu hal yang sebenarnya masalah besar bisa kita selesaikan dengan baik. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi, bisa jadi sebenarnya tidak jadi masalah, malah jadi masalah. Gitu. Jadi tetap pada koridor, standar profesi, standar prosedur, etik, dan latih komunikasi supaya bisa bagus.
0: Oke, kalau dari Dr. Hamdi?
1: Ya, saya kira untuk rekan-rekan sejawat tenaga medis di era yang sudah semakin canggih, modern ini, saya kira apa yang dikatakan dari Bapak Ketua ID kita ini sudah harus mau tidak mau ya, kita harus bekerja sesuai di jalur koridor kita ya, jangan sampai di luar SOP bekerja. Kemudian secara etik juga kita harus jaga, dan yang paling penting tadi terakhir sudah disampaikan bahwa komunikasi kita kepada pasien itulah yang paling utama yang harus kita jaga, karena biasanya masalah hukum itu banyak timbul akibat dari komunikasi yang buruk antara dokter dan pasiennya. Oleh karena itu, di zaman yang sudah digital ya. Jadi mari saya menghimbau diri saya dan juga senior-senior saya dan juga rekan-rekan sewa saya, kita tingkatkan lagi soft skill kita, cara komunikasi kita kepada warga masyarakat yang kita layani. Mungkin itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dr. Zuhri dan juga Dr. Hamdi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada RRI Tuban ya. Sudah berkenan untuk hadir di studio RRI Tuban berdiskusi pada sore hari ini terkait dengan zero tolerance menciptakan lingkungan kerja nakes dan bermartabat. Semoga dari diskusi kita sore hari ini akan hadir yang benar-benar lingkungan kerja yang bermartabat untuk para nakes. Seperti itu ya dokter ya, untuk tenaga kesehatan. Dan juga kita bisa bersama-sama pendengar ya, bukan hanya ini tugas dari pemilik fasilitas kesehatan ataupun pemerintah ataupun dari organisasi kesehatan, tapi ini tugas kita bersama untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti itu dokter, saya ucapkan terima kasih dan pendengar, setelah ini kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama program 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: tiga pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan, adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
1: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
0: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
2: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi Lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat Lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada Lebaran nanti.
0: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
3: Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya, menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Berikut laporan William Nathan.
4: Wakil Menteri Pertanian atau Bamentan RI Sudaryono menegaskan pentingnya peran Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Sudaryono menjelaskan bahwa pemilihan Malang Raya sebagai lokasi kegiatan sangat tepat karena wilayah ini merupakan salah satu sentra perkebunan tebu yang sangat vital. Terkait tantangan pertanian di Jawa Timur, Wamentan menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini bukan lagi menyelesaikan masalah mendasar, melainkan mendorong peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah daerah menargetkan swasembada penuh agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor gula rafinasi untuk kebutuhan industri, menyusul keberhasilan penghentian impor untuk kategori gula konsumsi.
5: Ya, alasannya Malang juga adalah salah satu sentra pertanian khususnya perkebunan tebu, ya ini penting. Kita memang Jawa Timur ini sebetulnya juara lah, urusan gula juara. Saya kira hampir 50% produksi gula kita itu bersumber dari tebu di Jawa Timur. Dan ini potensinya sangat besar, belum lagi jagungnya, belum lagi padinya dan seterusnya. Jadi kita sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pertanian yang ada di Jawa Timur.
4: Selain fokus pada sektor perkebunan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan langkah taktis untuk memperkuat kinerja petugas di lapangan melalui distribusi bantuan fasilitas. Guna memastikan produktivitas petani tetap terjaga, pemerintah secara berkala juga terus menyalurkan bantuan fisik berupa alat mesin pertanian seperti traktor serta benih unggul ke berbagai daerah di Jawa Timur. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Emil Akbar melaporkan.
6: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan Jumat. Kali ini kunjungannya dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pasuruan, sekaligus melihat sejauh mana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Mensos, SRT 2 Kota Pasuruan secara fisik bangunan sudah selesai 100% dengan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran para siswa. Hanya saja Gus Ipul meminta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo untuk support kebutuhan sumber daya manusia yang masih kekurangan, mulai dari guru, wali asuh, wali asrama, hingga pegawai atau petugas-petugas yang lainnya.
7: Di sini ya alhamdulillah ini cukup nyaman, ditambah fasilitas olahraga, semua ini diharapkan
8: menjadi bagian dari dukungan yang ada untuk pembelajaran di sekolah rakyat. Nah, di gedung permanen ini SDM-nya belum semuanya kita bisa cukupi. Perlu proses ya, soal security, petugas kebersihan, tukang masak, ya, dan juga sumber daya manusia yang lain, sehingga kita butuh dukungan dari Pak Wali untuk sementara ini memberikan dukungan, termasuk guru-guru yang bisa meng-backup pada masa pembelajaran atau masa pengenalan lingkungan sekolah.
6: Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan, Pemkot Pasuruan siap mensupport backup SDM yang akan ditempatkan di SRT 2 Kota Pasuruan, baik melalui staf yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan maupun rekrutmen baru.
9: Ini kan kita sudah siapkan tim transisi, masuk di dalamnya sampai pada tahapan pra-MPLS ini, kita sudah siapkan tim transisi, termasuk tenaga keamanan, tenaga pendidik, dan sebagainya. Ya, kita ambil dari kita, dari Pemkot.
6: Diketahui kunjungan Mensos Saifullah Yusuf disambut ratusan pelajar SRT 2 Kota Pasuruan plus wali murid yang hadir di aula sekolah tersebut. Kedatangan mantan Wali Kota Pasuruan ini disambut atraksi polisi cilik SRT 2 Kota Pasuruan yang pernah diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Emil Akbar melaporkan.
3: Wakil Gubernur Jawa Timur menyoroti minimnya siswa di sejumlah SD negeri, termasuk di Kabupaten Ngawi. Berikut laporan selengkapnya bersama Imam Malik.
10: Fenomena minimnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah dasar negeri SDN di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak angkat bicara mengenai kondisi ini. Ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya di Ngawi baru-baru ini, Emil menegaskan persoalan minimnya murid baru di SD negeri tidak dapat dilihat dari satu sisi. Emil menyoroti adanya pergeseran preferensi orang tua serta dampak dari penerapan sistem zonasi yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika demografi lokal.
11: Memang untuk SD-SD negeri ini fenomena agak berbalik ya dengan SMP dan SMA. Jadi kalau seluruh lulusan SMP itu hanya 30%an yang bisa tertampung di bangku SMA negeri. Tapi untuk SD justru minat dari orang tua untuk menyekolahkan di swasta banyak, dan juga ada pergeseran-pergeseran pusat-pusat pemukiman di mana ada anak-anak usia SD. Bukan tidak mungkin memang ada beberapa SD yang di merger, ada yang direlokasi misalnya. Nah, ini semua ranahnya ini kita percaya bahwa para bupati, wali kota punya pemetaan yang lebih detail.
10: Wakub Emil melanjutkan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota guna merumuskan langkah strategis. Salah satu opsi yang dikaji adalah penggabungan atau regrouping sekolah yang kekurangan murid secara ekstrim. Hal ini dengan tetap menjamin hak akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pelosok. Diketahui, tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah SD negeri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, minim siswa. Di antaranya, 3 lembaga sekolah hanya memiliki masing-masing 2 siswa, meliputi SDN Tempuran 3, SDN Patalan 4, dan SDN Jagir 2. Bahkan, satu sekolah sama sekali tidak mendapatkan murid baru, yakni SDN Rejo Mulyo 2. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menilai, meski masa pengenalan lingkungan sekolah telah selesai, sinergi antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap berjalan agar kualitas pendidikan anak tetap terjaga. Faiz Putra melaporkan.
12: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Syaiful Bahri, menilai meski masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026 telah usai, sinergi antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap berjalan agar kualitas pendidikan anak tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan Syaiful saat diwawancara RRI hari ini terkait ulasan materi parenting yang ia sampaikan kepada beberapa sekolah selama pelaksanaan MPLS. Syaiful mengatakan kolaborasi antara orang tua dan sekolah sangat penting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Selain itu, menurutnya jika pihak sekolah dan orang tua dapat berjalan bersama demi kebaikan proses belajar mengajar anak, secara otomatis juga mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi anak. Di samping itu, dirinya melihat dalam proses mendidik anak terdapat banyak tantangan. Contohnya saat anak beralih dari PAUD atau TK ke SD, akan mengalami banyak perubahan rutinitas belajar, adaptasi lingkungan baru, sehingga perlu kesabaran dan kerjasama dengan pihak sekolah.
13: Saat ini memang masa pengenalan lingkungan sekolah aman, ramah, dan nyaman untuk anak-anak siswa baru telah usai, tetapi menjadi tanggung jawab kita selama anak-anak kita menjadi siswa di sekolah, baik dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, tetap harus menyenangkan dan aman. Oleh karena itu, kami Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya bersama dengan stakeholder yang ada menghimbau peran kolaborasi antara orang tua dengan para pendidik yang ada di sekolah harus tetap saling terjalin untuk menjaga generasi emas Indonesia di tahun 2045.
12: Ada beberapa poin materi parenting yang disampaikan Komnas PA Surabaya kepada para orang tua dan wali murid, diantaranya materi hak anak, kemudian materi pendidikan inklusi, pola pendidikan berdasarkan zaman, serta pemahaman tentang gaya belajar anak. Dirinya juga sangat optimis terkait peningkatan mutu SDM di Indonesia melalui pendidikan sejak dini sangat bisa terjadi. Namun perlu peran banyak pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Anne Kusuma melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
15: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
14: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
16: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
14: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang memperketat pengawasan program makan bergizi gratis dan siap merekomendasikan penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah Kabupaten Sampang siap merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS dibentuk untuk memastikan seluruh penyelenggara program mematuhi aturan pemerintah secara konsisten.
18: Seluruh tim lengkap mulai dari perizinan, PU, kesehatan, Bapeda, lengkaplah semuanya. Turun memotret sesuai dengan kewenangannya, apa yang ada di SPPG itu. Sesuaikah atau tidak sesuai dengan persyaratan, itu kita potret. Hasil potret itu kita nggak main-main, fakta kita laporkan kepada BGN. BG ini tujuan utamanya adalah bagaimana penerima manfaat ini standar gizinya itu terpenuhi.
17: Menurut Yuliadi, pengawasan dilakukan melalui monitoring terjadwal dan inspeksi mendadak. Langkah tersebut bertujuan memperoleh gambaran kondisi lapangan secara objektif dan menyeluruh. Seluruh hasil pengawasan akan didokumentasikan serta dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Temuan pelanggaran dapat menjadi dasar rekomendasi penindakan lebih lanjut. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
19: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi Rp400 miliar. Januar Fahmi melaporkan.
20: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi senilai Rp400 miliar. Sebanyak 122 bidang tanah terdampak telah didata, sementara 16 bidang masih dalam proses penyelesaian administrasi sebelum masuk tahap appraisal. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan, pemerintah menargetkan proses appraisal dimulai pada Agustus tahun 2026 dengan kendala yang tersisa bukan sengketa hukum, melainkan administrasi seperti pemilik lahan yang berada di luar daerah dan satu bidang tanah yang memiliki 57 ahli waris.
21: 122 bidang ada, kita kan butuh identifikasi sementara, awal identifikasi koyong KTP, OVO dan sebagainya. Hampir pada prinsipnya sudah clear, sebenarnya kekurangan dokumen yang harus dipenuhi oleh para pihak itu yang disampaikan Pak Bupati. Belum lengkap.
22: Yang belum lengkap 16 atau 18?
21: 16.
22: Yang sudah clear juga?
21: Yang sudah clear, sementara dari kami loh, kan itu ya dari 122
22: dikurangi 16.
20: Pemkab bersama BPN dan pemerintah desa terus melengkapi dokumen serta menelusuri pemilik lahan agar seluruh proses pembebasan tanah dapat rampung tahun ini. Anggaran ganti rugi disiapkan bertahap masing-masing senilai Rp200 miliar melalui APBD 2026 dan APBD 2027. Setelah pembebasan lahan selesai, pembangunan fisik flyover Gedangan diharapkan segera dimulai untuk mengurai kemacetan di kawasan Aloha Gedangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT, pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD. M. Samsudi melaporkan.
23: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD setempat. Dari alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai 10 hingga 12 miliar itu, realisasi penggunaannya disebut tidak sampai 1 miliar rupiah. Anggota Komisi 1 DPRD Bondowoso, Bari Sahlawi Zain mengatakan, rendahnya serapan BTT itu patut dipertanyakan mengingat sepanjang 2025 terjadi berbagai bencana dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi itu memunculkan pertanyaan, apakah rendahnya penggunaan anggaran BTT disebabkan minimnya kepekaan pemerintah daerah dalam merespon kondisi darurat atau terdapat kendala lain dalam proses penyaluran anggaran?
24: Bencana atau kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat banjir, curah hujan yang tinggi, soal jalan yang rusak, kemudian jembatan yang terputus. Nah, ini nih menjadi apa pertanyaan, apakah ini mengindikasikan bahwa kepekaan atau sense of crisis dari pemerintah daerah itu begitu rendah atau apa kendalanya?
23: Politisi P3 tersebut juga mengatakan bahwa persoalan itu telah disampaikan dalam pembahasan laporan realisasi anggaran dan akan kembali dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif. Yang menjelaskan, sisa anggaran BTT yang tidak terpakai nantinya akan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dan masuk ke kas umum daerah. M. Samsudi melaporkan.
3: Pendengar, pemenang kompetisi Las Nasional 2026 diharapkan terus belajar dan mengembangkan diri. Berikut laporan Farida Kusnia selengkapnya.
0: Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS Rahmatri Sulistiono menilai dunia pengelasan terbuka bagi lelaki dan perempuan yang memiliki kompetensi, dedikasi, dan semangat untuk terus berkembang. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penutupan kompetisi Las Nasional 2026 kemarin. Karena menurut Rahmatri Sulistiono, dunia industri saat ini membutuhkan tenaga kerja yang terampil secara teknis, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap terhadap perkembangan teknologi.
1: Kepada para pemenang, saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih. Jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sementara bagi peserta yang belum memperoleh juara, jangan pernah berkecil hati. Percayalah, keberanian untuk datang berkompetisi dan menguji kemampuan adalah sebuah kemenangan yang tidak kalah berharga. Pengalaman yang saudara peroleh hari ini akan menjadi bekal untuk menjadi tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Kompetisi Las Nasional 2026 sekaligus Koordinator Program Studi Teknik Pengelasan PPNS M. Syaiful Amri mengatakan, mengelas material membutuhkan teknik tertentu.
2: Itu yang paling susah itu adalah mengelas material-material khusus. Karena tiap material itu akan berbeda titik didihnya, titik cairnya. Nah, juga karakteristik dari material itu akan berbeda. Jadi intinya kalau pengelasan itu adalah kita mencairkan material. Nah, pada saat cair itu kita butuh panas. Nah, panasnya itu kita atur dari proses lasnya supaya menghasilkan panas yang pas untuk mencairkan dua material itu. Nah, tiap masing-masing material itu beda karakteristiknya. Nah, itu yang bikin susah. Salah satunya itu adalah yang paling susah itu adalah ngelas aluminium.
0: Ada 8 kategori yang dilombakan dalam kompetisi Las Nasional 2026. Ratusan peserta lomba tidak hanya mengikuti ujian praktek, karena mereka juga harus melewati ujian tulis. Farida Usnia melaporkan.
19: Info olahraga.
3: Pendengar, pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Kedua tim dinilai memiliki kualitas yang sulit dibedakan. Menurut Mamak, panggilan akrab Muhammad Zain Al-Haddad, Sabtu siang, peluang kemenangan terbuka bagi kedua tim, namun ia sedikit lebih mengunggulkan Prancis apabila mampu menguasai lini tengah. Ia menilai penyerang Prancis Kylian Mbappe masih berpeluang meraih gelar top skor di turnamen Piala Dunia 2026.
5: Sama kuatnya gimana? Sama kuat, sama berat. Mbappe itu kan masih ada peluang untuk jadi top skor, jadi dia pasti akan fight untuk merebut itu.
4: Muhammad Zain Al-Haddad memprediksi pertandingan akan berakhir dalam waktu normal. Kendati demikian, hasil akhirnya tetap sulit diperkirakan karena kualitas kedua tim sangat berimbang. Mamak menambahkan Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan. Syaratnya lini tengah Les Blues mampu tampil dominan sepanjang pertandingan. Oni Arianto laporkan.
19: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumeneb, selengkapnya disampaikan Muhammad Ali.
25: Kota Kris, demikian salah satu ikon Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sumeneb juga disebut Kota Kris, sebab kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini ditetapkan UNESCO sebagai daerah dengan empuk keris terbanyak di dunia. Kini, Kota Kris menjadi salah satu ikon khas Kabupaten Sumeneb, maka tidaklah berlebihan jika pemerintah Sumeneb membangun monumen Tugu Kris setinggi 17 meter yang diberi nama Tugu Kris Arya Wiraraja. Bahkan, Tugu Kris ini diresmikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon. Menurut Fadlizon, konsep pembangunan Tugu Kris di dalamnya terdapat rest area bagi masyarakat yang ingin istirahat maupun berwisata kuliner. Tugu ini juga didesain dengan menarik asri dan juga akan menjadi kantong budaya. Sehingga, Fadlison berharap destinasi wisata baru ini tidak hanya menjadi tujuan wisata saja, namun semua kegiatan budaya Madura bisa diselenggarakan di area Monumen Keris.
6: Keris itu kan sudah jadi warisan budaya, jadi warisan budaya tak benda. Jadi saya kira masyarakat dan juga para penegak hukum juga tahu bahwa ini adalah benda budaya. Makanya kita di SNKI pun ada kartunya, boleh membawa keris. Tentu sebagai ageman gitu, dan sesuatu yang biasa. Ya, menurut saya di Sumenep ini kan banyak sekali para pembuat keris, para empu, para pengrajin ya, dari mulai bilah, warangka, hulu dan lain-lain. Ya, kita berharap ini tumbuh di tempat-tempat lain juga ekosistem seperti di Sumenep ini gitu. Ya, maksud saya menjadikan keris itu sebagai kalau kita memberikan hadiah gitu, pengganti seperti cenderamata, token atau souvenir. Nah, saya memberikan hadiahnya itu keris. Dan keris-keris itu disimpan, bahkan ada yang disimpan juga di museum-museum oleh mereka. Waktu saya menjadi anggota parlemen dan juga sekarang sebagai Menteri Kebudayaan, saya juga memberikan hadiah itu keris. Dan rata-rata kerisnya itu dibuat di sini, di Sumenep, di Madura gitu ya. Sehingga dari zaman saya 10 tahun yang lalu, lebih ya, saya udah memberikan ini kepada ketua-ketua parlemen di seluruh dunia, lebih dari 100 negara. Jadi disimpan di 100 negara lebih lah keris Madura itu.
25: Sementara itu, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menjelaskan, nama Tugu Keris Arya Wiraraja memiliki makna kemerdekaan, sekaligus menghormati para leluhur perjuangan kemerdekaan dan pendiri Kabupaten Sumenep. Kedepan, monumen ini akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
7: Jadi tugu keris ini dari pondasi bawah sampai ujung kerisnya panjangnya 17 meter. Jadi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Bunga-bunganya itu 45 jumlahnya, jadi 17.45. Kalau bilah kerisnya itu panjangnya 7 meter. Nah, rangkanya, pegangan kerisnya itu 2 meter. Jadi totalnya 9 meter. Pondasinya sendiri 8 meter. Jadi tugu keris ini dibangun salah satunya adalah untuk menghormati para leluhur kita, para pendiri-pendiri bangsa kita, khususnya yaitu para pendiri Kabupaten Sumenep. Jadi tugu keris ini kita namakan tugu keris Arya Wiraraja. Arya Wiraraja raja pertama di Kabupaten Sumenep. Dan kita ketahui bersama Arya Wiraraja salah satu raja yang sepak terjangnya luar biasa. Bagaimana membantu Raden Wijaya mengalahkan Jaya Kakuang yang pada saat itu mengambil alih Singosari dari ayahandanya, dan pada saat itulah berdiri Majapahit. Majapahit sampai ke seluruh Asia dan pada akhirnya Majapahit bisa menyatukan Indonesia.
25: Guna mendukung kemajuan keris dan memberikan perlindungan budaya keris, mulai pengrajin keris hingga penggunaan regulasi sebagai dasar hukum, maka pemerintah daerah akan segera mengesahkan Raperda Keris tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disput Porapar Sumenep, Muhammad Iksan.
8: Masyarakat dilibatkan dan ya mendukung, ya, mendukung sehingga apa? Ya apapun yang itu dilakukan kaitannya dengan pengembangan masyarakat, saya yakin beliau itu akan mendukung dan juga menjaga, sekaligus juga merawat ya. Dan ini yang paling penting untuk keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep.
25: Budayawan Sumenep Ibnu Hajar mengungkapkan, Tugu Keris Arya Wiraraja yang dipusatkan di Desa Sendeng, Kecamatan Pragaan, Sumenep, merupakan keris asli yang dibuat dengan skala besar dengan total tinggi 17 meter, berbahan dasar sesuai pembuatan keris asli pada umumnya.
9: Jadi bagaimana kita dari sekarang barangkali dengan promosi wisata, terus kemudian event-event, dan kemudian kan ada tiap tahun kita di kalender event kan ada jamasan keris. Nah itu salah satu juga untuk menarik wisatawan untuk datang ke Sumenep.
25: Monumen Tugu Keris Arya Wiraraja tidak hanya menjadi simbol identitas budaya dan kebanggaan masyarakat Sumenep, bahkan tugu keris satu-satunya di Indonesia ini juga mendapatkan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai keris terpanjang di Indonesia karena dibuat oleh 40 empu keris dan membutuhkan bahan baku sebanyak 4 ton besi.
3: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
10: telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam kehidupan ini ingin agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan ketenangan, atau yang sering disebut dengan keluarga sakinah. Sakinah dalam keluarga disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untukmu dari jenismu sesama manusia pasangan hidup, istri atau suami, agar kamu tinggal bersamanya dengan tenang. Litaskunu ilaiha. Inilah yang kemudian diambil menjadi kata sakinah. Dan Allah menjadikan mawaddah warahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Maka sakinah itu, ketenangan dalam keluarga itu harus kita upayakan, harus kita ikhtiarkan. Apa ikhtiar yang bisa kita lakukan? Di antaranya yang pertama adalah penopang dari sakinah itu, masing-masing anggota keluarga harus hadir menjadi penentram bagi anggota keluarga yang lainnya. Ibaratnya, suami ada masalah di luar, maka pulang dia ke rumah, istri siap menentramkannya. Ini sebagaimana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pulang dari Gua Hira, beliau gemetar ketakutan karena didatangi makhluk yang merangkulnya, menyuruhnya membaca Iqra, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada rasa khawatir, ketakutan. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, kata Nabi. Maka Ibunda Khadijah menyelimutinya, Ibunda Khadijah menenangkannya. Engkau orang baik, wahai suamiku, tak mungkin ada yang buruk terjadi kepadamu. Ini ketenangan yang diberikan. Istri ada masalah di luar, pulang, suami menentramkannya, menenangkannya. Anak-anak ada masalah di luar, pulang, tentram, karena orang tua menentramkannya, mengikhtiarkan sakinah. Orang tua ada masalah di luar, pulang, anak bisa menentramkan, menjadi penyejuk pandangan bagi orang tua. Maka sakinah itu harus diikhtiarkan, harus diupayakan dengan cara masing-masing anggota keluarga berusaha menjadi sumber sakinah, menjadi sumber ketenangan bagi keluarga yang lain. Maka konsepnya dalam Islam itu seharusnya ada masalah di luar, pulang ke rumah, ada ketenangan. Jangan sampai kita terbalik. Apa itu? Justru ada yang mengatakan kalau di rumah malah paling tidak tenang, paling sumber masalah. Istri mengatakan, saya kalau di rumah paling tidak tenang karena mendapat marah, mendapat omelan. Ini terbalik. Baru ketika dia keluar belanja ke mall, dia dapatkan ketenangan. Ini salah konsepnya. Suami pun begitu. Ketika dia di rumah, dia mengatakan, saya paling tidak tenang kalau di rumah karena dituntut, diadili seolah-olah oleh istrinya. Baru kalau dia keluar, dia mendapatkan ketenangan. Seolah-olah di rumah sumber masalah. Kalau mau tenang, dia dapatkan sakinah di luar. Tidak demikian dalam Islam. Anak-anak pun juga jangan sampai begitu. Kalau pulang seolah-olah mencekam karena orang tuanya akan memarahinya, justru dia dapatkan ketenangan di luar. Na'udzubillah, jangan. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita, apapun masalah di luar, pulang ke rumah harus ada ketenangan, harus ada sakinah. Maka bagi istri, apapun masalahmu di luar, wahai suamiku, engkau pulang akan dapat ketenangan dariku. Apapun masalahmu di luar, wahai istriku, apapun masalahmu, engkau pulang akan dapat ketenangan dariku. Apapun masalahmu di luar, anak-anakku, engkau pulang akan dapat ketenangan dari orang tuamu. Inilah
ikhtiar sakinah dalam keluarga kita. Kita tenang, kita memberikan ketenangan. Kalaupun ada yang perlu dinasehati, diluruskan, diluruskan dengan yang baik, dengan cara yang menyenangkan, sehingga keluarga menjadi keluarga yang sakinah, yang diridhai oleh Allah, yang penuh dengan ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Halo Sobat RRI Tuban, tahukah Anda? Sekarang membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB semakin mudah. Pembayaran PKB sudah bisa dilakukan secara online melalui berbagai layanan e-channel. Selain itu, Anda juga bisa membayar PKB di gerai Indomaret maupun Alfamart. Caranya sangat mudah. Cukup datang ke kasir dan sampaikan, "Saya ingin membayar pajak kendaraan bermotor." Petugas kasir akan membantu proses pembayarannya hingga selesai. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan di banyak lokasi. Yuk manfaatkan layanan pembayaran PKB yang semakin mudah. Bayar PKB sekarang makin gampang. Pesan ini disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah di Tuban.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
1: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
2: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
0: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
0: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertumbuhan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakil Bapak Gubernur ada 1.920 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di sini ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
2: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik, benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya pasar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman.
22: Halo, iya Pak. Iya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Iya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
22: Iya, dilaksanakan berapa hari?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
23: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Culinary kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, saat ini 19.31 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Mimbar Agama Kristen hari ini edisi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 bersama dengan Pendeta Edi Prasetyaningsih dengan tema Waspada Terhadap Penyembah Berhala. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya Pendeta Edi Prastianingsih dari GKJW Jemaat Surabaya. Mengawali perjumpaan lewat udara pada saat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan yang indah ini kita diperkenankan kembali bersama-sama dengan pendengar RRI dimanapun berada dalam acara Mimbar Agama Kristen. Pendengar RRI dimanapun berada, sebelum kita masuk pembacaan dan perenungan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas cinta kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih karena Tuhan menyatukan hati kami dalam ruang dengar acara Mimbar Agama Kristen. Kami hendak mendengar suara Tuhan melalui Injil Matius pasal 7 ayat 15-20. Mohon Roh Kudus memberi hikmat pengertian kepada kami, agar bagaikan pohon kami dapat menghasilkan buah yang baik dan menjadi berkat, karena hidup tidak semakin mudah. Berkati setiap kami dengan peran masing-masing, terlebih abdi yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mari mendengar suara Tuhan yang disaksikan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Yang demikian kesaksiannya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikian sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang rindu mendengar, yang rindu menghayati dan terus memelihara sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku pendengar RRI dimanapun berada, judul perenungan mimbar agama Kristen pada saat ini adalah waspada terhadap penyembah berhala. Suatu ketika, pada saat rekreasi di sebuah taman, bersama dengan teman-teman, saya melihat bunga yang begitu indah, begitu segar, cantik dan menawan. Kami semua tertarik dan menyukainya, bahkan sempat bersitegang karena semua ingin mendapatkannya. Akhirnya kami bersepakat yang tercepat akan mendapatkannya. Namun ketika kami semakin mendekati bunga itu, kami semua terkejut karena keindahan bunga yang kami lihat ternyata

tetapi sesungguhnya serigala yang buas. Sebuah pertanyaan yang seringkali ada di dalam hati kita, bagaimana kita bisa mengenali bahwa seorang nabi itu palsu atau utusan Tuhan? Dalam Injil yang sudah kita dengar bersama, Tuhan Yesus menunjukkan dengan jelas bahwa dari buahnya lah pohon bisa dikenali. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nabi Tuhan melalui karyanya menghasilkan buah kebaikan, buah kasih, buah cinta damai dan sukacita. Sedang nabi palsu melalui karya yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, bahkan tidak segan-segan memanipulasi firman, memanipulasi kebenaran bagi kepentingannya. Pendengar RRI dimanapun berada, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk waspada dan bersikap kritis terhadap penyembah berhala, terhadap mereka yang datang dengan menyamar seperti domba, berpenampilan menarik, seolah-olah bersikap sopan, punya wajah baik, padahal mereka serigala yang buas. Penyembahan berhala bukan sekedar penyembah patung atau anak lembu emas, melainkan juga tindakan yang mengagungkan sesuatu dan mengagungkan manusia lebih dari mengagungkan Tuhan. Bisa dalam wujud materialisme, cinta harta, hedonisme kecanduan kesenangan, maupun obsesi yang berlebihan terhadap karier, media sosial, teknologi, atau validasi manusia. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan adalah Allah yang mengasihi sekaligus Allah yang cemburu. Semua bisa dilakukan benar, namun Tuhan menghendaki yang dilakukan adalah yang bermanfaat untuk kebaikan, untuk cinta kasih bagi kemuliaan Allah. Ia mengajar supaya orang-orang percaya dan para murid waspada terhadap nabi-nabi palsu, karena dampak dari pengajaran yang diberikan nabi-nabi palsu sangat berbahaya. Bisa menyesatkan, bisa merusak persekutuan, dan membuat kehidupan tidak menjadi berkat. Buah yang dihasilkan dari kepalsuan mengarah kepada kesombongan, kecemaran, tidak konsisten dengan kebenaran Alkitab. Memang dari buah pohon bisa dikenali, namun yang palsu kenyataannya banyak bermunculan di sekitar kita. Mari saudara-saudara pendengar RRI yang berbahagia, kita melihat hubungan yang kita jalin selama ini, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Apa yang harus kita teruskan? Apa yang harus kita perbaiki? Dan apa yang harus kita tinggalkan? Teruslah melekat kepada Kristus, sumber keselamatan. Sebab yang kita terima dari kehidupan ini, termasuk kesuksesan studi, keberhasilan karier, maupun usaha yang kita raih, tidak lepas dari campur tangannya yang harus kita syukuri. Dengan melekat pada Kristus, kita akan bisa menjalani hidup dengan rendah hati. Buah yang kita hasilkan bukan kepalsuan, memanipulasi, melainkan wujud rasa syukur, menyatakan tanda-tanda kehadiran Allah secara nyata. Pendengar RRI dimanapun berada, dalam hidup sehari-hari, para murid dan orang percaya diingatkan untuk terus waspada, menjaga

hati, menjadi umat yang kritis dan berkarakter. Satya bakti terusing Gusti mengajak kita untuk tetap setia kepada Yesus. Kesetiaan bukan berarti hidup tanpa masalah, hidup tanpa pergumulan, tetapi kesetiaan berarti memilih tetap percaya, tidak hanya dengan arus dunia, menghasilkan buah yang baik, sebab setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Mengakhiri perenungan pada saat ini, mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu. Melalui perenungan hari ini, karena kasih engkau mengingatkan kami untuk senantiasa waspada dan bersikap kritis serta menjadi umat yang berkarakter. Supaya kami menghasilkan buah dari iman percaya kami kepadamu. Supaya kami waspada dan kritis terhadap penyembahan berhala, terhadap mereka yang datang dengan menyamar seperti domba, berpenampilan menarik, seolah-olah bersikap sopan, punya wajah baik, padahal mereka serigala yang buas. Kami mohon berkat Tuhan untuk pimpinan, untuk staf karyawan RRI, demikian juga pendengar RRI dimanapun berada. Tuhan beri hikmat dan berkat dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengakhiri acara mimbar agama Kristen RRI dalam berkat dan kasih setiamu. Anugerah dan kasih Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ketiganya esa memberkati kita, pendengar RRI, dimanapun berada, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

Saat ini 19:55 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda pendengar, dan sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, produksi RRI Pekanbaru dengan tema Janji di Ujung Ombak. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Juwadi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Sabtu 18 Juli 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati suasana Sabtu malam ini dengan penuh kebahagiaan. Sebagai pembuka kebersamaan kita, kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI dari seluruh Indonesia. Dan kali ini akan hadir untuk Anda Janji di Ujung Ombak, persembahan dari RRI Pekanbaru. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi, ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi, ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, Nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat. Seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Judika dengan bukan rayuan gombal. Ya, biasanya kalau malam minggu itu selalu ada yang rayu-rayu gombal gitu loh. Sayang gitu ya. Ayo ngedit yuk ya. Ayo jalan-jalan yuk, kita ke alun-alun ya. Kita ke pergi tamasya ke Binaria. Kita ke alun-alun Darjo yuk ya. Kita cari ini yuk, cari masalah yuk. Mancing yuk gitu ya. Banyaklah ya, namanya juga muda-mudi kala itu ya. Bicara soal muda-mudi, kenangan masa muda gitu kan. Saya pengen tahu nih, kira-kira dulu waktu Anda zamannya masih muda, malam minggu itu kemana gitu ya. Nonton yuk konser ya. Nonton konser yuk, konsernya siapa? Kus Plus. Wah, konsernya siapa? Panburst. Zaman waktu itu kan, bisa jadi seperti itu ya. Oke, kalau Anda seperti apa dulu ketika masih muda, malam minggu tuh Anda ada acara apa gitu ya? Nongkrongnya di mana? Kalau sekarang kan malam minggu, ya mungkin kalau sekarang malam minggu akan sama seperti malam-malam yang lain gitu ya, ke kafe, ke mall, beda dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau tahun lalu mungkin di hari-hari kerja mungkin sepi, kalau malam minggu ruame banget. Nah itu biasanya Anda diajakinya jalan-jalan kemana? Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Maco, mantap. Aku jane iki wis ngantuk liyer-liyer. Krungu Masjo moto kemlorok mas.
0: Mosok sih Bu, ya ampun. Mosok sih Bu.
1: Cempluworo mangus liyer-liyer.
0: Cempluworo itu kayak gimana? Oh. Tapi Ibu sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat mas. Okay. Mudah-mudahan pendengarnya semua sehat, nanti gabungan kabeh.
0: Kayak bisa Bu ya, satu-satu Bu. Gabungan KB malah gak ada yang gabung. Iya, satu-satu.
1: Saya gak diangkat-angkat sampai seblok kutu tak tutup. Dikit-dikit aku ya Allah.
0: Itu ada lagunya Bu. Itu ada lagunya Bu. Lagunya kayak gini. Ku sengaja biar hatimu mangkel. Oke Bu, cerita Bu dulu kalau zamannya masih muda malam mingguan kemana Bu?
1: Aku tuh kalau malam minggu ya mas ya. Taren itu kawet malam rebo wis taren angge sampai.
0: Taren itu apa toh taren?
1: Ya Allah, gak oleh mas. Gak oleh, aku nangis aku mas.
0: Masa Bu?
1: Bukan wong desa kan mbok ya.
0: Mbok
1: aku minggu aku tak ndelok film ya. Ngopi ngomong mas. Film apa? Film apa wedo? Ngono mas.
0: Mbok.
1: Ibu kamu kok. Apa nak ngarani ku?
0: Kok ngono mas. Mbokmu kok kualak temen kok. Mbokmu bio.
1: Aku sampai ngeri. Kaya pite anak-anak mas nek ngarani mas ya.
0: Jadi selama itu enggak pernah Ibu pergi jalan-jalan ke alun-alun ya, melihat lampu-lampu.
1: Nyolong mas, nyolong aku lewat pintu belakang mas, mari ngono dicariin aku kata pembantu. Iku tadi mayu anu mbok mlebu metu mburi jare ngono. Titane nunggu lak jam 09.00 gak mulai ngono mas. Ya Allah, sih, buyare kulo mas jam tonggo lah aku neng tinggi mas angin sampai kami berkah. Ya meluang so mas, gak kaya arek saiki mas, saya nak ronor ini. Yang ku kau lah so mas.
0: Ya Allah.
1: Dolan neng omah. Mereka neng omah, saya berenger mas, aku pengen mangan-mangan bakso ambek pasarku menurut mas. Oh,
0: aduh, mangan bakso karo pacare ya. Ya.
1: Nonton film kan Roma Irama, ada Yati Octavia ngono Mas. Aku sampai ngenes aku mah. Ya aku kok koyo ngene to uripku, aku pengen seneng koyo wong-wong padha malam Minggu ngono tiduran-tiduran. Aduh, gak oleh Mas.
0: Terus akhirnya sama sekali gak boleh sampai akhirnya Ibu menikah. Enggak diperbolehkan.
1: Nyolong-nyolong iku mah. Ya, paling pernah ngono Mas, iso nyolong.
0: Pernah
1: lawange ditunggoni Mas.
0: Oh ya ampun, pernah ketemon Bu.
1: Di kancing.
0: Oh ya ampun, terus akhirnya ketemon pernah ya?
1: Pokoknya kita bisa aja mas, aku mbak aku tak tuku pertus ya, pertus itu akeh ngomong. Terus aku alasan apa ya, aku ini golek-golek alasan mbak
0: gak
1: tuku minyak tanah. Kok mau ngeteri terus sih ya mas.
0: Lah emang segitu
1: gak dikai waktu belas mas.
0: Loh lah kenapa emang kok sebegitunya gak boleh itu kenapa emang
1: kalau,
0: takut
1: kalau
0: apa?
1: Kalau pamali mas, kalau orang Jawa itu
0: oh gitu
1: anak gadis itu kayak gitu gak boleh.
0: Padahal ibu rumahnya dari
1: rumahnya kenapa-kenapa.
0: Tapi ibu dari rumahnya dari alun-alun jauh gak bu? Deket?
1: Ya jauh, itu bukan di alun-alun mas, itu di Jakarta mas. Gadisnya itu di Jakarta, jadi ibu tuh ngeri, takut anaknya. Di sana kan pergaulannya panas mas.
0: Betul.
1: Takut gitu loh mas.
0: Jadi
1: kalau anaknya keluar 10 menit aja, dia itu kain kan pakai kebaya ya. Kainnya itu dicinceng-cinceng ini mas, boleh ya aku mas.
0: Oh ya ampun.
1: Jadi kayak kadang diumpetin anak-anak. Tapi ke sana bu, nggak ada padahal aku di situ mas, di pohon jambu. Ya Allah, aku sedih aku mas. Aku
0: nggak
1: tahu dicariin aku ngumpet di bawah pohon jambu. Ketana bu, istri tadi beli es, terus aku ya Allah, sebuah dia aku mas,
0: teman-teman
1: gak kayak masuk pacaran Wena aku.
0: Lo kok masuk pacaran Wena ya, bodoh aja bu, saya juga pernah dulu jam 10 pulang.
1: Ngerasa no pegang-pegang tangan,
0: aduh, gak sempet-sempet juga ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Ya. Makasih banyak ya Bu ya, sehat selalu ya, untuk Ibu.
1: Ya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk ya Mas.
0: Ya.
1: Ayo Bu Siti masuk gantian, pacaran apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Siti enggak pacaran ya, Bu Siti itu langsung ketemu, langsung cocok. Wah, amin. Halo, selamat malam, ngobras.
2: Malam Minggu. Malam yang panjang, malam yang asik, buat dengeri radio. Penyiarnya tampan banyak uangnya, tapi cicilan gak lunas-lunas. Iku sopo, ae.
0: Tutu aku, iya. Tutu aku mangane. Enggak mangane, iku sopo ya, tutu aku.
2: Alhamdulillah sampean.
0: Tapi bojoku.
2: Pengakuan yang jujur.
0: Iya.
2: Loh. Wong Surabaya lek gak duwe utang itu wong Surabaya.
0: Oh, mosok ngono Pak Giman?
2: Punya cicilan lho.
0: Karena
2: cicilan itu membuat kita semangat beraktivitas lho.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya, kemarin enggak cicilan mas, malah kerja. Mending iso mangan nek pendino. Semuanya sudah apa? Sudah di atas ya lapo.
0: Iku jenenge. Iku jenenge pembenaran. Ono ane, walasane kok ono, ayo sampai niku, kelasnya kok, iku jadi kayak pembenaran.
2: Pembenari wong, bang cicilan,
0: cicilan. Oke, Pak Giman, dulu zamannya waktu masih enem, masih tiang enem.
2: Aku tahu enem dah.
0: Ya gak tahu, gak tahu ya mungkin wis langsung brewokan mungkin.
2: Itu brengosen ngene.
0: Mungkin waktu zaman masih tiang enem riyen ya, itu dulu Pak Giman pernah kalau malam mingguan kemana Pak?
2: Kalau aku dulu itu enggak pernah malam mingguan.
0: Loh.
2: Lek malam mingguan itu justru itu digojoke mbek arek-arek.
0: Loh lha apa kok bisa begitu?
2: Digojoke wah malam mingguan wong pabrikan ae ngono galeng.
0: Loh, emang kalau malam minggu nong pabrikan?
2: Loh, zaman dulu itu seperti itu, Mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Zaman dulu. Rumah saya kan
0: rumah daerah pabri.
2: Industri, banyak kos-kosan.
0: Iya, iya.
2: Jadi malam minggu, jadi anak asli kuno, itu pendatang, gitu.
0: Iya.
2: Asli kuno, ya. Tadi gak wani. Malam mingguan gak wani, karena apa? Gue digojokin, malam. Tapi ada kos-kosan kan biasa, ada pabrikan.
0: Iya, iya.
2: Sabtu bayaran, minggu ini berai. Nah, jadi lagi malam mingguan bagaimana?
0: Oh.
2: Malam-malam
0: terus kalau misalnya mau ketemu sama teman-teman nongkrong di alun-alun atau nongkrong di lapangan?
2: Nggak pernah. Cuma nongkrong di rumah. Kamal mingguan keluar udah gitu loh. Oh. Nanti khawatirin gue dilokno arek-arek ngono loh. Tapi arek-arek itu arek-arek situ itu kamal minggu itu nongkrong.
0: Oh ngono.
2: Gitar-gitaran gitu. Dulu itu seperti itu dah. Tapi arek ngono ya. Arek kampung ngono, tapi arek pendatang. Tempat saya kan banyak kos-kosan arek
0: pabrikan. Yeah, yeah.
2: Itu keluar.
0: Oh, nanti kalau
2: pabrikan gak dilokno lah wong pabrikan memang kok.
0: Oh.
2: Tapi kan di wong pabrikan.
0: Oh, gak wong pabrikan ya, orang perumahan. Tapi kalau ada cewek di sweet sweet sweet gitu ya.
2: Ya bener. Gudeg arek kos-kosan iku. Cici nang dile. Nonton diskon dalam mingguan rek. Padahal bayaran yo.
0: Oh. Seneng yo wis kaya ngono seneng ya Bang. Hati-hati bahagia yo.
2: Tapi sekarang sepi Mas Jung Bang karena pabrik sekarang kan sudah tutup semua dari sana.
0: Oh.
2: Dan tempat-tempat sudah tutup semua pindah kasalnya, karena terkini karena disingkup karena pada tuntutan gitu.
0: Iya.
2: Bidana Negoro Dewi kan.
0: Oh, Bidana Negoro Dewi.
2: Sepatu sini rame.
0: Oh, wah, no.
2: Iya. Victory namanya, PT Victory.
0: Iya.
2: Wedok tok pokoknya wis.
0: Oh, seneng lah.
2: Gunung buah wis. Gak mau belopai.
0: Oh, malam minggu wes mbok wes ada mbok e bareng iku. Iya. Oke, Pak Giman.
2: Malam minggu ngono kan bayaran kabar wedo-wedo iku.
0: Iya. Keluar semua cantik-cantik gitu ya.
2: Cantik waduh. Cuit-cuit.
0: Cuit dah. Selamat malam Pak Giman, terima kasih.
2: Oke, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Giman ya. Yang pastinya malam minggu itu bisa jadi malam yang sangat luar biasa. Ketika itu ya, zamannya belum ada HP, belum ada TV juga belum banyak. Bioskop itu juga masih banyak yang diputar itu. Misbar dan masih banyak lagi. Yang pastinya jangan pernah bergeser dulu, tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Henrik Nicolas Theodor Simon yang lahir pada 12 Agustus 1955 adalah penyanyi Belanda yang dikenal sebagai bintang penyanyi cilik tahun 1960-an dengan nama Hein. Ia bernyanyi dalam beberapa bahasa yaitu bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Afrika. Lagu yang paling terkenal adalah Mama yang dirilis pada Oktober 1967. Artis cilik ini juga sudah dikenal di Indonesia pada era 70-an. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 18 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Pastikan Anda bersama PPH, Pustaka Piringan Hitam, Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

bedidding merupakan istilah untuk menyebut perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Suhu udara akan terasa sangat dingin saat menjelang malam hingga pagi hari, sedangkan pada siang hari, suhu udara akan menjadi sangat panas. Fenomena bedidding ini terkadang sering disalahartikan sebagai tanda mulainya musim hujan, namun faktanya bedidding ini merupakan awal dari musim kemarau.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di malam hari ini, program Ngobras, ngobrol bareng Jody Wanda. Kalau dulu malam minggu zaman muda, Anda ngapain gitu lah? Anda perginya kemana? Jalan-jalan? Atau di rumah aja, kayak Pak Giman tadi ya? Karena keluar rumah malam minggu ntar dipikirnya, pabrian. Oh no, ayah.

0: Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam, Ngobras.
1: Malam, Ngobras.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oh ya, syukurillah. Loh kok malah nyanyi?
2: Loh.
0: Tapi kan malah nyanyi. Kita aja ngobrol kok malah nyanyi.
2: Kalau enggak apa-apa nyanyi, aku tak yo nyanyi.
0: Loh jangan, Bu. Saya belum siap.
2: Kalau dengar orang nyanyi harus siap dulu,
0: kan? Saya belum siap mendengarkan suaranya Ibu.
2: Loh. Suara aku merdu, loh.
0: Iya, tahu. Cuman perasaan saya yang belum siap. Ya. Kenapa, Bu?
2: Mas Jo tahu merdu itu apa?
0: Merdu itu merem oleh duit, Bu.
2: Hah?
0: Merem-merem terus oleh duit.
2: Halo.
0: Halo.
2: Merdu itu merusak dunia.
0: Oh, merusak dunia. Tapi merem terus pada kena oleh duit. Iya, merusak dunia. Oh iya, betul ya, betul.
2: Makanya Mas Jo gak siap.
0: Iya, perasaan saya yang deg-deg-deg-deg gitu loh, Bu, maksudnya.
2: Nanti kalau saya nyanyi, oh tambah.
0: Saya sok, hati saya sok plus-plus gitu.
2: Plus langsung. Saya dengar suara saya. Itu kan?
0: Iya, Bu. Jadi Mas, Ibu kalau dengar, kalau Ibu nyanyi, saya tuh langsung lap-lap gitu.
2: Lap-lap langsung. Teplek gitu.
0: Apa ceplek? Ini ngomong apa? Ini ceritanya judulnya ini. Bu, dulu zamannya ya, Ibu masih Mas muda. Zamannya Ibu muda dulu, Ibu kalau malam minggu kemana, Bu? Ngapain?
2: Pokoknya.
0: Loh kok pokoknya belum pokoknya, kok kurung-kurung mis pokoknya.
2: Pokoknya seneng terus,
0: oh.
2: Tapi gak suka nonton.
0: Gak suka nonton. Terus kemana? Happy itu kemana?
2: Ya jalan, yang pasti makan.
0: Oh, jalan gue happy.
2: Oh ya happy, wong makannya sama orang-orang yang tersayang.
0: Oh gitu. Jadi setiap malam minggu diajak jalan, makan gitu ya Bu ya?
2: Iya, enggak malam minggu aja. Kalau makan kan setiap hari. Jadi seneng terus. Gue foto, ada yang traktir.
0: Oh alah. Kak deg-degan, deg-deg-deg itu enggak?
2: Ya deg-degan Mas Jo. Masa enggak deg-degan? Enggak deg-degan kan ya.
0: Maksud saya itu malam minggu. Spesifik ya, kemana, ada gak tempat-tempat yang dituju kalau malam minggu tuh kayak misalnya ke apa tuh alun-alun atau ke mana Bu, nonton misbar atau
2: gak suka nonton.
0: Oh iya sih gak suka nonton atau mungkin ya. Pergi beli apa gula-gula atau ya. Nonton orang mancing gitu.
2: Oleh orang mancing.
0: Lama ditonton.
2: Mancing. Capek Mas Jo mancing itu. Coba poek. Saya gak mau satu kali aja.
0: Oh satu kali aja. Mancing.
2: Ada yang lucu Mas Jo. Waktu itu. Saya diajak makan. Katanya gini. Gak usah bawa dompet. Temen kak. Iya. Saya gak bawa dompet Mas Jo. Soalnya. Tempat makannya itu sekitar 100-200 meter lah.
0: Kalau dekat berarti.
2: Waktu itu kan baru barusan, nggak kayak sekarang sudah banyak ya nasi di pinggir-pinggir nasi. Sampai nasi model-model. Dulu kan ya nasi jarang. Terus makan Mas Jo. Enak makan. Halo.
0: Halo Bu, ya enak makan terus.
2: Kalau orang cewek kan makannya pasti nggak kayak yang laki ya, cepet ya.
0: Kalau cewek tuh makannya timi-timi.
2: Loh kak timi-timi.
0: Lagi jalan ya, itu jalan ya, keliru. Pelan-pelan, lambat-lambat lah kak, lablep-lablep gitu loh.
2: Iya, teman saya sudah selesai makan. Habis itu biasa setelah makan kan ngeluarin ini isepan itu ya, yang isep-isep itu. Dia kan terus makan. Habis itu anu masuk, habis keluarin yang isep-isep itu, dia pegang ini. Bawa dompet
0: masuk orangnya.
2: Bawa dompet. Jadi saya belum selesai makan ya. Saya ditinggal di situ masuk ngambil dompet. Untungnya lu deket. Wow, jadi saya makan gak bisa ngerasakan enak masuk.
0: Oh ampun. Dan apa yang buat rasakan selain itu? Gak ngerasakan enak, terus ngerasakan apa?
2: Deket. Itu tadi.
0: Aku ditinggal, gak bisa ngejak mangan tapi gak bisa bayari. Wah, ya oh bagi tak bungkus saya tah, gitu.
2: Sebenarnya kok ketinggalan gitu. Aduh, langsung selera makan saya itu. Biar masuk, gak ada masuk tadi.
0: Walah, tapi balik kan Bu, Ibu gak disuruh ninggal KTP kan waktu itu akhirnya.
2: Enggak, saya ditinggal di situ, dia pulang bawa,
0: ambil dompet. Oh, iya gak apa-apa, kan itu namanya tanggung jawab Bu, Ibu gak usah khawatir. Kecuali kalau dia gak balik, nah. Oh, tidak nongok kan ya, enggak. Iya, kalau balik gak masalah ya, masih kan balik gitu ya.
2: Kok gak balik gak masalah atau balik gak masalah. Dan saya ditinggal, loh ya
0: apa sih
2: Mas?
0: Iya gak apa-apa, sobong stilu, elu.
2: Mas Jo kok ngomongnya gitu, pernah lah Mas Jo?
0: Enggak kan, cuman gitu. Loh, kan cuman sebentar aja, 100 meter kan gak jauh tuh Bu, deket.
2: Kalau masih ngomong Mas Jo lah yo, selera makan ini sudah gak ada, habis males.
0: Oh alah, harusnya tadi tuh pas Ibu belum apa selesai makan baru bilang, kan Ibu juga lagi makan.
2: Iya, sebenarnya harus selesai makan ya dia bilang. Jadi saya nunggu di sirik kosong Mas Jo.
0: Ambek gini Bu ya, makan ambek kelap, kelap iki bali opo?
2: Lah toleh. Lihat
0: penjualnya. Kate bengok-bengok iku isin. Iya. Walah Ibu, tapi dia bali akhirnya alhamdulillah bali. Bali itu bayar atau ninggal KTP?
2: Soalnya masuk. KTP. Balik Iwis, aku teratapan ya, kepikiran. Kepang, KTP. Ya, aku atau ngelok bakule ya, tinggal KTP.
0: Aduh, ini jarang-jarang diceritakan oleh Ibu Mimi ini, jarang saya diceritakan ya. Oke.
2: Okay.
0: Ya wes, Bu terima kasih banyak ya Bu.
2: Sama-sama.
0: Ya.
2: Di apa malam minggu di situ?
0: Di sini. Oh banyak teman-teman saya malam hari ini di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Ruame dia di sini, kayak pasar malam.
2: Enggak bahagia semuanya.
0: Enggak juga.
2: Kok enggak bahagia?
0: Enggak juga maksudnya.
2: Harus bahagia Mas.
0: Oh iya.
2: Selalu bersyukur apapun itu.
0: Syukur ya wes.
2: Terima kasih Mas Jo ya.
0: Sama-sama Ibu.
2: Semoga bahagia.
0: Assalamualaikum. Salam. Baik pendengar, pukul 21 saatnya kita akan ikuti bersama PPH Hentje Simons yang akan hadir untuk Anda di program Pustaka Piringan Hitam.
3: Henryk Nicolas Theodor Simon yang lahir pada 12 Agustus 1955 adalah penyanyi Belanda yang dikenal sebagai bintang penyanyi cilik tahun 1960-an dengan nama Hein. Ia bernyanyi dalam beberapa bahasa yaitu bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Afrika. Lagu yang paling terkenal adalah Mama yang dirilis pada Oktober 1967. Artis cilik ini juga sudah dikenal di Indonesia pada era 70-an. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 18 Juli 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Pastikan Anda bersama PPH, Pustaka Piringan Hitam, Pro1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz. Bedidding merupakan istilah untuk menyebut perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Suhu udara akan terasa sangat dingin saat menjelang malam hingga pagi hari, sedangkan pada siang hari, suhu udara akan menjadi sangat panas. Fenomena bedidding ini terkadang sering disalahartikan sebagai tanda mulainya musim hujan, namun faktanya bedidding ini merupakan awal dari musim kemarau. Bedidding biasanya terjadi selama beberapa bulan, lalu musim kemarau dimulai. Pada masyarakat Jawa, bedidding dijadikan sebagai tanda musim pertanian. Ini menandakan bahwa waktu para petani menjemur padi atau yang biasa disebut dengan gabah dan menyimpannya ke dalam lumbung atau tempat penyimpanan gabah.
4: Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: PPH Pustaka Piringan Hitam bersama dengan Hence yang malam hari ini sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada dua lagu tadi. Yang pertama yaitu adalah Ice Killed Kidness Leben Gand. Kemudian yang kedua tadi We Each Did Leave. Sudah kita nikmati bersama ini lagu-lagu Hence adalah lagu-lagu berbahasa Belanda gitu ya. Ada juga yang nanti akan bisa Anda nikmati Drumland. Ada Do Souls Needs Winning. Ada Ends Backs Fall Bonte Blumen. Atau Inin Strauss Fall Bonte Blumen. Ada juga Heresi Bamerischi. Ya. Ada It's Bow Dir in Solas. Ada Ik Hou Van Holland. Ik weet dat de morgen ons hoogte valt. Atau It's been Noor in Armor One. Ada Mama Tsi. Ja. Ada Mädchen Vriendinit. Ada Moderns Verzoek. Voodoo Needs Bees. Oma Tel Liv. Ada Ons Dorf. Atau Clean Bim Bam. Blim Point. Ya, itu tadi ya. Baik. Saya kalau ditanya artinya apa? Ya, saya kurang memahami artinya, tapi saya yakin Anda yang suka dengan lagu ini, Anda pasti tahu arti dan bagaimana musiknya ya. Kita coba terima telepon dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, PPH. Selamat malam, PPH. Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Angel-angel itu, Mas Jo. Aku yang punya dewe, Mas Jo kok cepet deh ngomong, aku gak karo. Subhanallah.
0: Aku subhanallah gimana? Ini lagu bahasa ini. Do solve the question. Tambang guyu. Ibu kok tambah kata ini lagunya enak-enak loh, Bu. El bukan fal bante la usen Einen Strauss.
1: Masuk cepet. Aku gak ero, Mas. Aku iki ae Mas. En Porsterdam.
0: Apa halah halah. En apa? En
1: ide Mama ku mang lo jare wong tuntas iku
0: oh iya. Mama, mama ya.
1: Ada masing gampang-gampang ya masing mbok e ku mang.
0: Ada Mama Cici, ada Mama. Ada Mother Fedjakak Fuduk Dikot.
1: Aku mau makan waktu.
0: Ya weh salamnya. Salamnya buat ya. Ya weh salamnya buat siapa, Bu?
1: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Mut, Bu Nana. Pak Idris masuk, oh Pak Idris. Pak Idris itu untuk pinter.
0: Pak Idris.
1: Sama
0: Modern Force
1: Tangkobar Pak Tua yeah, wis kuwi kabeh kabeh Kang Ali Wasik Bunda Wira barang Bunda Wira ya pinter Inggris wis semuanya pinter
0: Inggris iki itu Inggris
1: ya wis ya pulang hati-hati ya Mas. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo, selamat malam PPH. Malam PPH.
2: Pustaka Piringan yeah. Hitam.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Oma Mas Yanti. Sehat ya Oma?
2: Alhamdulillah wa syukrulillah. Okay. Barakallah.
0: Silakan Oma
2: begitu
0: Yanti.
2: Begitu juga Bang Jo yeah. Bersama
0: yeah.
2: Keluarga besar.
0: Amin. Sama-sama.
2: Sehat, bahagia.
0: Sehat. Monggo. Baik.
2: Tadi yang dimaksud Bu Isti itu in Amsterdam.
0: Oh, tadi Holland tadi.
2: In Amsterdam itu. Oh. Nah, kalau saya lagunya Abahai Cibumbai Ciesofen yang tadi disebutin sama Bang D itu loh.
0: Mm-mm.
2: Bang D.
0: Ada. Yang mana itu? Judulnya aja.
2: Ya itu yang saya nyanyi yaitu judulnya Abahai Chi Bumbai Chi.
0: Oh, Abahai Chi Bumbai Chi.
2: Iya.
0: Oh, di sini Heidi Chi. Heidi Chi Bumbai Chi di sini.
2: Iya, benar.
0: Oh, tapi itu.
2: Abahai Cil,
0: Abahai Cil, ya. Oke, salamnya buat siapa, Oma?
2: Salamnya buat Kang Haji Ali Wazik bersama Mbak Rara, bersama Mbak Sri Kismawati. Tadi yang baru masuk, Bunda Isti, terima kasih. Terus buat Bunda Sri Suhartini dan Bunda Musdiati Wibowo. Buat semuanya aja maaf ya. Ya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, nggak apa-apa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang J ya. Halo, selamat malam PPH.
3: PPH, Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati.
3: Ini seneng ini Hence ini ya.
0: Hence seneng ya.
3: Lagunya saya Delaila.
0: Gak ada Bu Delaila di sini.
3: Mama.
0: Mama ada ya.
3: Mama aja, Mama enak kok juga ini. Terima kasih ya Mas Jo. Lagunya untuk Umi yang di Queen, Mama Agustina, Pak Idris juga, Pak Mul juga, Mbak Rika, Mbak Selvi, Bang Gobar, Pak Freddy, Bu Siti, Pak Wandi, juga Pak Jono Tamrin. Tidak lupa Mas Jo, hati-hati pulangnya malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, boleh. Silakan bisa deringkan 0315 334 5474 dan juga 0813 1-4x992. Apa kabar untuk Anda sudah bergabung melalui WhatsApp ya? Ada selamat malam, mau request boleh kah? Boleh. Ini dengan siapa namanya? Pak Sugeng. Oke. Malam dari Ibu Siti Rumiah di Tuban, request selamat malam BPH, Romlin ya. Buat Ibu Hartini, Oma Yanti Queen, Mama Yu, Bu Isikaro, Pak Mulyono dan salamnya semuanya. Terima kasih buat Bang Jo ya. Makasih juga buat Ibu, sehat selalu ya. Kita coba cari dulu lagunya. Apakah ada? Oke, Romlin dari... Yang pastinya saya belum nemu ini ya. Ya deh, nanti kalau ada saya puterin. Kalau ada ya, kalau ada saya puterin nanti. Oke, halo, selamat malam PPH.
4: Pustaka.
0: Pustaka dong, pustaka.
4: Pustaka ya, ah. Maya. Pustaka Iringan Hitam.
0: Kok bisa pusaka?
4: Malam juga abangku. Aku cuma menyuplik lagunya yang judulnya Mama aja itu kok belum... Puas gitu loh Bang.
0: Apa
4: Bang
0: aja belum puas?
4: Ada promonya kan di setel TV sedikit. Mama aja judulnya Bang.
0: Oh ya, mensuple ya.
4: Buat Abah Awi, Bu Istikaro tadi, Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Nana dan Bu Mama Yu, Bu Ati Ramli, Neng Siti,
0: ya.
4: Abang Jo, Adi Juanda, Opa ya. Bang Jo sama Bang Freddy.
0: Ya.
4: Aturun, thank you so much.
0: Ya, oke, makasih atur nuwun, thank you so much ya. Kita nikmati saja lagunya Mama Hence.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

0: awan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan kekuatan yang tidak kita duga.
1: Baik, ada masih bersama kami di PPH ya, Pustaka Piringan Hitam. Bersama dengan Hence, sudah kita nikmati tadi lagu-lagu dari Hence, ada Mama, ada Hence, Bombay's Deschi ya. Ada Drumland, ada juga Do Souls Needs Waning. Gitu. Jadi untuk Anda yang memang suka dengan Hence, Anda boleh langsung bergabung bersama kami malam hari ini. Line telepon saya buka di 0315345474 dan juga di WhatsApp di 08133 14992. Selamat malam buat Pak Mariono di Tulungagung. Oke, Pak Mariono minta lagunya diputarkan It Sing and Lead for Ditch dari Hen Simmons alias Hence. Selanjutnya buat Pak Mulyono, Bu Wira, Pak Agus, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, Pak Idris dan semua pendengar Pro 1 Surabaya ya. Makasih Pak Mariono. Halo, selamat malam. PPH.
2: Selamat malam, PPH. Heeh. Mm-hmm. Ya.
1: Ya.
2: Aku minta lagunya Mam.
1: Hah?
2: Mama.
1: Sudah diputar tadi.
2: Sudah
1: dong.
2: Dan ini sih lagunya Oma Yanti aja dah.
1: Oh, sudah diputerin tadi juga.
2: Oh, sudah.
1: Iya. Yang mana? Ada En Boek Vol Bonté Bloemen. Alah.
2: Ya, cek ngeja.
1: Mau karu lagu, ya wes. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Salamnya buat siapa, Bu?
2: Salamnya bukan Oma Yanti, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Siti, Bang Gobar, Pak Idris, Pak Bapak Bung Freddy, Pak Kennedy, dan Pak Bu Budasena.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dewi, dari Pasuruan, ya. Terus juga ada Bu Sri Suhartini. Halo Bu Sri Suhartini. Request lagunya Hence. Do Solis Night Wainen. Tadi sudah diputerin ya. Do Solis Night Wainen. Sudah diputerin. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Omayanti Queen, Bu Mimi, buat Mas Junya. Terima kasih ya. Terima kasih buat Ibu Sri Suhartini. Kalau kita bicara soal Hence, dia ini bernama panggung atau bernama lengkap sebetulnya Hendrik Nicholas Theodore Simons. Dia adalah seorang penyanyi, kemudian aktor juga dari Belanda yang lahir tanggal 12 Agustus tahun 1955 di Haarlem di Belanda. Dia dikenal sebagai salah satu bintang cilik paling sukses di Eropa pada akhir tahun 60-an dan di awal tahun 70-an. Dan dia terkenal dengan nama Hence. Kemudian dia menggunakan nama Hen Simon, ya sama aja ya. Jadi Hence, Hen Simons, ya sama aja. Ini nama yang dia gunakan sebagai nama panggung. Dan genre musiknya adalah musik pop berbahasa Jerman, Schlager gitu namanya ya. Genre musiknya adalah Schlager. Bakat menyanyi Hence mulai dikenal setelah memenangkan lomba menyanyi saat masih berusia 11 tahun dan dia kemudian ditemukan oleh seorang produser bernama Eddie Kleinkock yang membimbing karirnya hingga meraih kesuksesan internasional. Lagu yang tadi sudah saya putarkan yaitu berjudul Mama menjadi hits besar di Jerman dan di beberapa negara Eropa pada tahun 1967 dan menjadikannya salah satu penyanyi cilik paling terkenal pada masanya. Halo, selamat malam, PPH.
3: PPH, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, ya, Bung Freddy.
3: Iya, Henci. Iya. Saya request Morgan Alice Ferguson.
1: Morgan
3: is Alice Ferguson.
1: Oh, kayaknya nggak ada nih. Yang aja yang ada Major Ferdinand, ada Murders Vanguard Dark for Do Needs Beast gitu. Itu aja yang ada.
3: Okay. Kalau gitu saya ganti yang ada yang dia berbahasa Inggris ya. Boleh itu?
1: Iya, tapi tidak ada di sini.
3: Enggak, maksudnya kalau yang judul tadi tidak ada, yang bahasa Inggris boleh.
1: Boleh, tapi di sini tidak ada, playlist kami tidak ada yang berbahasa Inggris masalahnya.
3: Oh, begitu.
1: Iya.
3: Semuanya berbahasa Belanda.
1: Betul sekali, ada Mamachi, ada Mitch, gitu tadi. Oh,
3: Mama tadi sudah ya.
1: Ini, Mamachi belum, Mamachi.
3: Mamachi.
1: Ada Clean Zen Does Its Horn, When There's Summer Home, Haiji, oh tadi sudah, Haiji Bambers G, tadi sudah.
3: Saya,
1: yang berbahasa Inggris apa sih? Coba saya cari, kalau ada saya puterin ya. Kalau ada lo ya, iya. Karena di sini playlistnya nggak ada yang berbahasa Inggris. Londo KB.
3: Ah gitu.
1: Iya.
3: Jadi yang berbahasa Belanda semua, Jerman
1: yes.
3: Ya.
1: Ja, betul.
3: Aduh.
1: Jangan salah ya. Ada Murders for Jack dan Voodoo Needs Beach. Oma Celif, ada Ons Dorce, atau Clean Bimbam, Bimbaldom.
3: Itu enak didengar, itu tulisannya kan itu Morgan gitu ya.
1: Morgan.
3: Ya, is Alice Ferguson.
1: Ada di sini Morgan. Adanya tadi, the moisty lift is murder lift. Which it did liebe. Itu dia. Apa okay. Tuh artinya ya. Ada. Do souls did weinen. Itu juga artinya adalah. Apa gitu ya. Ada artinya lah pasti ya. Yang mana? Mother. Apa tadi? Sebentar.
3: Morgan.
1: Morgan. Ini apa? Morgan. Morgan filled the eye. Morgan kinder. Oh, tidak ada tuh mas. Apa bung? Morgan come there with some mind. Ada Morgan fall the suits out. Morgan is son. Tidak ada. Saya belum nemu saya. Mother kinder words was given. Ada mother words the boom verset. Morgan, Guten Morgen. Guten Morgen okay. Adanya ya malahan.
3: Okay, itu saja sudah.
1: Guten Morgen.
3: Iya,
1: selamat
3: iya,
1: pagi.
3: Tidak berkepanjangan.
1: Ya. Itu.
3: Oke. Okay. Salamnya.
1: Silakan.
3: Semuanya saja tanpa kecuali A sampai Z. Dan juga ucapannya. Semoga semuanya berbahagia di akhir pekan di malam minggu ya. Selamat menikmati malam minggu. Semoga menyenangkan. Oke.
1: Iya.
3: Terima kasih. Selamat malam.
1: Malam, Bu. Bentar, Bung. Ya, waalaikumsalam. Oke, ini Guten Morgen-nya. Kok malah nggak mau keluar. Iya deh. Nanti saya cari deh yang lain gitu ya. Guten Abend, good night. Ya. Guten Abend, good night. Oke, ini yang tadi ya. Oke, halo, selamat malam, PPH.
4: Pustaka piringan.
1: Bukan pustaka.
4: Iya, pustaka.
1: Oh, maksud. Aku krungune pusaka, empu gandring. Ha ha ha. Abawi ya, siap. Silakan.
4: Mama Ci aja he, Mas Yo.
1: Ya. Yeah. Siap, Mama Ci. Ada dong.
4: Iya, biar pun enggak ngerti bahasa Belanda.
1: Loh. Yang penting
4: denger, yang denger musiknya.
1: Masa gak tahu, tahu aku tak ajari, tenang aja, saya ajari.
4: Teman saya tuh saya maksudnya,
1: huh? Nyanyi Angel. Oh gitu?
4: Seumuran dengan mas saya.
1: Maksudnya. Oh tahun 55?
4: Iya.
1: Oh.
4: Mungkin lebih tua Angel.
1: Oh iya. Oke oke, soalnya buat siapa Bang?
4: Untuk Bung Freddy, Tulang Kobar. Pak Bambang, Oma Yanti, Bu Wati Ramli, dan Abah Ali Asyik. Buat Mas Junya, terima kasih.
1: Ya, yeah. Baik, terima kasih Abah Awi. Kita mainkan dulu ini lagunya Guten Abend, Good Night dari Hentje. Kita nikmati bersama ya. Ini dia lagunya.

tangan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan kekuatan yang tidak kita duga.

pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensori khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan

adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensorik kompleks untuk bertahan hidup.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

0: Ya, baik, Anda masih bersama kami di program PPH, Pustaka Piringan Hitam. Hence dengan Ikhau van Holland sudah kita nikmati bersama ya. Untuk Anda yang masih setia bersama kami, malam hari ini juga masih saya tunggu atensi-atensi Anda di line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133-14992. Baik, ada Pak Budi Kaltara ya, Pak D. Kisno. Halo, selamat malam Pak D. Pustaka Piringan Hitam Heinche, judulnya Mama tadi sudah. Malam Mas Jo, sukses program belajar juniornya sebagai penyiar juga MC. Wah, untuk Mas Jo di Yuanda sangat kreatif bila Pak D ikuti programnya serta terima kasih ya. Terima kasih Pak D, sehat selalu, bisa terputar requestnya Pak D ya Mas. Oke, tadi sudah diputar Pak D, semoga tadi tidak kelewat gitu ya. Terima kasih atas atensinya. Kemudian ada yang bergabung lagi melalui telepon. Halo, selamat malam PPH.
1: Halo, assalamualaikum. Bang Jo, tadi Bung Freddy itu Mohan Isonta, kan ada tulisannya di Bang Jo juga itu.
0: Yang mana tadi?
1: Tadi Bung Freddy kan diberikan dengan daftarnya Bang Jo tuh ada Mohan Isonta itu.
0: Tidak ada.
1: Ada tadi Bang Jo sudah apa bicara tadi. Kalau gitu bisa enggak kalau boleh, kalau enggak apa-apa. Itu Bang Jo apa namanya? Soma Cilif. Oma Yanti.
0: Oma Cilif ada.
1: Belum. Oma Sulis, Oma Yanti. Waduh, GR banget ya. Ya itu Bang Jo. Sama itu Ihdeng Andi. Ihdeng Andi. Itu aslinya lagunya ada Oh Denny Boy gitu loh Bang Jo.
0: Iya, yang itu Bang yang Jo. Itu enggak ada ya.
1: Oke, terserah Bang Jo ya. Yang Oma Cili tadi kan sudah di diungkap oleh Bang Jo ya. Baik, terima kasih Bang Jo.
0: Udah gitu aja. Ya. Oke. Terima kasih Oma Yanti Queen ya. Saya request lagunya Malam Minggu dong, Dionne Warwick, I Never Love This Way Again. Ya, ini belum bisa ya Pak Sugeng. Pak Sugeng di mana ini? Ini khusus untuk lagu-lagunya malam hari ini adalah PPH. Jadi lagu-lagu dari Heinche begitu ya. Oma Cilif, kita nikmati lagunya.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu bolehkan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh kebersamaan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

22 lewat 9 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita masih di PPH, Pustaka Piringan Hitam. Dan bagi Anda yang mau bergabung kembali, silakan untuk bisa lanjut kembali ya. Oh, Eyang Purba Kenayan di Tulungagung. Halo, selamat malam Eyang Purbo, Eyang Purba Kenayan di Tulungagung. Salam kenal sama kru dan juga pendengar Pro 1 Surabaya. Selamat malam buat Mas Jo, metugas dan terima kasih ya. Salam kenal juga Eyang, salam sehat selalu untuk Eyang Purbo di Kenayan Tulungagung. Ya, untuk lagunya mohon maaf belum bisa terputar karena malam hari ini kita khusus memutarkan lagu-lagu dari Heinze gitu. Heinze Simon atau Hein Simon itu namanya ya. Dan lagu-lagu yang terkenal ya selain Mama ada It's About Dirk in Skulls, ada Hey G, Bumbles G, kemudian Clean Saint, Does It Sound, ada When the Summer Comes. Meski dia ini dulu penyanyi cilik dan terus banyak mendapatkan apa namanya sorotan lampu-lampu media dan juga banyak diundang gitu ya, terkenal ya, memasuki usia dewasa dia kemudian menggunakan nama yang disebut-sebut sebagai Hein Simons, bukan lagi Heinze. Heinze itu nama ketika dia penyanyi cilik gitu. Ketika dia dewasa namanya Hein Simon. Meski tidak sepopuler saat dia ketika masih bintang cilik zaman dulu, tapi dia tetap aktif merilis album dan tampil dalam konser. Terutama konser yang dia lakukan di Belanda dan juga di Jerman begitu ya. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang mungkin juga pernah mendengarkan lagu-lagu dari Heinze, Anda bisa dengarkan malam hari ini bersama kami di PPH, Pustaka Piringan Hitam. Ada lagu dari Heinze, Sharon Tooth Sewe, dari ini merupakan sebuah film ya, di tahun 1969.

Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

0: Rin, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada dengar.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
2: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

Oke, baik, kita masih di program PPH Pustaka Piringan Hitam bersama Hence ya. Hence Simmons sudah kita nikmati. Ibu Wati Ramli, selamat malam Ibu. Sehat ya Ibu. Tadi sempat bergabung, boleh nanti bisa disambung kembali Ibu Wati Ramli. Kemarin katanya titip salam sama Cak Aldo ya. Sudah saya sampaikan salamnya sama Cak Aldo. Katanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Ibu Siti, Ibu Siti, Ibu Wati Ramli ya. Semoga demikian. Baik pendengar, masih di program PPH ya, Pustaka Piringan Hitam bersama saya Juwadi Yuwanda. Dan kita juga masih tunggu kembali atensi-atensinya. Kita terima line telepon dulu. Halo, selamat malam. Oh, terputus. Dicoba kembali 5345474 dan juga WhatsApp di 081331 satunya 4x992. Eyang Purba Kenayan ya, Eyang Purba Kenayan di Tulungagung, ini pendengar baru. Terima kasih Eyang sudah bergabung malam hari ini. Semoga kerasan ya di Pro 1 ya. Sambil dengerin lagunya Hence, jangan ngantuk ya. Kalau misalnya ngantuk, nah tuh tidur aja gak apa-apa. Bu Wati Ramli silakan. Tadi sempat bergabung ya Pak Ade Kisno, silakan dari Tarakan Kalimantan Utara. Ya, yang masih akan saya putarkan. Baik, ini ada Mothers for Jordak Wodunits Beast. Ya. Kemudian Ons George atau Clean Bim Bam Bumble Bum. Oke. Itu artinya hati-hati kalau pulang karena sudah malam ya. Baik, Pak Ade Kisno silakan, yang mau bergabung kembali juga boleh. Kemudian juga ada Clean Kinder Clean Sorgen. Nah, ini dia nih ya. Apa ini artinya? Ya artinya lagunya enak-enak hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat menikmati. Kita lanjutkan perjalanan kita di PPH Pustaka Piringan Hitam. Bye.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab.

0: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya?
1: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
0: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
1: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya

0: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
1: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
0: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
1: Iya, nggak harus yang berat. Seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
0: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
1: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
0: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
1: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.
2: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
3: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.

0: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
1: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
0: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
1: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya?
0: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
1: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
0: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri. Ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.

Baik pendengar akhirnya kita sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Jo Adi Juanda pamit. Terima kasih, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat dan tetap bersama kami. Jangan lewatkan, nanti kita akan ajak Anda untuk mendengarkan siaran final sepak bola Piala Dunia. Sampai jumpa.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

Sayang. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap wujudin mimpi kamu ya. Ada atau tanpa aku. Oke? Okay.

lawan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan kekuatan yang tidak kita duga.

Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensorik khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensorik kompleks untuk bertahan hidup.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih beradab.

Baik pendengar, jangan lewatkan nanti akan ada pertandingan perebutan juara 3 Perancis versus Inggris. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan secara langsung, Anda bisa datang ke Pendopo TVRI Jawa Timur mulai pukul 3 dini hari nanti ya. Tapi Anda tenang saja karena siarannya nanti akan juga kami siarkan melalui Pro 3. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
2: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri.

Aduh kemiri. Menang ora oleh kukuban nek kalah kurang bejane aku tekaning pati. Keparengipun Sang Regiono Patih. Ora perlu tak ladeni gok tak tinggal nyimpang dalan. Monggo kula dherek.

Laju tindak nyenoton Durwati Prabu Bathara Kresna kadherekaken. Raden Arius Tiaki saha sinarengan Utamandura Prabu Baladewa sedya rawuh wonten kasatriyan Madukara. Sang Rekina Patih kala janggil peksa nyimpang marga datan kuwa ngembali kasutibyane Raden Arius Tiaki. Nalika semanten Sang Hyang Bagaswara wis konjem pratiwi. Gumanti Sang Hyang Candra kang kinarima damaring jagat lumampahing Sang Hyang Candra yekti wis panjenengan ngakoso pratandha wis dumugi titi wanci. Wancine wis gara-gara.

Iku araning siji bumi lemah kang kaidran samudra laya dwi, araning loro sawah lemah kang kinanduran pari. Tri telu gunung pikuku ing jagat catur papat samudra bayu kang idri bawana panca lima taru gegudungan. Sat enem pangunan pesabaring satu kewan sabto pitu pendito jalmo kang wis ketrimo tapaning asto wolu tawang langit nawa songo diwa panutaning jalmo. Dosa sepuluh ratu mustikaning jalmo goro-goro tanggap marso sirah jugo pratandaniro jagat taman goro-goro bumi gunjang langit gunjing kadir tangkep-tangkepo. Lemah bungkak letuk mangampak ampak lebu katiu pingangin. Ono lindu istino kaping pitu orking bumi akeh gunung kang longsor jugruk mustikaning gunung jamur dipomoyak mayik kaya jumplang-jumplang. Awit saking banter orking bumi tirtaning samudra mangambak-ambak yayas diunglem daratan. Gantor mendungan kendani peteng detik limangan kaya bangun kasa puting lebu satemah tigodowo dan barat salah mongso deris arulisus pindo pinusus. Lidah patu pating kalawet itu jaman koro-koro kelung pating palengkung celanatan pating telorot suaran jaman toro gumaluduk angor gage bawono. Awis saking bantering goro-goro sumundul kalengan jungring saloko kori silomat tangkep kaya bucat-bucato. Umpak bali marti pundo manik kadyom jumplang-jumplang kawas condro dimuka kadyo kinebur. Celak kino celak gambiro loyo hampir lenduk legido bondati kikir poro widodoro widodari apsoro apsari betoro betari. Ngakak tuti wang hananto buko kupat kapitan koyo putut penjalin tinggal petiti wang hananto buko. Awis saking bantering goro-goro sumundul kalangan ngundaran diri kacari tuang putu. Yung asto cukup manik asto gino sitir toko montanu katamakan jagat yang taman goro-goro. Sirping goro-goro gunaring jagat toto titi tentrem gemah ripah peloh jinal. Milosa mengantos kejut kalamun gunaring jagat taman goro-goro sayek piku dadi gegalengan lalakun pratondo jagat dio ganti alam syo jaman. Nadianto goro-goro kang dumadi rumadiaring jagat pakliran kinar wongur mati wijil yung kluras marbo drono yuk. So putro cacah tetigo kang samacak ujikan menemadiaring horo-horo hombalo.

wes jeglang jeglang. Ya sudah, oh, unowe gampang malang.

duri. Krawak, krawak, krawak. Sak sirping guru-guru tanpa ono-ono lawan huni. Kajawi swanteng jemegluk wonten telenging samudra. Sayekti kualun banteng minangka ngurmati wijilu turas marbodronoyo. Saben wijil kahormati guru-guru nadyan to iku ala wujude jatine dewa kang mangijo wantah. Tumurun wonten madyapada kinaripun pamomong wiji kraton tanah Jawi. Ingkang den mung sepisan Bambang Permani putra Batara Brama. Dak tumedak dumugi Pandhawa limo sampun turun sanga sanging Bambang Bermani parandini datan sisip sakrikma pinara sabta. Kagungan putra tiga den gumbaki den kunjungi kinarimu seksi denya dados pamong wiji keraton tanah Jawi. Ingkang kinarimu pambayun kaparingan nama Kelurah Nolo Garing Petruk Kantong Bolong Panenggak Kelurah Bagong Muragil. Ingkang putra tiga sami mengku teges kasihnya Nolo Garing Nolo Ikuati Gogae Prenggaring. Satria yang kuwawi kadhirakaken Kelurah Nolo Garing wateke becik bebudene bisa nyadong gaiping dewa amargi banter tapane. Detik piyadike Kelurah Nolo Garing cilik perkis pratandha yen prasaja uripe ora kukan percika ora kukan penjongko apa anane. Mripate kero sejati nglirik maju munduring jaman. Irunge bunder kepleng pamikire percaya marang pangwasaning Betara. Mlentus wetenge pratandha yen sugih guna kepinteran. Tangane kewa cekot nandhak kene ngiwakke tumindak kang ala nengenke kabecikan temen ora gelem nyolong juga ora gelem goro. Ora gelem ngapusi mila den tresnani dhateng tangga teparone. Dijunjung dadi kepala RT. Sikile pincang. Nandhakake yen sriti uripe wong madyapada aja nganti klera-kleru. Layan sanak sedulur tangga teparune. Kelurah Petruk Kantong Bolong Petruk araning patrap Kantong Madah Bolong terus wis kene drat Kelurah Kantong Bolong rejekine boros. Oleh kokeh pangan kabeh oleh setitik kerabiaane golek imbuh. Mripate mencereng kaya mata pedhet nadak kene ana duit ngulit. Irunge dawa landhep panging sepe lambe tipis micara janggut nyantik bisa dedagangan. Bulu menjing gedhe nek nyuwara gedhe arum cilik bening dodo jembar bir budi bawa leksana weteng gedhe wateke tagahe obat. Tangan dawa dawa tangane sikil dawa amba jangkae. Kelurah Bagong baraning tiba gong matuk yen Kelurah Bagong tiba nanggon apa wae bisa matuk. Jalaran bisa ngladeni kahanan awor bocah bisa gojek cara bocah. Awor wong tuwa bisa gunuman ngandhake ngelmu cara wong tuwa. Awor dagang bisa ngandhake tuna badi. Awor kanca seni krawitan bisa ngandhake bab girungan, bab senggaan, keplokan, wilet sak panunggalane. Awor cukong bisa ngandhake ramalan. Nalika semanten Kelurah Badranaya duka awit mulat ingkang putra tiga sami gegujingan. Arsa Rukmengdaya Kelurah Badranaya lenggah menggalih ingkang putra denya sami kekucingan. Lamun Cinandra Pasuryani Kelurah Badranaya dadi tembang pocong.

0: terus tak jawab sak nalika. Kowe ndak dadi nasibmu arep ngopo? Pokoke aku jeleh dadi batur, wiwit kuncung nganti gelung nganti arep rudung kok mengajek batur. Kowe jeleh dadi batur arep dadi kere.
1: Aku yang ngono wae.
0: Iya.
1: Lho wong ki aja disiki karepe wong lurek. Pokoke ngene. Usaha sing dadi. Saiki negara ini dhewe iki adek alam pembangunan ngendi kutha ngendi-endi do dibangun okeh gaweang arep diliwangi mikul boto pokoke nang monco kutha ngono. Oh ngejak lu ngadok ane lu ngadok aku ya manut ning rene aku ra disangu piye mongko ndak nunggang kendaraan aku ngono perkara sangu gampang aku duwe petruk ngono.
0: Iya
1: ayem matiku. Nah nesu wis tangi turu aku dampiri Petruk.
0: Yo si dalunga
1: yo mangkat aku nganggu sarung sarung tenun capadi terus kelambiku drill terus iket-iketan lho nganggu iket barang ayo ikete wulung macak dewe cetate jebeh kocapo tekan Satiun,
0: Tasiun kok Satiun gue ini
1: harap nyepur kui mau.
0: Iya
1: bareng Petruk wis tuku karcis wong ngukah banget aku wis ngerti nek kae gerbong sing adung kan Petruk temenanan aku njut nicel munggah nang gerbong kui walau wong ngukah banget bareng Petruk nang andingku tak takoni Petruk rene wong ngukah banget ku ndak pisah kue lo aku kene karcisku tak gawane. Aku Petruk wis wiwit nyentak kuwi mah.
0: Karcis apa?
1: Lho. Lah pon numpak kereta ki ora nganggo karcis.
0: Ora tuku karcis to kowe mau? Tuku wae.
1: Halemu tuku piro?
0: Siji. Nggo karcis aku dhewe.
1: Waduh.
0: Lah aku piye? Ha karepmu.
1: Aku rene nang paran ya ngalah to aja ngantek dadi grun Petruk nek ngunak-unake wong jan tanpa nganggo wige-wige kok mau nang paran kuwi ya wis.
0: Iya
1: rene aku wong tuwa ya ngalah.
0: Oh iya.
1: Monggo aku ki nek karo mantumu wis muring-muring terus nek karo Petruk ngalah terus aku.
0: Iya.
1: Terus ngono mah. Anjuk piye Truk kok nek konangan kondektor. Aku wingi ra wis omong to nek aku ra ndek sang.
0: So menake nek ra ndek dhuwit lunga-lunga. Ora ndek dhuwit lunga.
1: Wah, piye Truk as gebatut monggo kretane wis mlaku.
0: Kene.
1: Aku diceneng tanganku
0: rugadek
1: nganti bathukku gejegluk lawang
0: duer
1: aku ya meneng wae ming pringas-pringis aku nggo ndek untu rene ra ndek untu ya mbo cita
0: iya
1: tenan mo
0: kene mesti dadi gawe kok eng
1: sing muni ngono ki sapa Petruk duwe dulur tuwa siji dadi gawe terus sarungku mu didedel lartok kapake
0: meneng wae.
1: Sarung itu disuak rokata teratap pikirku. Nerena aku ngomong ro Petruk aku ya meneng wae. Yo aku digedhong nganggo sarung kuwi mau mo.
0: Eh yo njut.
1: Adumadan Petruk lungguh ki jejer piyayi putri macak lungane rada gedhe. Nggawa tas, nggawa lipen setip, nggawa pengilon cilik. Nganggo selop jinggring ora ketang pakune ki wis ndrindil. Sajae sinden kok mo.
0: Eh iya to.
1: Heeh, seni iki mesti gaplak to mo. Njut karo Petruk ki omong-omongan terus selan-selane omongan ya guyon, Petruk guyon omong-omongan sajak piye ngono aku ya mung tetep meneng.
0: Iya.
1: Aku
0: Mbak, yo ngapunten yo ngampil pupure.
1: Aku dipupuri mo. Aku dipupuri ya meneng wae.
0: Nyun ngampil niku lipen setipe.
1: Lambiku dilipen setip aku ya meneng wae.
0: Nyuwun ngampil niku sing ireng-ireng niku.
1: Kae potlot sing sok nyelak kae mong. Bareng dicelak mripatku kecolok aku meso gebes-gebes aku.
0: Bandamu ya mengkono.
1: Ning ya meneng wae aku gebes-gebes ki ya ora diwisi ro Petruk malah dicolokke ora wis to. Rene kono ki wong aku ki sipate momong ya meneng wae.
0: Iya rene kuwi ki wong tuwa.
1: Menanan ten bareng kondekture wis teko le takon nggo basa Indonesia. Mana karcis? Teka nggone Petruk.
0: Ini karcis saya, Pak.
1: Oh iya, baik. Neng Petruk muni nampani gunemane kondekture ki romo mangan.

0: lapangan iso ndi? Aku mau sing jejer piyayi putri jejerane kuwi. Di selan-selane gojek mangan terus. Lah kowe ora dikae? Ora yang aku arep dikae karo piyayine putri iki. Niku putrane didulang. Niki dereng doyan apa-apa kok mung dijejeli klempongan ya aku ki mon. Dadi Petruk mau mangan enak-enakan iki karo guyon aku mung dimuti kempongan aku. Aku ya meneng wae. Njut piye? Bareng kondekture teko Petruk terus ngulungi karcis iki digunting yo. Kondekture takon aku kuwi ning le takon karo Petruk. Pak, ini mana karcisnya? Betul uang sulan yo cepet. Maaf, Pak. Kan ini tidak pakai karcis anak yang masih bayi. Petruk bisa jale omong iki dipegok-pegokke kan. Ini kan anak yang masih bayi, tidak pakai karcis. Bareng aku jagoke bayi kaget dong aku wong mulai aku dipupuri barang. Aku ya meneng wae. Kondekture manding karo aku lah kedep. Mbok menawa pikirane upama bayi kok wis brengoseng. Upama wong tuwa kok digedhong mesti. Rene kondekture ora percaya ya ming pejakwe kok dong mandek critane. Eh yo nang stasiun. Mongko sawan wis antaran jam 2 awan. Mukso dibuka gedonge kuwi aku. Ayo. Nyelolang karang wong tuwa. Sanging isengku mencolot aku saka cendhela gleber. Tiba krungkep nang tambir. Tambir apa? Ayo, tasing kira akeh wong dodol ta wong dodol gethuk. Aku tiba mengkurep nang tambir iki terus gethuk sak tambir tak lalap ora dilep ngono wae, Mak. Wandamu kaya ngono. Ayo sedina dek ya gek kuwi aku kambon apa-apa, Mak. Wong Petruk gojek pemangan aku ya mung dimuti kempongan ta. Aku capo sing dodol gethuk gila. Wet ana truwe lucel muni ngono. Terus penthung pirang-pirang mentungi aku kabeh. Lah kok Petruk iki mudhun saka kereta ya nyela-nyela mah. Melu mala aku mah. Lah aku rumangsa dinyek ro Petruk. Nek ngono kowe mungsuh karo aku Petruk. Terus aku pasang. Buka 18 aku. Terus aku nganggo aksi cimacan. Cimacan ngene iki oleh nubruk. Eh yo Petruk tok tubruk. Tak tubruk endo watuku mbijik watu nil aku ya meneng wae aku terus batinku cimacan tidak berguna cimonyet jungklek jungklek ngene cimonyet ora gelem nubruk Petruk ning bandem saka kaduan kena wetengku dias keringkel aku ya meneng wae cimonyet tidak berguna ganti cikalong. Bareng cikalong disenggit nganggo genter aku meso jengkelit mo suwe-suwe aku njuk kalah wandamu kaya mengkono ngomong cibrit pengar ngomong kile kalah tak kandan kowe karo Petruk kuwi dulur banyu pinerang sak upama seraos dina ping 7 tega larane ora tega patine nek tega patine ora tega larane rak ngono to Pedah apa kowe cerah karo sedulur ora wurung ning gawe bubrah. Mbok ya rukun gawe sentosa.
1: Iya.
0: Ayo. Adimu Petruk diundang mrene. Ah mesti gemang wedi nek tok labrak. Ning aku ngerti Petruk kanggri krungu swarane gamelan. Krungu panglithing para waranggana. Mesti terus teko rak lali nek selaya kowe.
1: Wah iya ya, Mas.
0: Nek ngono yo aku didawi lembang karo joget.
1: Eh iya.
0: Ngiras pantes kanggo gawe rumeksa jejik ajeking seni kabudayan kita. Awit gatekno ya, Reng. Wektu iki sedeng piyayi Mancanegara akeh sing rawuh kono negara kita perlu mengar nyinau lan pengin mengerti ungguling seni kabudayan kita. Lah nek kowe karo aku sing duwe kok ora seneng, lah opo ra jeneng keblinger kiblate. Mula wajib kowe karo aku go rumeksa. Cecek ajeking seni kabudayan kita. Sing jenenge seni kabudayan ki apa ya ming gamelan ku? Ora ming gamelan wae. Gampange seni kabudayan sing tukul ana saindenge Nuswantara. Kuwi duwekmu kabeh. Wajib direksa aja nganti rusak mergo saka pengaruh kabudayan Mancanegara.
1: Oh iya iya iya.
0: Wis nembang juga to timbangane aku wong tuwa. Wis ora wangun Semar nek megal-megol joget. Wes tak ngruwake kowe wae mengko nek kowe nembang kurang bener tak benerke. Nek luput tak benerke, ning nek kira-kira mengko wis bener ya tak alem rak ngono.
1: Oh, tak arani nek bener
0: tak kei ganjaran. Ganjaran ya kena sabar sesuk nek bubar ngono ya. Dadi munjer mau. Eh iya.
2: Tak nembang tinting enem karo kulit. Barang miring kagok kanon.

0: ora ganti-ganti ki piye ya kuwi duwun iki. Rak ngono. Ada Rama tak nembang tembang aku. Tembangane apa? Parikane apa sakarmu? Ada Rama tak nembang ada Rama. Ada Rama. Ada Rama. Waduh, Rama. Waduh, bocah iki apa ya iki? Malah udah aduh. Apa arep cicil apa? Urung karuan lho meneh aduh ki lara. Ana aduh ki penak ya ana kok kowe pandamu ya ngono. Aduh Rama tak nembang kroncong asta gelang. Piting alit yuyu. Welet ana ula. Lagu ora wong nembang ning wong ngomong nek ngono kuwi. Nek senengmu kroncong asta rak ngono. Kroncong asta piting alit welut ana. Josu aku pancen gumun nek karo kowe kok mo wong tuwa kok remangsaku nek catekan lah gatekan kok catekan wis ya mo timbangan aku bengak-bengek tanpa guna wong nembangi wong sing perlu dirungokke iki swara monggo swaraku mung kaya blek tur dipidak jaran dadi mak grubiak mbok aku minta seraya sing swarane apik-apik
1: iya
0: arep nembang apa salendro ya mo
1: salendro
0: nyuwun paringi dandang gula sing penting cakepane
1: apa
0: lelandesaning satriya kang ambek utama

0: kembang apa nolok garing?
1: Dandang gula mah. Tiba ke gending apa? Aku lah manut sampean. Semar ini ora kutut manggung. Ora medem kok. Kutut manggung larase selendru. Wilete digawe nyemek.
0: Iya.

0: gelana kloso. Klosane bedah, gelana kloso. Ora ngejak padu ki kok. Jane kowe iki ngerti apa urung to, Rek? Urung ngerti ku ya mengono kuwi. Sok meneh sok takon. Nek wis muni klosane bedah kowe muni tambaleng jadah. Nek wis jadahe mambu, pakakno ngasu. Asune mati, kowe muni kelekno kali. Tapalne sik. Telekno kali wes apal lagi telekno kali apal wes ayo dayo teko kelekno kali oh wadahmu ya ngono opo dayo teko terus keleke kali wah lali durung gong mandek mau ngono bawa suarane
1: bawa suara
0: mbok nyuwun mau
2: nyuwun apa
0: dandang gula majat sih mau lekasnya dong
2: iya
0: saki dandang gula meneh
2: dandang gula apa?
0: Gagrak Banyumasan iya iya senengmu leng lumpuk ke bongso panganang-panganang kue kini kalau panganang cintamu raja mak

Hop. Pun mau mboten sah joget mawon mondak do petel awak. Sampeyan iku nek gawe parikan sakniki kudu sing cocok karo alame. Mosok sakniki gawe parikan jambul napa jeruk kula melu napa entuk. Mbok pun wong tuwa niku rasah elon ngomah wae. Senengane iki melu. Cobi certeng denduli apa sida apa ora. Kudu sida wis kepatut tukoke kijing barang kok. Eh bandamu malah dandang wong tuwa. Ambo diganti sing maju. Apa ye? Brambang sak sen lima perjuang labuh negara. Yo ngono. Belawasis nek sak sen pitu, brambang sak sen pitu perjuang kudu persatu. Ngono, senengane jambu apa jeruk ora. Nek sak sen selawe, brambang sak sen selawe jenenge murah banget. Lho kok murah banget kowe? Wangune ngerti rego brambang bocah. Sak dimundangen. Kula undange nggih Petruk. Iya, dimundur, Mak. Tangkir kantong Petruk, Petruk. Petruk anakku kok nek turunan isor ngebok sampun esuk tengok karo ngantuk. Bagong anak bangkong nek turunan jeron ngerong. Sampun esuk lungguh ndomblong. Semar anake wong kowar nek turunan tengah latar sabuke ajek tampar. Nek nolo gareng karang anake wong sugih banget nek turu nang tempat tidur bantale putih-putih. Nek dolan tunggangane Yamaha terus wandamu kaya ngono. Nek awake dhewe iki kok diapik-apik nolo garing anak celeng. Wah, anak celeng. Ha iya. Aku lan iku jane anak sing. Ayo anakku, anak ngoten kula genjike mawon sampean sing celeng wandamu kaya ngono. Dibalik wae druhun iki. Nyung-nyung kang garing. Karo kiai ne wong loro gumer-gumer yo gong damrana yo ya peloke bem kok arep ngapa truk aku manut karo kowe ya nek ngaku gedhake sing gendinge mares-mares anu nang Semarang prau layar kendangane dandut dandut

0: Dasar Pancasila Indonesia tetap merdeka. Tang tang tir 5,5. 6, aku njaluk 5,5 kok ya. Oh, ra iso reng. Ya bodho. Tang tang tir 5,5. Bocah-bocah kudu sekolah. Yen wis ora munggah ayo kudu omah-omah. Oh. Rasa tokon ya gong. Iya ini nang mama ya saki kudu kelingan alam keluarga berencana aja ujas-ujus. Ujas-ujus ki yo topo ini. Upama kembang-kembang.
1: Ayo kena njaluk kembang apa? Kembang upama kembang menur. Nek lho Kang Gareng nyuwun kembang menur.

0: Aku njaluk kembang yo eng. Yo eng yo poi. Awang guneman iki duwe dialek dhewe-dhewe kok aku yo njaluk kembang yo eng. Nek kono yo ngono ki njut piye malae ngora eng. Iya wadahmu malae iki kepiye? Anggere daerah wates mesti ngono kuwi. Ara iya to karang iya are iya. Ya aku njaluk kembang, kembang apa? Kembang kacang karo kembang dele ayo. Ora kena nek ngrangkep siji wae nek kembang kacang tok, kembang dele tok. Aku pokoke kudu ndobel nek ra ndobel ndak ra mrentel. Iya iso. Sembrono iki. Ora iso, Gong. Sing jaluki ora iso ku sing jaluk wani tanggung jawab. Iso kowe, Gong? Ra nek iso karo Bagong candu bleh. Kowe iki nek ro aku sia-sia iso wae jajal. Kembang-kembang kacang.
1: Ndi,
0: ra iso. Ora usah diwileti wong karang kene wong padu kok. Kembang-kembang kacang, kembang kacang, kembang dele. Ora nek iso. Cangkareng sikile pincang tinggala tangane dekleto. Rame armacan ni aku. Ayo nemani karo aku, metu sapa? Tanya karo Brajana ta. Ora to iso. Ora urung nangis kok bengok-bengok. Cune kok diwadani ndoblek. Ana paling maser ana madan iki nganggo nembang kok jut meng ndoblek ngono. Ora iso. Madani Bagong karo nembang gampang ini. Kembang-kembang cengger abang tuwa menger-menger. Kowe aja sleter Mas Bagong lambene nduwer. Ya menanggre urip. Bareng awake dhewe anggere urip. Kok jut mandeng aku tanpa nganggo kedhep, war maca aku ngono po? Ora nek iso piye lek war maca wong tanpa cacat ki diwaca saka ngendi wae wani. Kembang-kembang terong leku tuku saka panjang. Ora nek dadi. Kowe aja sambang Kang Petro.
1: Ta, bajut naga.
0: Kang Petro, iya muni ta wis. Lakon no batuk imbuh nonongnya gitu. Kang Petro iyo, Kang Petro bagus dewe. Oh, kacut bagus dewe. Kau ora cocok kang, kanang dewe Kang Petro udle bodong eh.
1: Bareng nangkono wani muni truhun ye.
0: Dur garis. Senengane ki dong entak-entak ke waktu. Nyewon pengestung ke, kayaine. Eh iyo iyo iyo. Arep nembang apa joget apa? Slendro patete menyura. Iya. Tak caosi gendeng Jawatan Timur. Jawatan Timur ki apa?
1: Arep muni Jawa Timur, Jawatan Timur.
0: Gendeng apa, Kang? Eling-eling Banyuwangen rata ya kowe buka gendang. Kang, Kang, tangi Kang. Kosek, kosek. Wah, kowe iki gawe kagol kene iki wong joget kok. Wah, tarani nek mecicil iku mau.
1: Agarang gending Banyuwangen kaya ngono ku kendangane kok ning jogeti Bagong ya mecicil-mecicil ngono kuwi padake mecicil.
0: Wah, ya wis. Aku ora ngerti jeneng mau ora omong tarani nek mecicil iku mau. Gawe kagol Raden Sencaki. Anggep ae Sencaki ngono padruhun ya. Balani meneh.

Wes. Waduh, kinding apa, Truk, kok? Milete rogro kasem ya. Eling-eling Banyuwangen. Ha iya. Apa kowe iso kok ngarani rogro kasem? Ayo to nek Bagong mau ngecakke nek nggon. Eling

Toto pitono mening bocah balenggi kang tinariwo sambeting carito punika warnaniro kasatrian Madukara nalika semanten sorote Sang Hyang Bagaswara ketingal surem awit kasasaban himo mendungangen danu inggir gantoro peteng dedet limengan pindo bangun kasaputing lebu tintrem kanan kering kasatrian Madukara datan monten sabawani walang alisik samirono datan lumampah perunrunan datan ibah amargika prabawan ku membenging sungkawa para kadang Pandhawa ingkang sak mangke dumunung wonten kasatrian Madukara ingkang hamurwani ku membenging sungkawa para kadang Pandhawa pranyata pamadyaning Pandhawa Dyan Arjuna ingkang anglenggahi kasatrian Madukara medal sak mangke anandhang raga sampun watawis dangu datan mubah soh musik anggani Rudyan Arjuna kantun gogro usiko parandini maksi ketinggal sumorot mawate johan lai pratondo kalamun Dyan Arjuna satrio kusimoro besing madwi jilan donowore naliko semanten noto ngamarto Prabu Kunto Dewo labet saking haking tresnaniro dateng kadang taruno kapareng tedak pun kasatrian Madukara sigra mangku kadangnya taruno ingkang anandhang raga sariku membeng sungkawa Prabu Kunto Dewo Dyan Arjuna dumunung pangkoniro Prabu Kunto Dewo tinrung tepi para garwa kusumaning ayu Dewara Sumbadra so Dewi Wara Sri Kandi dalasan para ponokawan Surya Pantulatri tansah hanya keti bendera ingin anandang rugo ugi angelipur penggalihnya para garwa ingkang samiku membeng sungkawa nalika semanten ingkang nembe kewala rawuh nata Ndurwati Prabu Bathara Kresna sinarengan nata Mandura Prabu Baladewa Prabu Bathara Kresna saha Prabu Baladewa mulat anggani Rudyan Arjuna kantun gogro usika sak temah tebah jojo kawis toro kalamunku membeng sungkawa bi nata Ndurwati saha nata Mandura Prabu Baladewa ingkang anjing gereng lenggayo pindo tugu sinukarto punika warnaniro panenggak Pandhawa Dyan Hari Werkudara mulat kadangnya taruna landhang yodi datanmu

0: mawantu-wantu panuwun kula dipun prayogakno lenggah poko Prabu.
1: Kula nuwun inggih dateng sendika Yayi.
0: Inggih dateng sendika Yayi. Sembodra Sri Kandi senggang usak wetara aja kowe tansah ngrungkepi marang Dimas Arjuna ndak saya nambahi

0: Cimatepunten kula Kanjeng Pangeran. Kaparenga Kanjeng Pangeran lajeng paring dawuh sampun ngantos panjenenganipun Kanjeng Pangeran namung kendel kewala. Badhe mundhut menapa Pangeran? Koko Prabu pilih rayu patuko kinten boten sakit waluyo temain jati. Rayu patuko kulaturi nyerna akan kemolo koko Prabu. Jaga jagat pendoro kakang bok woro sembodro. Selatian to ingkeng rayu woro srikandis mantenuki. Pilih kakang mbok setio pilo cintrakanipun Kanjeng Pangeran Ripatuko mboten sakit kantun kakang mbok.
1: Sembodro
0: kulo koko Prabu.
1: Ojo anambai petenging pamikir pun kakang. Koko Prabu Bathara Kresna wasrawuh kepasang ayogya. Rawi Koko Prabu Bathara Kresna gandeng kanca klayan Koko Prabu Mandura. Mbok menawa iki mengko bakal bisa dadi srana. Waluya temaing jati Dimas Arjuna. Mula kang saka iku renggang sawetara. Aja tok urung kepi Dimas Arjuna.
0: Kula nuwun inggih Koko Prabu.
1: Diajeng para Sembadra.
0: Apa kakang Prabu Bathara Kresna? Pun kakang ora bisa maido meneh. Sepiro gedining sungkawa diajeng waras mbodro apa dini waras srikanti?
1: Ya margo Dimas Arjuna nandang rugo ingkeng bisa diarani ngenggak-nggak sak dhuwure ngatenggak.
0: Ora mubah ora musik.
1: Nanging diajeng kudu diajeng inget Dimas Janaka iku kusumur mesing maduwi jilandana wari.
0: Lamun kowe angrung kepi kuandani Dimas Arjuna kang nandang yodi, yen nganti waspa tumetes ana nganggani Dimas Arjuna, yekti bakal nyuda kadigdayane Dimas Arjuna. Lamun mustekan titi mangsa Dimas netepi kewajiban

Ora temen wiwit timur biyen ora tau nangkat. Lera ngajen iki piye? Najan biyen dek urung tadi garwane Ndara Sembadra iki jane sedulur pernah tuwa. Ora basa nek karo Ndara Janaka. Malah Ndara Janaka sing basa biyen parandene bareng wis dadi jodho jaupe Ndara Wara Sembadra iki lek ngajeni. Ya meng lumrah dong lupote dunek unek. Ngajeni basa ya nek weruh aku kowe lah. Nek jendel-jendel ya kene. Mung maten wae kowe iki gong. Diajeng Wara Sembadra mundur dhisik. Aku mengko tak matur nang sang Yai Prabu Puntadewa. Iya.

0: Uparing lubering samudro pangaksomo lalu mongsori paduka hangaturi pambagyo dumateng koko prabu.
1: Mboten dados menapa yai
0: kepareng ngrayi paduka ngaturaken pambagyo ponokrami kanthi raharja koko prabu rawuh wonten madukara.
1: Kula nuwun inggih pamujinipun nyai prabu Puntadewa mboten wonten sambi kala yai.
0: Koko prabu mandura sumanten ugi kanthi raharja.
1: Eh inggih yai pangestunipun nyai prabu Puntadewa mboten wonten sambi kala.
0: Resno kakangku pangabektiku tampanono.
1: Yo yo Dimas Bratasena ndak trimo Dimas.
0: Baladewa kakangku bektiku tampanono.
1: Iya Dimas Werkudara tak trimo. Ayo ta. Sinuwun Prabu Puntadewa.
0: Apa Kakang Semar?
1: Sinareng sinuwun Durawati sampun rawuh. Asil praos sing manah kula menika mangke tentu saged badhe dados damaring kasatriyan Madukara ingkang sak mangki ketingal peteng dedet. Cobi lajeng kula aturi nyuwun sabdanipun ing sinuwun Durawati supados mangki dados sasarana Ndoro Arjuna waliya temen jati.
0: Iya Kakang Semar Badranaya. Mengarep takon tombo kok ndak ngenteni sinuwun Durawati ya terus. Mbok maune tekok aku ngono e.
1: Tekok ki apa kowe iki? Kowe iki iso nambani ngono apa?
0: Kowe ora ngerti to aku ki dadi kiai rada suwe terus. Anggere kae ana pendeman anyar ke suwu aku
1: kok memper kowe ora.
0: Ngomong kaya ngene kok omong-omongake gong Bagong.
1: Eh, druhun. Aja padha pating celemong. Bagong iki kon meneng wae. Anggere omong ming marake jontong bocah siji.
0: Ora oleh omong lho Gonggang, ngri omong marake jontong.
2: Aku kuwatir nek meneng wae carane ngantuk. Kunjo nek metu apa-apa ora bagen.
0: Bocah kuwi anggere yaine mikir bagian wae.
1: Koko Prabu. Kula yai.
0: Kawontenanipun Dimas Arjuna kados mekaten. Kula semanggaken Koko Prabu. Kepareng lajeng paring usada.
3: Kresna kakangku. Ora perlu kesuwen aku kaslak ora mentala mulat kahanane jlamprung adiku. Tinggal Puspita Wijaya Kusuma Diasto kanggo gawe nguripake lan maluyakake gerai jlamprung adiku. Yen nganti jlamprung adiku ra enggal waluya temahing jati. Durung tentrem pikirku, tansah aku kuatir.
1: Yayi Prabu Kresna, bener ing tadi aturi.

0: Ας προδοσινό. Ότσι όγκαν την καταλούβα σου γκάλε γκάλε τιμάς άρτυρο πίσω βάλιο το μάιν τζάτι τζάτι το μάιν βάλιο. Πον κακάν, ου κόρα μεν τόλο μόνα τα κάναν τιμάς άρτυρο.
1: Γιμάν και ρουμπιέν κοκοπρά. Μεν κο τυσί τιμάς που κουτουρό. Ότσι σου μεν κο πεγγαλή τιμάς. Αλλά του πόμο πως πει το βιτσόλιο και σου μόνα τα ουγκολακή τιμάς άρτυρο. Τουρούν καρουάν τιμάς άρτυρο πίσω βάλιο το μάιν τζάτι. Μόρος μότρο. Οπό κακάν πράπου. Uwes pirang condro di Mas Arjuna nandang yoti. Wosono jroning trimatya condro pelenggan iki. Apa naliko arep nandang rugo di Mas Arjuna, ora duka karo sapa wae. Kaya-kaya ora ana para abdi lan para garwa ingkang diparingi duka. Koko Prabu Bathara Kresna mestine wis priksa watak wantune kadangmu Pangeran Arjuna. Pangeran Arjuna iku ora tau duka karo sapa wae. Jalaran Kanjeng Pangeran iku lamun ana tumindak kang ora ndadekke sarjuning penggalih malah mesem. Ya kuwi angger mesem kuwi menawa nandhake yen duka. Nanging menawa ya ora mesem, ya ora merengut kuwi ya ora duka. Oh, dadi ora tau to. Kaya Koko Prabu Baladewa ndi sing luput terus des ngono. Nganti kaya Koko Prabu kita dikadangi kadangmu Pangeran Arjuna agek wingi sore.
2: Jan beda ya truru aku. Loro Janaka ki anggere mesem malah nesu. Beda karo aku anggere mesem bahaya.
3: Bandamu ya ngono. Kowe ki lambe dobleh kulo gak mesem kok ngopo-opo kaya blumbang ngono. Ora bagong kok sing bahaya ki apa?
2: Kulo semanggaken Koko Prabu awit ripaduka ugi sampun pitados dhateng kawaskitanipun Koko Prabu. Yayi Prabu, kulo
1: ingkang raka dereng saged angsal wewengan. Keparing Bathara dereng paring dawuh, menapa to ingkang dados srana di Mas Arjuna saged waluya temanjat?
0: Kulo nuwun inggih.
2: Yayi,
1: di Mas Arjuna ingkang nandhang yodi, iki sampun kajengipun. Ingkang wigatos kula menika angger rapuh sungkawanipun para kadang kula ingkang mboten nandhang yodi. Awit sinareng Dimas Arjuna nandhang yodi rumaos kula. Ingkang wonten salebeting kasatriyan Madukara kok irajeng tumut sami nandhang yodi sedaya.
0: Kula nuwun inggih.
1: Lajeng ketingal sami surem-surem pasuryanipun.
2: Coba aku sing bengengeng ya, Tru.
3: Rasa nyelo-nyelo sebab apa kancane do kucem-kucem kok kowe bengengeng
2: entek tas madang
3: kok ora omong-omong agek gong kowe iki
1: Yayi Prabu
2: kula
1: keparengu Yayi minangka dados srana panglipuring griya para kadang kula sedaya ingkang raka badhe ndongeng
2: Kresna kakangku
1: apa
2: ing atas kowe ngadep wong loro kandungeng mboyo ingkang dingendikake iku ingkang migunani tumrap gerai jelampung adikku ora kok ngarep dungeng aku tekan kene iku ora butuh dungenganmu
1: mbok menawa dungengan iki mengko bisa dadi srana pelipuring penggalih kadang-kadang kabeh kang nandhang sungkawa syukur bejo sewu bisa angenteng-entengi aboting gerah di Mas Arjuna.
3: Ning dongeng ya dongeng ning sedilo wae. Aku ki jejer Dimas Prakudara, Dimas Prakudara duka nyampluk aku dhisik malan.
2: Dongeng aku ya iso ya dro ana kancil nyolong timun.
3: Oh wandamu ya ngono. Dongan kancil nyolong timun kok didongengke nang kene.
2: Lajeng badhe dongeng lelampah pundi Koko Prabu?
1: Enggang sedia kula dongengaken Yayi iki namung lampah kula piyambak wiwit saking Dwarawati badhe dumugi Madukara kula nuwun inggih
2: mekaten Yayi
1: nalika ingkang raka sumengka raos manah kula daya-daya enggal dumugi Madukara saking Dwarawati kula ngambah nggir kantara
0: kula nuwun inggih
2: ning wong iso mabur wis do ngerti kok domongake.
1: Lho iki kanggo gawe pancatan dedongane pun Kakang Dimas Werkudara.
2: Sajane Ndara Werkudara ora karenan penggalih kok midhangetake dongane Sinuwun Dwarawati.
1: Ayo coba aku sing dongeng ngono malah
2: kowe dikampleng. Kowe padha meneng wae.
1: Tho meneng lho Pak Bekel wis dawuh lho Tru.
2: Sapa karo Ndara Werkudara kok Pak Bekel kuwi?
1: Yayi Prabu. Kulo sinar kulo nggih gantoro keperanggul Gandarwa saharga suta.
2: Inggih. Kepethuk buta gedhe.
1: Iya.
2: Buta saka endi?
1: Inggih Koko Prabu Gandarwa saking pundi? Sinareng taken tinaken piyambakipun angaken Gandarwa saking negari Narawangunan. Patih negari Narawangunan nama Kala
2: Janggil Peksa.
1: Inggih. Sinareng kula takeni badhe dateng pundi? Sedya manjing Duratmaka wonten negari Widuri Sepda. Handusta Dewi Antra Kulan. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Bawanipun ing raka menika rumaos dados Nalendra kedah dados srana tentreming jagat. Menika tumindak ingkang kirang prayogi kula unduraken satemah dados pasunayan.
2: Njut dengar ngomong kele menang gelut karo buta ngono ora gumun aku.
1: Lho dudu kok nggonku menang karo buta kuwi sing arep tak dongengke dudu.
2: Dimas Bratasena mbok ya kendel wae dhisik. Ora perlu Dimas Bratasena nyegat pengendikane Koko Prabu Bathara Kresna. Ya wis tak meneng wae aku.
1: Lajeng kados pundi Koko Prabu? Engkang perlu badhe kula dongengaken menika bab Nalendra Widuri Sepda. Nalendra Widuri Sepda menika jejuluk Prabu Subronto. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Pilih Yayi dereng priksa. Kula aturi ndang Kakang Semar. Wonten negari Widuri Sepda. Engkang jejuluk Prabu Subronto menika engkang jumeneng nata wonten negari Widuri Sepda.
2: Apa ya kepara nyata Kakang Semar?
1: Nggih, kula pun ngerti niku. Prabu Subronto niku nek mboten kleru sedulure nom Sinuwun Prabu Bathara Rama.
2: Mengkono.
1: Nggih. Ah, menika tilaranipun Prabu Dasarata Swargi. Tinggalane Prabu Dasarata. Kae terus Dasarata anake Mbah Mangun Karya.
2: Iya. Waton wae menengo wae togong kowe.
1: Engkang menika Yayi. Dewi Antra Kulan menika istanipun widodari. Sedyanipun nata Pancawati Prabu Bathara Rama. Kadangipun werda Subronto dipun dhawuhaken Pang Subronto.
2: Kula nuwun inggih.
1: Sinareng Subronto menika mangertos kawontenanipun Dewi Antra Kulan. Tuwuh raos tresna ingkang boten saged dipun tandhingaken kaliyan agengipun menapa kemawon. Nanging kuciwanipun dereng kepadan karso.
2: Kula nuwun inggih.
1: Miturut pekabaran ingkang kula tampi. Dewi Antra Kulan menika purun badhe dados garwanipun Prabu Subronto saklaminipun. Bilih Prabu Subronto menika saged mangsuli pitakenanipun Dewi Antra Kulan kawan perkawis. Lah ingkang mongko Subronto menika astanipun Yayi dereng sepinteno seserapanipun. Mila mengeng sinareng ingkang garwa Dewi Antra Kulan menika gadah panuwun ingkang mekaten.
2: Kula nuwun inggih Koko Prabu.
1: Yayi Prabu, ingkang mongko Dewi Antra Kulan menika wanudya Sulistya ing warung. Lah menika saupaminipun. Upaminipun Dimas Arjuna menika dong boten nandhang cintraka. Dimas Arjuna menika pinuju waluya temang jati, jati temang waluya. Mengertos bilih wonten setunggaling wanudya ingkang Sulistya ing warna. Gadah punagi dateng priya ingkang mongko tetimbanganipun boten saged minangkan yen kula pitados yen Dimas Janaka tempu saged mangsuli sedaya pitakiranipun Dewi Antra Kulan ingkang mangka upaminipun lho menika nyat.
0: Dimas Arjuna menika dong pinuju mboten nandhang yadi. Upami Antra Kulan menika dados tetimbanganipun Dimas Arjuna.
1: Pas sanget menika ya.
0: Dasar Dimas Arjuna menika sigit
1: Kaluka Sekti Mandraguna dasar titah kekasihing dewa Dewi Antra Kulan semanten ugi wanudya ingkang sulestya ing warni namung kuciwanipun ing atas wanudya ingkang sulestya ing warni ngladosi priya gadah tetimbangan teka mboten kasinungan raos tresna amargi mboten jumbuh raos ing manah kelayan Prabu Subranta nanging menawi kelang Dimas Janaka kula tanggel temtu kasinungan raos tresna kelang Dimas Arjuna

Bocah poradian Arjuna senadyan tonandang yodi midanget ingkang dados dedonge nengangira ing Rakanata Durwati Prabu Bathara Kresna maratilaken Dewi Antra Kulan Wanudya Sulistya ing warni ingkang dereng saged angladosi dhateng tetimbanganira awit dereng wonten raos jumbuh layan ing Raka Prabu Subronto bawaniro Dyan Arjuna kasinungan kanugraning Bathara palenggan lancuring lat kakuing bawana Dyan Arjuna senadyanto nandang cintroko sampun malih namung nandang rugo nadyanto mati dina kaping pitu nanging bilih dipun caketi wanudya ingkang sulistya ing warni temtu waluya temang jati jati temang waluya menapa malih wedal sak mangke Dyan Arjuna hamung nandang yodi midanget bilih wonten wanudya ingkang sulistya ing warna ingkang pantes dados jodho dhaupipun Dyan Arjuna saknalika Dyan Arjuna waluya temang jati jati temang waluya pulih pindho wingi-wingi kekiyataniro nanging perkewet denya badhe angun cati papan padunungan kasatriyan Madukara ingkang sampun kebak para kadang sentana ingkang nenggo Dyan Arjuna nandhang yut Dyan Arjuna sigra matek aji panglemunan srana lampah kajiman ingkang dados dyaniro Dyan Arjuna ingkang mengertos tindaknya Dyan Arjuna amung para panakawan lon-lonan Dyan Arjuna wala sanging astaniro ingkang Raka Prabu Puntadewa saha sanging padaniro ingkang Raka Prabu Puntadewa paring sasminto sandi dhateng Semar Badranaya nala garing Petruk Bagong Dyan Arjuna sigra lolos saking kasatriyan Madukara sedya tumuju nagari Widuri Sedha Kilurah Badranaya dalasan ingkang putra sedaya tanggaping sasminto tanpa taliwara Lurah Semar Badranaya sak putraniro sigra ndherekaken tindaknya Dyan Arjuna.

0: Kresna. Kepiye Koko Prabu Bathara Kresna Kanjeng Pangeran Arjuna ilang? Tak kedhepake Koko Prabu lamun Kanjeng Pangeran tumekaning pati tanpa tinggal kuwanda. Aku patenono wae Koko Prabu. Koko Prabu Puntotewa katus pundi Kanjeng Pangerane calmboten kantenan. Kula nyuwun dipun pecahana Koko Prabu.
1: Aduh katus pundi Koko Prabu Bathara Kresna. Dimas Arjuna ical saking pangkon kula Koko Prabu.
2: Kresna kakang kundunging gawe geger mati ninggal.

0: Kresna kakangku teko nang Madukara pancene kowe kudu gawe pepadang malah gawe rimbuh pepeteng teko-teko ndandak dongeng kaya bocah cilik dadi dongengake ora wurung didongenganmu dadekke margaling cintraka jlamprung adi kudu sambat takon dosa kelakulak buanting ajur kuandamu.
1: Dimas Werkudara, aku colok dhisik.
0: Ora peduli.
1: Dimas Werkudara, kepiye Dimas kok banjur duka?
0: Mula Dewa kakang kuar ngewangi adimu, majo sisan duku mbok.
1: Ya wis ora arep apa-apa aku. Mengko dhisik to Dimas Werkudara, aku colok dhisik. Aku colok dhisik.
0: Ora peduli.
1: Kados pundi Kang Mas Werkudara?
0: Lah melu-melu Sembodro yen kowe ora mentolo. Wandane Kresna kakangku semingkiro. Kresna kakangku tak banting hidak-hidak.
1: Seno. Ana rembug dirembug. Iki Dimas Arjuna wis ilang ora karuan. Koko Prabu kudu bisa gawe pepadang pamikire kabeh para kadang. Wasana Koko Prabu Ndurwati sedya tok sampurnakake. Yang Dimas Werkudara ora kersa ngeculke Koko Prabu Ndurwati pun kakang wae paten ana dhisik Sena
0: mesti diwangi.
1: Wah, bareng gelem ngeculke diketoke sak kayange.
0: Mangkel aku mesti diwangi.
1: Yai Prabu Punta Dewa. Kula Koko Prabu sampun ngantos Yayi Prabuku membeng sungkawa. Menapa Yayi Prabu Puntadewa iki kadunungan pandugi bilih Dimas Arjuna Sirna Mergolayu inging boten tilar kuwanda. Kula mbun saged matur Koko Prabu.
2: Yo, aku dhewe yo kumun dadi Dimas Arjuna hilang ora karu-karuan.
1: Kados pundi Koko Prabu?
3: Mengko dhisik diajeng ngurus Sri Kandi.
0: Kowe arep gawe tetembungan kepiye Kresna kakangku? Arep utuk renggo-renggo diprodo-prodo ukara sing becik wis tetep kowe ketok ala. Jlamprung adiku hilang mergo kowe ndongeng.
1: Werkudara duwe pandhakwa ilange Janaka iku mati tanpa ninggal kuwanda.
0: Iya.
1: Mergo saka nggonku ndongeng.
0: Iya, nek ora ndongeng ora kelakon jlamprung adiku mati.
1: Nek Dimas Janaka mesti bisa tumekaning mati. Margo titah.
0: Iya.
1: Lan Dimas Arjuna bisa tumeka pati. Tanpa ninggal kuwanda, margo Dimas Arjuna bisa entuk dalaning kasampurnan, ora mukal mapan Dimas Arjuna satriya kang gentur tapani kebak piwulanging para pandhita kang buntas kaweruhe.
0: Iya.
1: Nanging waspadakno Dimas. Kakang Semar sak anake kok ya ora katon kabeh. Yen Dimas Janaka tekaning pati, apa ya Kakang Semar sak anake iki ya tekaning pati ngono apa?
0: Wah ya mbuh, ya kurang ngerti kuwi aku.
1: Nah, mula besok meneh dipikir dhisik. Ora kok yo durung-durung wong tuwa dijunjung arep dibanting. Lah nek aku sedoro banting dadi apa iki, Mak?
0: Ya wis war melu rembugan aku.
1: Yayi Prabu Bathara Kresna, kula Koko Prabu. Bar Yayi Prabu ngendikake Kakang Semar sak anake uga ora katon. Lah banjur Dimas Arjuna iki mau menyang endi? Inggih Koko Prabu, kula aturi lajeng paring pangandika. Yayi Prabu Puntadewa ndadosna kawulingan. Dimas Arjuna menika kesinungan pelenggan lan curing rat kakunging bawana. Senadyan to Dimas Arjuna menika sirna dinten kaping 7. Bilih saged dipuncaketi wanudya ing sulistya ing warni. Temtu waluya temang jati. Menapa malih menika wau Dimas Arjuna sedeng gerah. Medhange dedongengan kula wonten wanudya ingkang sulistya ing warni kula nggambaraken pantes dados judul dhawuhipun Dimas Arjuna. Estonipun Dimas Arjuna waluya temang jati jati temang waluya. Nanging tentu perkawet anggenipun badhe nilar kawontenan kasatriyan Madukara. Yo lajeng matek aji panglemunan menapa Yayi mboten enget yen Dimas Arjuna menika sakit lampah panajiman.
4: Kakang Semar sak anak-anakipun tentu dados kantinipun Dimas Arjuna. Kula gadah pambatang Dimas Arjuna menika tentu badhe dhateng negari Widuri Sebda.
1: Bima Suyonggong Koro Sudibyo Saworo-woro Tragumeter Kedeng Bima Nyaur Punagi

0: tresno kakangku
1: apa?
0: Upamane pengendikane kresno kakangku iku ora ana bukti, ora ana nyatane. Jelamprong durung waluya temeng jati nanging hilange jelamprong mergo dibanjut karo dewa.
1: Yen pun kakang nganggo dimatur pesan Nyai Prabu Puntadewa ora ana bukti nyatane, Dimas. Ora perlu pun kakang kok dandak diaji-aji, kok kapake manut, kok jiwing-jiwing manut.
0: Kula dewa kakangku nekseni ngendikane kresno kakangku. Ora ana nyatane ngendikane kresna kakangku yen kresna kakangku tak juwing-juwing ora kena kowe ngewangi. Ora arep ngewangi aku.
1: Nek ra yo tenan kena tak percaya to yayi ngendi kamu? Oh nggih Koko Prabu.
0: Lajeng prayoginipun kados pundi Koko Prabu?
1: Yayi Prabu, kula prayogi yayi mboten kondur yen dhateng negari Ngamarta. Kula trimuja semedi rumiyin mung kasatyan Madukara. Angarem-aremi para garwa Madukara. Engkang Roko dalasan Dimas Bratasena ngawatamati Dimas Arjuna mangke menawi sampun dumugi sak jawining kasatriyan Dimas Arjuna tentu saged dipun waspada ken srana nektra lair.
0: Kula nuwun inggih kula semanggaken Koko Prabu. Koko Prabu Mandura kiwala kula suwun lenggah wonten Madukara.
1: Wah mboten ya.
0: Awit saking ngoneng kula kan Dimas Arjuna bilih Dimas Arjuna saestu sampun waluya temang jati-jati temang waluya gumbira raos sing manah kula. Kulugi badhe tumut ngawat-awati Dimas Arjuna. Bilih mekaten Koko Prabu nderekaken kaluhuran tindak paduka.
1: Inggih.
0: Haji kakangku njaluk pamit. Dimas Bratasena arep tumindak apa wae kudu kowe matur karo Koko Prabu Bathara Kresna.
2: Yo pangandikamu tak pundi untu Haji kakangku.

0: Você.
1: Tala, tala. Gus Doro Janoko.
0: Opo Kakang Semar.
1: Binyah sangat rasing manah kulo. Doro Janoko waluyo temang jati, jati temang waluyo. Paring sasminto sandi datengin tengah di Bodronoyo Semar sebatas derek. Estu Doro meniku rasa pun mangsul kekiatan pun sainggo wingi wingi.
0: Iyo Kakang Semar waleh-waleh opo. Bareng aku midanget dedunge ngane Koko Prabu Betara Kresna. Dewi Antra Kewulan Putri Widuri Sabda ora gelem becik karo tetimbangane. Aku kok duwe rasa mesakake. Ing atasana Wanudya Sulistyawarna kok dadi ora ana judune. Didhaupake wae karo priya kang ora dadi panujuning karsa. Mbok menawa yen mengko karo aku bisa jeneng aku ra paring pitulungan kelawan jejering manudya kang duwi rumangsa kagol pikiri.
1: Kyo Petruk Nono Garing. Nggone waras bendaramu iku mergo didongengke nek ana putri ayu sing ora becik karo garwane. Nah, kaya aku mbiyen dhek jenom yang ngono kuwi kok.
0: Ya ngono kuwi apa, Gong?
1: Aku lara ta. Aku didongengke karo adimu nek kulon kuki pegatang bareng aku tangi krika ngono malah aku terus dikeceri lombok mripatku karo adimu
0: batamu ya ngono Gong Gong
1: njut mecicil iya aku njuk sedina sewengi dadi tandangan jan aku njuk ditandangi karo adimu aku
0: mampere ora Gong kaya ngono kok domong-omongake.
1: Lajeng bagusnya sak mangke badhe rawuh dateng Widuri Sabda.
0: Iya.
1: Ya kuwi sing jenenge wong anu demenake to, Truk. Ana putri ayu ora becik karo bojone. Ndara ki mesake ana wong ayu-ayu kok ora tresna karo bojone. Mbok menawa aku tresna ngono tak tulungane ngono. Ya kuwi sing jenenge wong andemenake to, Truk.
0: Ha iya.
1: Ha syukur engko nek karo aku gelem kowe kar jongko dadi judu daupe antara kulan ngono ayo jongko ning ming dadi bature kok kowe iki
0: oh wanda ora mejaji
1: nah iki ngatos-atos to Gus kula aturi ngengeti Bilindara menika saestunipun nembe nandhang raga
0: iya Petru
1: suwawi Gus kula dherekaken wonten negari Widuri Sabda kula kengetan capet-capet negari Widuri Sabda menika ingkang lenggahi Prabu Subronto. Nanging ndoro kita ngatos-atos ugi.
0: Iyo Kakang Semar Bodronoyo.
1: Molat moro risang Arjuna.

0: kok.
1: Nun.
0: Ana apa kok kowe kok nglumba-nglumba? Tumut-tumut nyenggara satria niku ganggu kali wong elek niku. Tekene diampir ke nglambi druhun. Woi lah talah. Ono satria bagus warnane kok. Ngatos-atos lu sangerti ono mati. Raden aku takon karo kowe Raden. Kowe satria ngendi sapa jenengamu Raden? Ayo enggal ngaku tak takoni Raden. Kowe satria ngendi sapa jenengmu ngendi pinangkamu Raden? Petro. Loh. Kepiye Petro? Prayogi Gus, lajeng kula aturi ngendika kemawon ngalah. Wong ngalah niku rak dhuwur wekasane. Mangkene dikalahi kira-kira jeneng nyanyah tandangi ngoten. Iyo Petro. Buta kowe takon marang aku. Woi lah dalah. Iyo dasar nyoto. Balik suruh genti aku takon kowe buta ngendi dang kamu sapa prace kamu? Takoni durung aku genti takon junjung dongko nadianto aku buto dudu buto sembarangan buto habdining ratu. Ratu ngendi ngulake wong kaya kowe. Wrangka dalem nur wangunan patih. Kala janggi rupeksa. Patih kala janggi rupeksa. Ya, kowe ngaku. Pamadyaning Pandhawa Satra Madukara aku Janaka. Janaka. Iyo Danan Joyo. Danan Joyo. Margono Permadi. Margono Permadi. Iyo Jenawi. Jenawi. Kumbang ali-ali wilikidi. Kumbang ali-ali wilikidi. Pandu Tenoyo Indra Putra. Pandu Tenoyo Indra Putra. Nini Lara Mata. Nini Lara Mata. Siwara Dolara. Siwara. Wala wong elek. Wesket mau kileh kumuni. Jene wong gunuman wong karo merem lah. Dipalsu tanggane rakrosa. Wapatut. Kowe jenengmu sopo wong elek. Nolo Gareng. Nolo Gareng. Ha-ha. Nolo Gareng. Lah kowe siapa? Patih kala janggi rupeksa. Patih kala janggi rupeksa. Wah, lah kuwi. Watogok jenengmu sapa wae? Hus. Watogok kuwi ngerti togoku takon anake Semar sabuke tampar. Watogok sabuke debak. Malah wadan-wadanan karo cah cilik kuwi. Kae sing gedhe dhuwur sapa? Petro Kantong Bolong. Laku sing dobleh kuwi sapa?
2: Aku Gong BA.
0: Kaya Bagong ngono wae nek tak Gong BA. Janaka ana paran. Mengerti yo Janaka aku merpeki marang kuwi sejatine aku iku nandang bingung. Kaya ora mangerti kiblat kono madyani ngalas kene, ejining pamikirku semedya tumekono ing negara Widuri Sedo. Aku tak nyun priksa karo kue dalan kang tumeka ing Widuri Sedo Janaka. Lamun bisa tumeka Widuri Sedo sedya kepiye. Ing utus Gusti Kundusta Dewi Pontra Kewulan. Yen kena tak iman kue bali aja mbacut. Dewi Pontra Kewulan iku sejatine pacangane Janaka.
1: Ohelah.
0: Janaka kowe uga ngayunake Dewi Antra Kulan. Apa abamu? Nek kena tak iman Janaka, kedung kowe duwe penjaluk wanudya liya aku sagung labu. Nangine Antra Kulan ku dak boyong ning negaraku. Narawangunan kasembadan sediamu kalamun Janaka wis gemlundung mestakan.
1: Wani mungsu aku,
0: wedine apamu? Rino kaprayit namu geletak saut pedut bangke amu tak rimah-rimah kuandamu. Di bantangan jengkilang kuandamu pelakon.

0: Janoko ono paran klentreng-klentreng midak kapuk ora pending bareng tumandang poco korawas tumrampil trincing trengginas kaya sikatan nyamber walang tubruk ngiwo melumpat nengen tubruk nengen melumpat ngiwo kuncani nyabet muka kaya mimis kolon toko ora perlu kuwi ngalem awake mungsuh awake dhewe dandan ono luwih dhisik. Semene kadik dayamu isih pangih bubut kang buwi janjura tinggal pelayu kelakon tak wah lek teko ya ya apa ngono sikit mau terangane rondo lamur sikit mau nang ngarepe aja gedumuk ra ngerti kowe mau sing jenenge sapa jane jenengku ki Bagong. Bagong. Bar julung tungkul karo aku ya.
1: Ora. Aku kar ngomongi kambek kowe. Bar mateni daraku ya.
0: Iya.
1: Ora menang daraku kae tak kandhani. Nyawane iki rangkep. Nyawa sing dinggo kae nyawa dinan, dene nyawa sing lempitan sing gawa aku. Anek war mateni Joro Janaka kudu karo aku. Ngerti dhewe ngono
0: tenan kuwi
1: elo aku kene omong ora tau goro
0: tak jaluk ning ngono nyawane Janaka
1: kok enak temen nyawa e jaluk ora ya dirukun
0: ya wis tak tukune
1: narak ngono
0: tak tukune piro
1: sakarmu piro ayo
0: tak tukune 2000
1: nyawamu tak cukup 4000 entuk apa?
0: Wah, kok ngejori kok an
1: nyawa 2000.
0: Lah karepmu piro?
1: Kurang sandil cekane ora 3,5 ra tak keke. Kudu bayar dengan uang pas.
0: Wah, lah wong goblok dinyang 2000 ra entuk kok njaluk 3,5. Ya ya ya, nyo.
1: Nah, tak ngono.
0: Nanti nyawane
1: haike tak buntel deluang.
0: Wah nyawa kok dibuntel deluang.
1: Aku kira ora ngerti to. Upama iki ana kedadian kecer nang dalan sak nggon-nggon mesti ora ana wong ngarani nek kuwi nyawa, ra ana wong jukuk ngono.
0: Kowe lah keterangan kowe pinter ya,
1: kek mbiyen.
0: Lanjut piye iki?
1: Tampane ana sumbarang kok ya ning tak lunga sik aja omong nek sengedol aku
0: ya
1: nek wis kowe tutuk le sumbar terus remet-remeten sing antek mumut kae ora njut mati ngono
0: ya wis manut
1: ning aja omong tenan nek aku sengedol
0: iya
1: wis aku wis ado lho
0: janda saiki Janaka opo sak durunge kowe tekaning pati Sambata bapa ngakoso ibumu pertiwi babungmu wadon kene mergaling patimu mati dening aku nyawamu kidul karo ponokawanmu sak karepmu kelakon tak remet-remet bilai dening aku
1: wah jebul tegesang rokok siang drun waduh wah ambune wis ora patut para ndire konuku wah Bagong untung besar adol tegesang siji pati 3,5 mbok menawa sih butuh aku sih duwe sebesak ya sesih betah kentek gesang apa wadamu wadamu
0: wong kene diapusi padake butuh kentek gesang wehe Janaka ono paran ingkeng prayitno lino ka prayitnamu cokot pedut gulumu

Aku mungsuh Gandarwo ora wegah ngembari karusane, nanging aku wegah angguni anggundu Gandarwo. Aku ora kuat petru. Lajeng sanipun Ndoro, yen tak pateni teges aku tang pati, nanging yen ora tak singkirake yekti bakal dadi pepalang uga pencangkaku. Kesanipun Ndoro, sedia tak untar jemparing petruk. Prayogi Gus. Mulat moro risang Arjuna

Pati kala Janggiru peksa tampanono jemparing ku Kyai Merdagi ndak buntar jemparing ojo pati pati tiba-tiba ndang kamu pati kala Janggiru peksa.

Petro, lo gandarwo iki mau ratu Mekopati nanging tak buntar jemparing. Bisa bali ono papan padunungane yekti ora bakal dadi pepalang penjang kakugo. Bi kepasang ayu biyo Bilindoro mboten keparing nyirnakaken dhateng gandarwo menika awit Bilindoro nyirnakaken teges utang pati. Iyo Petro. Ayo enggal dipacutake lakune daya-daya tumeka negara Widuri Sedo. Swawi Gus kula dherekaken. Kaparengan ngajengaken tindak Dyan Harjuna. Kadherekaken para panakawan. Sini gegantiyo kang winursita nah ingkang mulmadyaning wana, kocapo ingkang wonten nagari Pancawati kang kinarya sambeting carita. Awit saking kathahing para Pragosa ingkang samnyemara sowan pindha sulung mlebu geni.

ingkang kinaryo sambeting carito ingkang wonten nagari Pontowati. Ingkang jumeneng wonten nagari Pontowati ajejuluk Prabu Bathara Rama. Nalika semanten kepareng Siniwaka. Sinebrakara kadang sentana ingkang kepareng piswaniro caket pelengganiro Sangnata. Piswaniro kadang taruna dan Lesmana Dewa. Ingkang mungkin nyarso tumungkul lakon Jempratiwi. Piswaniro kadang taruna satra singgelo kekasih Raden Kuntawibisana. So piswaniro Nerpati Jaya Sugriwa. Datan matawis dan biyo katungko piswaniro Raden Anoman Romondoyo-ndoyo pati. Nalika semanten Prabu Bathara Rama mulat piswaniro ingkang abdi Raden Anoman Gumbiro Tiasnya estining panggalih badhe dados rono kasembadaning sedya kapareng Sangnata Wijil pangandika mangkono cipta wiringganing kadangipun Kakang Adimas Wibisana nuwun wonten pangandika ing dawuh kapara ngarsa Dimas Wibisana nata ngringi dhateng sedika Yayi Nerpati Sugriwa prayoga nglenggah inggih dhateng sedika Kanjeng Diwaji Dimas Lesmana prayoga no suwan jeneng para

0: Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Tuban. Untuk sementara waktu, untuk saat ini kita hentikan dulu tayangan wayang kulit. Untuk saatnya kita ngikutin pagelaran Piala Dunia perebutan juara ketiga antara Inggris dan Prancis. Mari kita ikut bersama.
1: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta,

0: Pendengar Mutiara Pagi edisi hari menemani aktivitas Anda. Kami hadirkan program Mutiara Pagi dengan Murotal Quran surah ke-33 dalam Al-Quran. Ini adalah surah Al-Ahzab, pendengar, terdiri dari 73 ayat dan termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Nama surah ini berarti golongan-golongan yang bersekutu karena mengisahkan tentang perang azab, perang kandak atau parit. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Murotal Quran edisi hari ini.
1: Bisa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi edisi hari ini menemani aktivitas Anda pendengar sesaat lagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat mengikuti program siaran kami selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, mendengar ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Gimana hari Minggunya pendengar? Masih di rumah aja atau sudah ada aktivitas berkegiatan pagi hari ini? Atau sudah jalan-jalan pagi dan lari-lari pagi, atau sudah cari sarapan di Car Free Day? Selamat menikmati kebersamaan hari Minggu bersama dengan orang-orang terkasih atau dengan keluarga, kerabat, siapapun itu. Semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan ya. Hari Minggu Hasna temani via udara hanya di Pro 1 RRI Tuban. Tadi sudah Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia juga yang menemani aktivitas Anda. Bisa gabungan dan berbagi informasi barengan sama Hasna, sekaligus juga info traffic dan cuaca. Sampaikan saja di 0356 8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

Pendengar, kami update informasi untuk Anda di pagi hari ini. Informasi dari Kabupaten Tuban, pendengar. Polresta Tuban berhasil ungkap 2 kasus kriminalitas. Hal itu dipaparkan pada hari Jumat kemarin, tepat setelah 2 hari Kapolresta Tuban. Kombespol Jazuli Dani Irawan telah menjabat. Kasat Reskrim Polresta Tuban menjelaskan bahwa satu kasus yang berhasil diungkapkan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang. Polisi mengamankan 3 tersangka berinisial HZP 22 tahun, AWS 31 seorang residivis kasus narkoba, RNO 26 tahun yang berstatus mahasiswi. Aksi mereka berlangsung pada 9 hingga 10 Juli 2026. Menyasar sejumlah pusat pembelanjaan seperti Soserba Sunan Derajat, Toko Watson, Toko Guardian, kemudian Samudra Supermarket, hingga Toserba Derajat Cabang Gesekarjo. Akibat perbuatannya, total kerugian yang diderita para korban mencapai Rp4.182.000. Dan tersangka terjerat pasal 477 ayat 1, yang nantinya akan ada ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Selain pencurian, Satreskrim Polresta juga membongkar kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri korban, yakni WRN. Berdasarkan penyidikan, tersangka diduga telah menyetubuhi hingga 40 kali.

0: Pendengar, kami update informasi perakiraan cuaca pagi hari ini, pendengar. Nanti akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Namun sebelum kami update informasi perakiraan cuaca, kami juga mengajak Anda untuk tergabung. Barangkali ingin berbagi informasi trafik ataupun juga cuaca yang ada di tempat Anda, boleh sampaikan saja di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Perakiraan cuaca kami hadirkan untuk Anda yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Mengenai perakiraan cuaca hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiran suhu hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 93%. Untuk perakiraan kecepatan angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 21 hingga 28 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk selalu siaga terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Umam Sifal Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.